Selamat hari Minggu, selamat begulai baru di Bala Peninga. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru serta begulai di Bala Peninga berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai jatuh ku dekat maco gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus, nada siku murid terlebih dikemesai dari pengajar yang. Toko ulun lebih dikemesai dari Tuan yang. Nyalai murid patut puas hati inti asbako ngau pengajar yang. Lalu bekenyak megau ulun patut puas hati inti asbako ngau Tuan yang. Nanti tuai bilik dikumbai persibup, orang tersama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai tidak tudung dekat dikerebak, lalu utai tidak pelalai dekat ditemu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Kalau utai tidak pelalai ke kita kediri, dekat ditusui kita hari atas perabot rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh tang nak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam mapin neraka. Kita nak uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak sikuk pendadai melabuh ke tanah nanti ndak ada atur apa kita. Jadi pasal kita, semua lambar buak di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut, kita berga lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ngaku bermuara mayu, aku mega dekat ngaku ya bermuara apa aku disrega. Tang barang siapa tingangai ku aku bermuara mayu, ia menggak dikengai ku aku memua apa aku tidak seragam. Ayat 34. Anak ngumai aku tidatai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermusuh ngau orang hari diri sebilik. Barang siapa terindu ke apa yang terindai lebih hari aku, tak patut menjadi murid aku. Barang siapa terindu ke anak lelaki atau ke anak indu lebih hari aku, tak patut menjadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ke aku, tak patut menjadi murid aku. Barang siapa tidak hidup kenyawa diri dekat ngelenyau ke yang. Lalu barang siapa tidak ngelenyau kenyawa diri ketegal aku ngidup ke yang baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulu yang kemari. Tialai Jesus ngajar bala rasul ya pasal tugas tidak beri ya ngakai sidak. Tialai sidak ngerja tugasnya serta mega utai ti mesti disadang sidak dekat nyadi bersidak. Bo ayat 24 ngak 25 Jesus nangkan teka meri warning ngagai bala murid ya pasal sidak ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bo Jesus dekat mega nyadi buat sidak. Ditu Jesus nyemaka ke nasihat bala murid ia ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ia ianya warning takut tangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian dia patut nyan regang kita baga Kristus tu dah nyan regang ia. Ku Tuan Jesus nanti aku tetuai teko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban teko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyok.
Menyadi Tuhan Jesus sudah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerintah yang mego. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mego ndak patut ngadang diri tau ngasai ke buah pemenang diulih ke tegak pemerintah yo. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita, ketegal penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita yang merinsok ketegal Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lebuah kita yang merik dirimpu ketegal pengharap kita, kita nya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengharap pedis terkemar kita ukai muti oleh nyebut ngagai dirimpu orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk tang megok kita tau nyebut Tuhan Jesus mpu pan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu ngumbai pengharap Kristian tu pengharap timuti mai penyenang ngau pengeraja lo sidak ndak sedia nangkup pemerintah tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ketegal pengharap, berarti itu kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu ayat 26-31, Jesus merangsang bala murid ya, ndak ngasuh sidak ya, takut terkirau. Ayat dipandak tu, Jesus bisik 3 kali nyebut anang takut. Anang takut. Bo orang tinjadi penyuruh raja, sidak mesti ngembuan pemberani tingasuh sidak lebih hari rabukai. Sidak ndak diasuh Jesus takut laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Berarti utai tika Tuhan Jesus itu, ianya bo pengujung elok. Pemendar ndang dekat menang. Dudi hari elok pemerintah ngegunselan ke debri kita, ke berantu, ke nyawa, ke Kristus, dekat dekala setelah disaksi oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak dekat debri. Jesus mengandangkan kita, nak ngasuh kita takut merita ke Injil. Kut Tuhan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, datang dan sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, ke diri, dekat ditusui kita, di atas berapa rumah. Jadi, utai tika Jesus itu, ianya semua orang temerik je ku ajar, ku merita ke Injil, mesti dulu mendiang. Ia mesti dulu bergulai dengan Kristus dalam petang, engkau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mendiang ke jaku hari Jesus. Kita tidak boleh nusui jaku Jesus, nama kita api yang ningong setelah merti kejaku ya. Lalu berkenyak megak kita yang dah boleh nusui pasal pemendar, nama kita api yang ningong setelah merti ke pemendarnya. Kau benar menyadi, kita yang dah boleh nusui pasal utai, tindak ditemu kita. Lalu udah kita ningong jaku Kristus, kita yang mesti nusui jakunya, tidak peduli sekali ke kita ada kerindu, takut ada pekedik kurang. Kita ninga mayuh bala murid Jesus keliak berantu kenyawa ketegal tenusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus ndak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tu dia diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekak diberi Allah Ta'ala, ke orang tindak taluak teka ngasih ku ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala oleh melengkok ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangi lagi ke Allah Ta'ala, hari kita ternangi lagi ke mensia. Mensia medok dari luar, tang Allah Ta'ala medok dari dalam. Lalu ayat 31, Jesus ndak ngasuh kita takut tak irau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apai kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit, di jauh baru hari mensia,
Ndak kalah talak kelebih lagi kiruah ke kita yang mensia ti udah degagak ya baka gamal yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah alah talak awal kejap. Lalu munyi ke Tuhan Jesus sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu mehalah talak. Menyadi nadai utai tulis nyadi berkitai ti ari luar pengeriduk Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai ari pengeriduk Allah Ta'ala. Lalu buayat 32 dan 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kitai ti bersaksi takap sangkal kuyang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai ke ya, lepas kita hidup di dunia tu, ya megak dekat ngaku kita murid ya, buat dunia ti dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal takkan malu ke ya buat dunia tu, ya dekat megak tak ngelala kita buat dunia ti dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, ngau mulut takkan jaku kita. Lebuh kita berkepita madah kediri ndak ngelalau Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian tang berulah teka pengawak kita. Kita tahu benda bersangkal ke Kristus. Kita orang ti Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita ti lembau ngelengkok ke pengarap lama kita serta agi harap kebelaan tu dalam kita ti miring teka ngangau ke sidak. Menjadi kita megak tau bersangkal ke Jesus ukai muti dalam jaku tekulah kita tak megak dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita bisa peluang jaku ke Kristus kita tau nutup mulut kita laban kita malu ke ya takkah malu dia temurah bukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34 ngagai 39 Tuhan Jesus terang benar madah nanti kita benar konitia ke ya tu tahu benar mai ke kita penusa takkah penyarut hari tidak sakal belopangan takkah orang di sebilik ngah kita nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal sekali tu delengkok kaku nak katu. Lalu sebedau ku ngangkat diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lup sampi ngaku ngagailah talo tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu inyak minggu tip ketiga udah musim Trinity. Allah talo tip madu berkuasa Nuan udah ngerusak kuasa dosa serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami tinggal suah kami ngangau kunan apai beri ke kami pengasih Nuan awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak Nuan awak ke kami ngau semua utai tu dan gagak Nuan tau ngasai ke penyenangnya tidak asai kuli semua orang tidak aku anak Allah Ta'ala kuli Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus danlah Ta'ala siku wajak dia tu ledatai ke bambalama ya amin nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi maitu jam aku bersampi waktu Tuhan ngintu setelah berkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita lebih lagi berminggu tika datai mupu aku.

Ya, nyana kak kita mandiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching yang dituk peninga deka maca pesan berat ke bisik diterima kami itu yang dipesan pemati itu datai hari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026, lalu dekat di intu kena 22 hari bulan 6 2026, baru mai basir Malaka Terai Debayak, lalu dekat di Anjung kena 23 hari bulan 6 2026, ba pendam Sidah ya jadi pesan tu dituju ke ngage kembelayan ke dia ba rumah Bawi Rapung, rumah Gara Belasau, rumah Jimbadit, rumah Kemarau Lakis, Sabau Dua Berumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayung Nangalup, rumah Isa Babu Kara, rumah Jawat Babu Tengah, rumah Simon Babu Delit, rumah Makos Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Steven Lambo Jerai, Menyalin Dua Berumah, Teru Tiga Berumah, Suri Tiga Berumah, rumah Lidi Ulu Babu Beluak Dua Berumah, Bala di Sayih Niyah, Rumah Gimeng Lidong Betung, Rumah Mai Babu Kerangan, Rumah Ligum Serungap Ngau Kepembelayan Kebukai. Ia kenaklah dirintai ke ditu bayak kenyak jauh tau ke Semak. Kita kenglala cendang anak majang dipintak datang magang ngagai rumah panjai Basir Malaka Try The Back Out kena nuk isi pesan tu peninga jadi pesan pemati tu datang hari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan laki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026, lalu dekat di intu berbalas Lamayu kena 22 hari bulan 6 2026, baru mai Basir Melaka Terai Debak, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 23 hari bulan 6 2026, ba Pendam Sidah ya. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami ba YFM Peninga. Jadi udah lagu ke Dibai Linion Richie Bungai Merejas Telegit Peninga dia kita dekat mendeng ke program Tungkat Semangat YFM Segulai Si Calai.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: 2026 Hari 1 22/6/2026 dalam Grup H Spain melawan Saudi Arabia Live Bar Sukan Plus pukul 12.30 malam. Dalam Grup G Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari Live Bar TV OK. Main dalam Grup H Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak di late Bar Sukan Plus pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Shalom. Selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita nambi ke kita keriang serta tegak. Lalu lebuah kita tetemu ke utai tik benar kita berpeluang buliah penglepas tik diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengok bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerindu ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Kok itu madah ngagai kita ingatkah Tuhan ti pemaduk berkuasa tindang kudus kok Tuhan semina aku ajak ti tahu dikenangi kenuan kati kok Tuhan berjaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bo ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bakal batu ti nur orang tersangkut aku dekat bakal panjuk ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai ti tau dekenak ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat untuk ia ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ia hidup ke kita ia dekat ngasuh kita rebah ia dekat ngasuh kita kena sintak panjuk ke Tuhan semina aku si ku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke penengkau orang mayuah lalu ngagak anak sapi emas lalu nyak tengah suatu Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjakuk ngau Moses seluai Aaron laban seluai ndak harap kaku ndak nangi kaku bawa mata mua orang Israel ketegalnya seluai ndak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok nyalai berguna benar kita nangi ke Tuhan lalu ukai semina utainya udah terkelanjur degagak kita indah ke kita agak berundiang kok ngerja utai tindak betul utai tindak mana kita patut nangi ke Tuhan ku Tuhan bedaku semina aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah dia tu Tuhan madah ke pengudus ya laban ku Tuhan kuasa bempu utai ya ke dikenal kita netap ke penyadi utai tu diari dan bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu manyuh utai ngasuh mensia takut serta nangi munyiti ngasuh mensia berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti endang uliah diputar ketegal utai ti tahu ngempuang kita tak lebuah mensia nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensia berpecah namo kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke ya siku aja Tuhan meda ati mensia berbatu
tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang agak kita menyitu nyentuk ke pangan aku tak besai. Ia ndak ia tidak karap ke aku. Ia tidak mulai makai dengan aku. Udah mengkak mutar ngelaban aku. Tuk meh gaya pemalat mensio nitiah ke rundiang diri, nitiah ke penemu diri, nyentuk ke panganti rapat sekali. Mau penulis Mazmur tu udah angkat ngelaban ia. Tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan. Maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu. Lalu kita mengkak pesangkal. Pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus. Nah aku ngelalau orang tiku kitanya. Ukai semua pangan tau diturut. Tau ke ditunduk kita ya. Lebih lagi maya mensio capuh rame sari dua tu nakak malat pengrame degagak mensio labang ngai nak betitiah pangan diri labang tik nak nitiah hilak de bantah lak de percayai elak macam-macam lak de kerindu de kengai de kelari ka tangko saya nyebut pabagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang nitiah ke pengawa orang manyua. Lalu anak takut kau taiti dia kena nangis tidak. Maya rami tu maya naura. Nangis ke kerambak, takut ke kerambak. Takut ke belantu. Ingat kau, aku Tuhan ti pemadu kuasa ti indang kudus. Semina aku aja ti tahu dia kena nangis kenuan. Ketegal, pengudus aku ti indah uliah dikira. Aku waka ti indur orang tersangkut. Aku dekat baka panjuak di dekat nyintak nilai buat ayat 15 madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah sidak dekat rebah lalu redak sidak dekat kena sintak panjua nilai nama penyadi nanti orang kena sintak panjua dan ada orang mata dan ada orang nemu nyau matudah. Lalu ku Isaya 30 ayat 1b sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku nambah kenyak pemayuh nambah kok pemayuh dosa sidak yo. Yang lain menjadi dia tu ibu orang rame orang nada pedagang ngerja utai nitiah kepengkak nerempu nitiah kepengkak orang mayuh oh tu kau dah di kerandau ke. Yang lain menjadi berjimat limat awak kaki tai nak malut derimpu ngau pengawak ngau penyai pengawak orang ti nyembah kerambok nyembah belantu awak kaki tai ngasai ke derimpu nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja nyalai sekali itu tu meh jaku Tuhan dituju ke ngagai kita awak kaki tai bisik pengering awak kaki tai lihat hati, tetap hati, bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom, Tuhan beri berkat ngagai semua kita.

Okeynya nak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai Ngau Pastor Raymond Guliang Peninga. Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching jadi pukul 9 pagi tu lagi. Mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ia ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Bugulai Ngau pengelola program kami. Ia ke bukai nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ia ke diau di Serian oleh mendiang ke kami. Kami kena frekuensi 106.9 FM. Lalu kita ia kediau di luar menua Kuching dan Magak Serian oleh mendengar kami kena RTM klik nangkan ke tuk legi peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat hari apai ngagai semua apai di selampu menua di serata menua. Kami sayau kenuan apai selamat hari apai 2026 nuju semua apai. Eki tuk lagu dikenak ke ngujung ke awak pengerak pagi kita pagi tu lagu rohani lagu bapakku yang baik. Bapak dulu aku peninga. Bye bye. Tu baru kita bawa awak ke bukai selamat hari Minggu.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara Perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kita okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat secara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah Perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk di

0: luluskan di peringkat jemaah menteri.
1: Dato' Sri A. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
2: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaan ini tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
1: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
3: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
1: Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
4: Orang kita pun jatuh. Jadi skenario kita ni, yang dulu kita sebut data lewat air, apa berlaku data lewat air? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku. Jadi anak tidak dapat organisasi. Isu data lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada rancangan salah warga tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir, takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya
1: Dato' Badrul Hisham alias.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Shaft melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanga pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat pagi, selamat kita bertemu baru dengan nama berita. Ngarap kita gerai serta lantang hati. Terima kasihlah pemilih kami Bak YFM jadi stesen pemerintahan kita ke pagi tu. Okey, pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Aku Raja Spooking tau ke RB bergulai dengan kita dalam pengelama 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi nyentuk ngagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey, bergulai kita dalam segmen Y912. Okey, berhingga hari pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Jadi, selamat dengar ke kami. Nanti di Kuching, bakal selamat dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Bagi di Serian, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Lalu jam ke dia tu, kita kediau di di Seriaman, bagi di Sibu, di Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Nak boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Dur Teriau. Laban dia tu bisik siaran dalam jagung Melayu hari stesen kawasan Tang Terjapi ya. Kita lagi boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita tahu download aplikasi RTM Klik. Tahu ke dengar ke kami dengan website RTM Klik pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey, jadi selamat dengar ke kami. Kita ke Benuang Belalak berumah jam ke dia tu. Okey, Belalak ujung minggu. Tak ke bisik sekedar katanya Benuang Gawak tajapan sehari tu nyata hari minggu. Okey, selamat ngerja pengawak kitanya ngawati ke lantang. Okey, ngarap ke semua pengawal di kerja kitanya mujur magang bakal ke sehari tu. Okey, ya, jadi berninya jam ke dia tu mega aku Benuang Medak live ba channel Sukan Plus RTM tu inya peket main bol Piala Dunia FIFA 2026. Lalu ke dia tu tim ke Benuang Belaban inya tim menua Ecuador Belaban ngau tim mari menua Curaçao. Lalu naik ke dia tu nya agi kusung-kusung. Okey, jadi kita boleh bedak live peket main bol Piala Dunia FIFA 2026 ba RTM boleh bedak megak ngena RTM Klik. Jadi tentu ke kita download aplikasi RTM Klik dikena kita medak paket main bol Piala Dunia FIFA 2026. Okey, terus tinggal ke kami Y912 YFM segulai sejalai.

Ya, Lin carta kenyalang baru dah meridang tu semua gaul lagu kedori nama Abur dalam pengrindu macam kita ke dia tu 9.30 minit pagi. Okey, kita ke baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey, 9 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey. Jadi pernya nitih ke pedak aku ba media sosial sekali kini tadi ba Facebook kini ba TikTok ini jam ke dia tu bala apa indai benuang kiruah ngatur pengawak bala anak. Okey, kebagi ngatur pengawak ngeregister bala anak nampung belajar sekali yang tadi ba universiti kini ba politeknik kini ngau palan pelajar ke bukai. Okey, dia tu nya benung menyukuran benung musim ya, benung musim register bala anak nampung belajar ke bagi ba tikas ke tinggi agi meneh. Okey, jadi ngonya aku ngarap ke pengawak di kerja kita ke bagi bala pindai ke benung kiroh jam ke dia tu ngeregister balana ngarap ke pengawal kita nyak mujur magang. Okey, terima kasih mega laban kita benung ingat ke kami jam ke dia tu. Okey, kita ke benung terubah kereta baru terjalai ngarap ke sama berjimat ngarap selamat datai bandur ke dituju. Okey, jadi peningat sebelum kita berperindang ngau lagu ke sekali itu aku percaya kita akan sama nemu kalai kemari udah diatur pengerami Niti Daun bertuai ke premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng bersrimbai ngau pengerami ngintu gawai daya Renggat Menua Sarawak 2026 ba Waterfront Kuching. Jadi sama nyempulang ya ianya Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas ngau Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kui Hian kelimpah rinya bismillah bala menteri-menteri kebukai sapi menteri serta bala pemusai kebukai. Jadi buat pengerami itu semua sida kedatai bisi ngau pengawak miring kediatur buat bangunan tun juga kenyari sebagi hari adat Raban Bansa Ketiban nyerumak pengerami bersrimai ngau hari gawai daya. Jadi pengawak miring tu sampi dikenatai ke dikena minta pengelantang pemayak serta pemansang menua kita Sarawak. Jadi udah tempuh pengawaknya Premier Mangkuang Tawak dikena ngelai pengerami Niti Daun untuk berengkah. Jadinya pengawak ke diatur ke mari tu ke diatur ba kedandur di Waterfront Kuching. Okey. Jadi pengerami tau ke pengawak Niti Daun kemari itu 1.2 kilometer perjalai dari bangunan tun juga ngagai Waterfront Kuching ngayan ke penyelai adat mainasal Kitai Dayak di Sarawak tu. Okey, 114 buah kontijen berjalai berbala mayuh mengukur pemayuh pupu Raban Bansa serakup ngau agensi dari serata menua. Jadi sekedar dari Raban Bansa tu ianya remun pampang mit Raban Bansa Iban serta Tagal Pampang Mit Raban Bansa Orang Ulu. Okey, jadi Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke sida engkau bagi tu sida engkau bagi pengawak tu ngayan ke pengrindu Raban Bansa Dayak bah pengawak ngintu pesaka asal ia mega meri awak pengawak tu mega meri awak ngagai ramayu ke bisi datang mata ke mayu macam budaya tiri pandang ke di menua kita di Sarawak. Okey, jadi yang madah munyinya udah pengerami nyuak ke prize Niti Daun 2026. Jadi tu berita ti disedia ke wartawan RTM tu Vonisia. Okey, jadi bagi kereta berias lumur 1 pulai ngagai Raban Mayan Asal Kampung Gumbang Bau. Champion bagi orang ulu pulai ngagai Gerempuang Induk Kayan Sarawak. Lalu lumur 1 bagi Bidayuh pulai ngagai DBNA Pampang Semerahan. Lalu bagi Iban pulai ngagai Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda. Jadi sedak kemenang atau ke tim kemenang tu dan nerima prize duit RM10,000. Okey, jadinya meh meri pengagati ngagai sedak kemenang ba pengerami itu ke pengawal Niti Daun ke tahun tu diatur berengkah hari bangunan tu juga untuk ngagai Waterfront Kuching. Okey, ke diatur kemari di menua kita Kuching Sarawak. Okey, jadinya ngenang berkawan ngau pengerami itu ke pengawal Niti Daun ke udah diatur di menua kita di Sarawak. Terima kasih banyak. Lama lagi terus tinggal ke kami Bawa FM. Terus kita berperindang ngau lagu ke sekali itu lagu Layak ke Penudi, lagu Ari Raban The Crew Begulai Ngau Lucy M. Okey, terus dengar ke kami Y912 YFM.

Okey, nuju balai kita ke benda dengan kami coming na RTM klik ha bisi balai kaban WhatsApp balai ke dengan ke YFM jam kereta itu Y912 di Bintulu madah ke diri benda dengan ke kami ngena RTM klik tajapan nak boleh dengan ke kami ngena frekuensi radio YFM laban di Bintulu itu benuang siaran dalam jakum Melayu atau ke siaran Bintulu FM. Okey, ha kita agi boleh dengan ke kami ngena cara online. Okey. Ya, jadi jam kita 9.41 minit pagi. Okey, jadi sehari itu nya peningnya 21 hari bulan 6 2026 nya hari apai. Okey. Jadi hari apai itu dia itu kena hari Minggu. Minggu ketiga. Okey, minggu ketiga dalam bulan 6 nanti yang tahun lalu ke tahun tu nya tema ngintu hari apai ianya sehebat kasih bapa. Jadi kunya kami hari YFM ngau peluang tu mega meri selamat hari apai tu ke selamat hari bapa nangiranya apai kah apa nama gini aba daddy ngau macam-macam lagi meh begini anak kita nya ngau kita yang tadi. Jadi kami meri selamat hari apai nuju kita semua kita kudah bergelar apai. Terima kasih ngagai semua kita kudah bergelar apai. Okey, hari kami YFM Iban RTM Kuching terus tinggal ke kami Y912.

Terima kasih Apai, terima kasih Apa, terima kasih Abak, terima kasih Daddy. Selamat hari Apai menuju semua kita kudah bergelar Apai. Okey, terima kasih. Lepas terus tinggal ke kami YFM Segulai Sejalai. Okey, kita ke benung online buat Facebook jam ke dia tu megak. Kita boleh nyanjuan komen kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, ngambil ke bisik dibaca aku. Bahawa awak kita bakal ke pagi tu dalam segmen Y912. Okey, Alex Delta Bina Watabarau, madahkan diri dari rumah Johannes Laja Pentik baru sekarang Angkelili. Selamat pagi DJ Gary Dito Cukup Mana. Minta main ke lagu Nuan Ngelengka Aku Meleka Ari Veronica Natasha di kedai merindang semua balakan ban ke ngelala sidak ke suah mesan meh kuih yang lama tu lalu nuju Nuan ke menuang berjalan ke pengawak bakonti YFM. Selamat berjalan ke pengawak, salam rindu, salam sayau. Okey, udahnya Juni Ben soagi serta selamat hari Minggu nuju semua pemegang ngagenuan DJ Rajesh kuih ya. Selamat berjalan ke pengawak, madah ke diri Ari Miri minta main ke lagu hari Jimmy Nyayang Nuan Meruan di hati aku di kena merindah balam peninggal kau semua ke bergelar Apai ke lebegi kagai Apai aku mpu Apai yang mpu kau ya tidak sayau. Selamat hari Apai nuju Nuan kau semua balam Apai kau ya. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Lemur Randi, selamat pagi DJ RB, selamat berjalan ke pengawak. Minta Nuan main ke kita lagu Aku Tetap Sayau di Baik Duna di kena merindang semua ya benuang TC Radio jam kena tu selama belalak bau ujung minggu. Terima kasih DJ sama-sama. Okay, McDonald Agustin, Happy Father's Day, God bless you DJ Kuya 2006 au. Okay, Mary Jalo Ujo, selamat pagi Igar Arbi. Kedia tu aku bak permai sibu. Mana gara kami di sibu jam ke dia tu bak pagi hari Minggu tu kau ya. Okey, Catherine Robin, selamat pagi DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawak. Pemegah Merit, selamat hari Apai. Ngagai semua aku dah nyadi Apai. Ngarap ke semua gerai serta lantang hati selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Richa Unup, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak ngagin Wan. Yang madah ke Mambam Gary ba Jalai Simpang Semunjan, minta main ke lagu Hari Wat Rock, lagu Kaban Sampai Mati dikenal merindang semua belakaman Facebook kau semua beringat. Ngarap ke sidak itu perindang. Pemegah Merit, selamat hari Apai. Ngagai sidak kudah bergelar Apai kuya. Selamat ninya ke YFM kuya Segulai Sejalai.

Okey, 9.54 minit pagi. Jadi peningnya munyik daripada aku buat pun program atau segmen kita tadi. Aku dah itu benar-benar sambil on air ke pagi tu sambil mendak pekit main bol Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita uliah mendak pekit main bol World Cup tu. Bah channel TV RTM Sukan Plus ngau channel TV RTM kebukai TV OK. Pemegang kita boleh download RTM Click, aplikasi RTM Click dikenal kita medak pekit main bol Piala Dunia FIFA 2026 atau ke World Cup. Lalu jam ke dia tu nya agi kosong-kosong antara tim Ecuador berlawan ngau Curaçao. Okey. Ya, jadi pedingnya pukul 10 pagi bakal selama ninti yang hari Minggu pukul 10 pagi kita dengar ke program Tujah Penghidup setiap hari program tadi keluar ke Gaby atau ke Nancy Nanggai dari YFM Iban Artim Kuching. Lalu seharitunya kita dekat dengar ke tanduk program Tujah Penghidup lagi pukul 10 pagi. Okey, kita dengar ke dulu lagu ke sekali itu bulannya kami Y912 YFM segulai sejalai. Kunci ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Dini agi, tiukai Y912. YFM, segulai sejalai.

Buhumu aku nyang mangai agai 9 tahun. Ianya family tiga mayanya. Ku lalu diau babu diam. Gicak kejimat agai belanja pada nambang band sekolah. Tambah mega muliah ke babu diam bisik karan. Ianya agai ndu ngagak kerja sekolah. Laban rumah kami ke dia tau mainnya pedau bisik datai air hujan datai karan. Nyak me pengepun aku belajar ngiduk ke diri, ngintu diri, serta melau diri. Lebuh berpungkas sekolah, dia inai aku, beli perengkas sekolahku cukup kena 6 bulan. Baju sekolah 3 pasang, kasut sekolah 2 pasang. Semuanya sikit dia giah kecukup, serta agitan, ngintu ke 6 bulan. Alai aku bertemu baru, ngapain aku. Lebuh sidak pulai ke menua maya pemisi. Bakal pemakai kedibai aku pulai ke budil. Sigit ngutang dulu bak Cina. Bak pasal ke senak menua kamina. Tiap itik perengka ke dekat dikena. Sigit dia suah. Apa yang ingin aku ngambil dulu dia. Tik sidak pulai jemah hilang.

Ay, sige, take a nap. Sige, nagpamurang na sa mga anak pa ako. Biya, skula ako. Sige, cukup, mana hadibalik ka si Daya. Nanday, utay kurang. Maya niya, menua kami, sige, bedaw datay karang, serta ay perintah. Betimbuan kay hujan, ajak ni kami. Serta berkena ke generator. Dibalik ini, ngawake aku tibi ngaku. Ambil bisik pemerindang, lebu aku pulai ke rumah, maya ujung minggu. Agi ingat aku maya nyak, lebu sedak indah aku bisik pulai ke menua. Ini aku menggam, duit RM20 buat jariya. Lalu nyuak ke indah aku. Dia suhe yang beli antena tibi. Ambil bisa kena merindang aku kena kuya. Nanti aku ingat kena baru betul. Kemerai air mata aku. Bukai ini aku bisa kerja. Kepak-kepak yang nyuak duitnya kena aku. Tampak pedinuk ya kucuk ya. Sanggup ya. Asal meucuk ya lantam. Diau ngau ya.

Nanti bisik pengawak bat sekolah. Kai aku mereka nadi apai nai aku. Nurun ngatua pengawak aku bat sekolah. Paka maya harimau fakat. Laban ia kenemu agak macau bandi yang maini aku. Apai nai aku sikit nadi kalak pulai. Laban ke jauh menua. Bat sekolah. Sige akik ngini aku meter bilang di kelala bala pengajar. Sik sekali, lebuh aku kena pisak buat burit. Nadai ulih sekolah mayana. Sige dia suat pengajar pulai. Tang, hari sitik, di pansal ini aku ke sekolah. Sampai ia sanggup ngemak aku hari mua get sekolahnya. Nyentuak ke datai bak bilik dajah aku. Pak pengangaya meda aku tinggal belajar. Entik dia tu. Kadang meh aku mentas no ya. Kadang meh aku tu tak mak ke ya. Entik ni mak ya sakit. Besai budi seduai apa aku. Nak terbalas ke aku ngawar ringgit. Sikit nakak penyinuk hati aku. Lebuh aku ingat ke hari jawah. Hari apa inai. Serta menyadai aku ikut. Aku mau menyadai aku nak sikit nak besar berulai. Ia engkau apa ina aku bantu rawak. Dan aku diri di ibun. Akik ngini aku. Lebuh aku dianu orang. Nyabak naku. Bantu wajak nadai apa inai nanah ke aku. Berundian ke aku. Namun kebuah aku nak dibaik apa inai aku. Sekali berulai kemana adik aku diam. Nama kebuah aku nak dipindah ke sidak sekolah. Berulai ke sidak ya diam. Tang, laban kaget miat banyak. Nada yang tu nemu gerung yang tak baganya. Yang habis pun lima aku. Baru aku berulai kemana adik aku. Udah aku habis pun lima. Dia aku. Lalu ngebu ke diri bu. Ke kucing. Nyambung pelajar diploma. Nyak meh pengepun aku ngingkas ke diri hari cia apa yang naik aku hari cia aki ngomong aku sikit nak diasi kurang aku jauh tang baik hati aku kelarulah rahsia dilaban aku jak jakut tagang sidak ya sepenglama aku mit. Sige aku kediri ajak ngagak pemutus dalam semua pengawak di gereja aku. Aku nadai kalak bertanya agak sidak ya. Aku nadai kalak beranau ngau sidak ya. Nama ajak jakuk pemutus sige pencari aku bu. Sekali tu dia meh aku nagak pemutus sekali dak ge dalam hidup aku puji Tuhan mujo meh aku tauleh ke degree dia tu aku dah bisik ngawak diri embo udah bisik ruang bilik diri embo. Tanya aku dibesai kekurang penyayau hari apa indai. Tanya aku dibesai kakek mengini aku tak ada sekolah. Aku muncul dalam pengawak sekolah aku. Nadai kalak bantul. Nyak meh keterabai aku buat menua orang. Nadai kalak ngenusah apa indai ake ini. Nadai kalak gereja pengawak tak tentu menukung. Jangka aku nyemak aku tuk dihasil kapai naya rimit. Kadak aku tuk nyadi mensia menyano dia tuk deh. Siti utai ditesa aku. Ti balat ngerugak penglantang hati aku. Aku nyondak rapat. Kau ngapain aku lebuah udah saya tuk. Aku nak nemu kenikat nyebut diri saya ke seduaya. Kadang-kadang, sidak ya nak nemu kenik oleh aku ke benda ya.
kini pendirian aku laban ukai sedaya keibuan aku arembe. Sayau mahniang ake aku bangat endak gayung. Lelang midang maya tahun penuh di aku ngamik belajar dikri aku. Sayau de ake nak medak aku dah mujur bakal ucuk orang mukai. Ubak suah dia nanya aku. Maya dah habis sekolah sana. Nada nemu habis sekolah dek. Aku dek mucau medak aku. Alu nak kerja bakal ucuk orang mukai. Demak dia agi hidup. Sikit dek meh dibuat aku dia tu. Sikit dek meh nyemili aku. Semua utai kemisik aku dia tu. Sikit dek magi anggap pun.

Tahun 2018, Siti penangu ti balat besai nuntung penghidup aku. Apa yang ngau inai aku sara. Mayanya aku sigi udah bekerja, sigi penuh dekat ngidup kediri. Sigi udah jalannya aku nemu reti sara. Asai ke dipandam dadaku. Asai ke petang tegayam dunia sepi aku. Inai aku, laban ke sigi nak bekerja. Sigi nadai penghidup mehia kenuk ku aku, sepengudah dua ya sara. Dini alai inai aku ngigak makai. Nakak pemerinsak. Sekolah ganak pandai baka inai orang bukai. Apa aku banyak gig laban ke sigi bekerja. Aku nak nyukung siapa-siapa. Nyangka nak sigi udah diatur petara. Kak sigi nakaknya ajak penyayang seduaya kepangan diri. Nama kebuah seduai sara. Dia minyaknya diresia antara kami ajak. Seduai yang pu lebih agak nemu. Ini ku aku bak pun tadi. Semua tu kai nyadi kepenanggu aku mantu dalam penghidup. Bekeradai mah aku nitiah kesingkang orang.

Aku nak pasti sekali kapai aku kalau temaga hati medak tai uliah aku. Kengkak kedinga pendiang aku, sikit nadai kala aku ninga yang muji anak dirimpu bak mua orang. Apa aku suah hari temaga hati ke pemuju anak orang bukai berbanding dengan anak dirimpu. Semina inai aku ajak, talak didinga aku, ngawam hati aku, lebuh aku tusah, lebuh aku tersungkul, labuh ke tanah. Pengasih siku inai, sikit nadai gantia. Kalau peninga, lebuh kita ninga tujah penghidup aku tu. Ayah tu aku dah dikira, bakal tekura udah terpantuk bak bandia. Aku udah ngemuan, pengawak dagang ke diri empu. Aku udah bisik ngeluar ke produk diri empu, serta udah bisik kedai. Aku udah ngadi siku hari pemerindang bak menua kita dituk. Ngarap ke cerita penghidup aku tu, tau nyadi ke pengering, perangsang, serta nyadi ke lalau kita. Seagik kita itu berkulit, seagiknya meh kita itu berdakik. Bersampai agi Tuhan megak, awak kaya semampai ngemata ke tiap itik pengawak di gereja kita. Kepenuh dia, ambil meh ia keciru, awak nyadi kecuan, wai kekeruah, anak nyimpan. Terima kasih.

Yeah. Okay, lagu Genselan, lagu kedibai Lex Kerry Ajan. Macam kita ke dia tu berdengar 10.45 minit pagi. Terima kasih lapan terus segulas jalan ini ke kami. Y912 YFM segulai sejalai. Okey, kena sehari itu hari Minggu 21 hari 6 2026. Okey, jadi berdengar sebelum kita berpindah gau lagu ke nangkan kita lagi, aku mai kita berhati ke berita tu ngenang berkawal gau pengawal ngintu teka nyambut ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka di BP ke-70. Okey, wacana bahasa jiwa bangsa sebagai program kebisi diatur maya nyambut ulang tahun DBP ke-70 kedekat diatur di Kuching hari satu minggu baru tu nya pegelak tu peninya. Okey, Director General DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke program tu dekat berjurai ke pemesai guna bahasa Melayu nya dijakuk di ngempung rakyat di menua kita di Sarawak tu. Okey, sama besi diatur maya pengeram itu enyak mantai ke teater kedikumbai musical Restu Jiwa Pahlawan hari nembiak sekolah seni Malaysia Sarawak kelimpah hari mandang ke sayembara ekspresi muzik bahasa jiwa bangsa. Jadi tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dato' Wan Junadi Tuanku Jafar Gau Binia Topuan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di sarang datai berjadi ke pengerami itu. Jadi yang maksud ke jaku tu maya program randau bulan gau Sarawak FM di RTM Kuching. Ya, jadi yang ngenang berkawal gau pengawal nyambut atau ke ngintu ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka ke diatur di Kuching ianya pagilah 22 hari bulan 6 2026. Okey, jadi berdengar terus kita berperindang gau lagu ke sekali itu lagu di kena aku berindang tu semua lagu Nick Stravinsky gau lagu Pengerindu Datai Badan pemegang kita bisi lagu Jeffrey Teguh ngah lagu ngai nyimpan dendam. Okey. Jadi kita akan mesti nganjung komen pak Facebook. Sabar dulu lagi aku baca komen kita au ba jam ketiga lagi 11 pagi nyentuh kaki pukul 12 tengah hari. Okey, terus tinggal ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: kita gitu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live Bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. Segulai sejalai engkau kami bak YFM.

0: ayuh benar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ngi balau orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu. Kadang-kadang sinuk kati ngenang ika udah ngau bulai, ika udah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang laja sangin coba, niang banta bayung, niang Albert Remini, niang umpang ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya leban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
1: Tuan Rumah Patricia Agustin, ex-school program ba YFM.
2: Tumi 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut timun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang gautiun Matthew

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong ngerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semua sepana nekong kene.
2: Udah gede pedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh. Tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu amat kan ya. Ne
2: amat kan ya. Amat gayanya. Nah, nak salah aja ne sem.
1: Dia nanya orangnya benong kali tadi ne. Ne no. Nah patut ini merah. Nama ada budak kunyum merah. Nanti bunuh pam sikal, kau ya tayam sikal, kau yang neng tu nanya nama pengawal, nama ada budak kung pam tayam bilut.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya nyudah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: ya udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai tu bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun pini. Nak salah au. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gan bunyi korang. Ini nak nak de posto. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu yang ukai kumuji lah au, selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang miak mayari tu au.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plaza Jurai 635 Plasar Endul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Why? 9.12

0: Why?
1: Bilan 12.
2: Rentak titik rindu kita. Semina bak YFM bergulai sejalan.
1: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus dengar ke kami dalam segmen Y912 YFM Segulai Sejalai. Berasai jam kita ke detik 11.27 minit pagi. Okey, yang dibawa kita ke dia tu, aku akan baca sekedar komen KBC dan jom bala kaban kita bala pendengar bak Facebook kami YFM Iban. Okey, mari selamat pagi ngagai. Bungai Cempaka, selamat pagi di Jarbi, selamat gawak ke pagi tu Mak Konti. Salam dari Limbang, minta main ke lagu Jimmy Griffin, lagu Lelengau dituju ngagai ayak ya. Bak lawas ku ya, serta bala madia kuda bergelar rapai, ndak ditinggal mega ngagai balap tunggal kuda bergelar rapai, ngarap ku sedai gerai belama, serta semua orang meh kuda bergelar rapai, ngau jauh pesan, ngarap ku semujo dalam semua pengawa. Salam sayau, salam lenyau, salam rindu-rindu selalu, mega selamat rapai ku ya. Tiga tawai, terima kasih DJ. Okey. Lina Bugis, selamat pagi hari Minggu DJ, selamat menjalani ke pengawal Nuan Bakonti, madakan diri hari Johor, minta main ke lagu Riusen Manca, Nuan Lesap Bakal Mimpi, di kita merindah terimpung, kau semua orang geng lala, selamat hari apai, bakal ke suara itu, ngakai semua orang kudap kelar apai, ok, denyak komen hari CMS Fred, selamat konti, berkonti ke Nuan DJ, selamat menjalani ke pengawal, selamat hari apai, ngakai semua orang kudap gelar nyari apai, kebenarannya ke YFM ndak tinggal megak nuju Donny Lim, Peter Tingkau Hujam, Stephen K, Undi Das, Domling Kebaja, Hukala James, Terry Wilfred Cuat ngau nuan megak DJ ku ya, ngarap ke Meruan, Gurai serta nuju dalam semua penyawa. Terima kasih. Okey, komen kita ke sekali tu Salesha Ganyun, selamat pagi DJ, selamat hujung minggu Mambam, Gary dipakan ku ya. Minta main ke lagu Apai dibai Alexander Peter dituju ngagai Apayasi, menyadi ngau ipar kudah bergelar apai, ngau jakusan selama rapai menuju bala kudah bergelar apai ku ya. Okey, komen Ari Anita Nawai, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa hari Minggu tu. Minta main ke lagu Duna, aku tetap sayau di kena merindang semua belakaban di suara dua sedia belakaban Facebook menyadi Aunty Selina, Indain Dun, Mbak Miri, Alicia Tony, Mbak Bintulu, Doni M, IPD Limbang, lalu Nuju nama ke DJ. Selamat ujung minggu, salam rindu selalu gerai belama aku ya. Okey, komen ke sekali tu aku pada dulu ni bagi komen ni pada dibaca. Madeline Pang, selamat pagi, selamat berjalan ke pengawa, madah ke diri Ari Matang Kucing, minta main ke lagu Angela Lata Jua, dikena merindah semua orang ke benua dengan radio bakal ke pagi tu, engkau jawasan, selamat rapai menuju semua ke udah bergelar apa aku ya. Mary Jalo Ujo, selamat pagi Igan Arbi, madah ke diri Ari Sibu tu. Okey, Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawa, selamat rapai ngagai bala tu dah jadi apai, ngarap ke semua gerai serta lantang selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, jadi nyak sekedar komen KBC dan jom balap dengan kita buat Facebook kami YFM Iban. Ke pagi tu bulan kami dalam segmen Y912.

0: bermacam lagu yang mendayati hati.
1: Tidak cukup lagunya, bisik.

Ok, pendengar yang berasai, kita hanya datang bab menjuang segmen Y912. Ok, kena sehari itu 21 hari bulan 6 2026. Bergulai dengan aku Raja Smoking dalam pengelamat 3 jam berengkar pukul 9 pagi tadi. Ok, pukul 12 tengah hari nur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban RTM Kuching. Lalu nangkan kenyap gulai engkau pengarik kami kebukai dalam segmen ngelatnya hari. Okey, jadi tu nak aku Raja Smoking. Gulai engkau kita ke pagi tu. Cuma kasih semua kita aku dah segulai sejalan engkau aku. Dalam pengalaman 3 jam, kita aku dah nganjuang komen, post. Bak post Facebook kami, YFM Iban, cuma kasih tau. Kita aku dah nganjuang lagu peminta. Pesan Rurati, kita bagi pesan hari apai bak Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru bak awak tak kebak segmen ke Bukai. Okey, selamat minggu. Bertemu baru bawa ke Bukai. Bye-bye semua.

selamat tengah hari bergulai dengan aku Nancy Tambor membawa berita tengah hari YFM kena 21 bulan 6 2026. Perintah Sarawak setuju berjalan ke projek ngagak jematan ngelayang Batang Rajang di dekat bersambung ke Bukit Huang Gau Tanah Putih di Kuala Rajang. Sapit Menteri Langgur Pemansa Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Datuk Lin Talif Saleh madaka projek tiberga 300 juta ringgitnya. Dia tu benua

Mari kerjasama dikenal tentu ke projek pemansang oleh dipejalaikan dengan lancar. Ya madah sokong ari semua orang berguna benar lebih lagi bawa pengawak ngambil tanah ngau bayar pampas ngagai orang kebempu tanah ti kena pansak ngambil projek tu oleh tembok di nitih ketimpuh ke udah ditetap ke. Ya maksud kerja ku tu bawa pengerami ngiliang bidai kediatur bawa Dewan Besar Sekolah Sekunderi Muara Payang Serikai. Kampung Warisan Boyan Gresik Surabaya atau ke BGS dia tu bisik pematak baru dengan pengawak masang papan tanda dekoratif ke di lagu ngena lampu serta dekat ngangkat kaki pemanah landscape kandang endurnya. Sapit Menteri Bawa UPS Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah papan tandanya diadang jadi palantik ditapat ke peranak menua tu ngau antarabangsa Endur ngambil gambar serta ngasai ke pemanah rampak benua Waterfront Kuching kelebih lagi maya malam hari. Bala temuai ti berkongsi ke gambar ba media rama oleh ngelaku ke kampung BGS ngagai tikas ti tinggi agi yang kawam ngagai temuai di menua luar. Ya megak nangkan mensia mayuah ngambil nyaga perengka guna serta nyeliah sebarang ulah vandalisme ngambil kandang warisannya meruan manah serta likun. Pengawak masang papan tanda tu dipejalai ke Dewan Bandaraya Kuching Utara. Opis Kerja Raya JKR majap jalan ke pengawaknya di agensi besar tip jalan ke projek pemansang perintah di Serata Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah pemujur berjalan ke projek pemansang tebal lagi berpanggai ngagai pengelandia teknikal penelebak enggak komitmen orang gawak JKR. Ya madah mayu macam projek infrastruktur bakal ngagak jalan alun, jematan, sekolah, klinik enggak perengka guna mensia mayu di pejalan ke JKR kena nentu ke penguntung pemansang boleh diasai ke semua rakyat. JKR mega ukai semina berjalan ke projek bak kandang negeri dan mega nurun ngabas ngagi kandang menua pesisir dur nentu ke peminta enggak guna rakyat. Enggau cara tu mayu hagi projek tindang diguna rakyat oleh diperundian ke bak langgur pemansang perintah. Yang maksud kerja kutuk maya program pengerami gawai kediatur bak sekolah SK Sungai Sian Tanjung Manis. Berita ti ke Perudi. Festival What About a Kuching tau ke WAK Miri 2026 majak berjalan ke pengawak ti berguna bak pengawak negap ke sektor dagang temuan dan industri kreatif bak kandang menua adab utara Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengeraminya ukai semina program pemerintah dan jadi pelasar dikenal negap kekaul antara komuniti, pemekuah seni dan temuai dengan mayuh macam aktiviti kreatif. Miri tiknya di pintu penama utara Sarawak kaya dengan budaya kaya dengan warisan budaya, seni Asia Pengelandia Jari, pemakai asal dengan budaya ti unik. Yang maksud ke jakut tu, mai berjadi ke festival Wak Miri 2026 ke diatur bak palan kraft tangan Miri. Wak Miri ke tahun tu nerima sambut kecukup manah lebuh mujur matak penatai mayuh pemukul industri kreatif serta temui hari menua tu ngau menua luar. Pengerami tiga hari yang megak bisik ngatur mayuh macam program bukai nyengkawam amanang ke seni, muzik, pameran kreatif, hasil pengelanda jari ngau aktiviti raban bangsa. Tunakan berita tengah hari Saritu berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suil, Ari Bilia, Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yampu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
7: Bersantu Ari YFM.
8: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Meksiko. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekitai mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, selamat tengah hari dengan guys semua. Kita ke bulan kau kami bawa awak ngelah tengah hari. Sehari tu bulan aku Nancy Tambum tak isi. Sekali lagi beri selamat tengah hari. Selamat hari apai duju semua kita aku dah bergelar apai. Serta selamat ujung minggu. Sehari tu 21 hari bulan 6 2026 bawa ngelah tengah hari. Sehari tu baka kepada aku tadi kita dekat bulan dengan aku. Serta pengelola program kami hari YF FM Sri Aman Sibu Bintulu Miri Ngau Limbang ke sama gelai bawa program dua program ke bawa gelar tengah hari itu ianya program Ninja Sarawak udahnya lagi bisi lagu peminta antara stesen out. Jadi awak kan dah masau jam kita dia tu terus ngau ke pengelola program kami bawa YFM Limbang dulu ngau ke hello.
2: Hello si
1: Hana, selamat tengah hari Hana.
2: Selamat tengah hari, terima kasih. Si dengar nyawa aku si
1: Ningga, terang. Nama berita Hana?
2: Mana berita tu si? Mana berita tu? Tanya, aku pun tahu tu sebenarnya si.
1: Oh, nama pengawanan di malam ni?
2: Okay, papa aku bual mada aku papa aku di malam.
1: Ama. Lawan tidur ni, nada tanya tu, nada dah tidur tu ke kene ke?
2: Oh, biasanya ke tindu ah. Nyama aku bual mada aku ke aku mada bual pengu juang ah. Temu temu mada agregat aja temu pagi tu mada Google aja apa
1: ni. Ye, mana ni buah ngasu buntah.
2: Maka kau.
1: Okey, hari di Limbang ha sari tu mana nah?
2: Iya, gaya hari kita di Limbang saya tu cukup mana pagi itu tadi tanah muah ngilah kelemai lagi. Muka redo ke muah hari pada aku tadi. Ngarap ke nyam tadi, ngarap punya hujan, ngarap punya anda hujan ke lagi ya. Punya mer tadi.
1: Ni tek.
2: Tadi anda hujan. Ya kepala mana saya lepas kena motosikal tadi, ngarap anda hujan mah punya bunga lagi. Oh, ya ke mana lagi? Kami ke benua kita tu celap ke benua kita di Limbang tadi. Lepas tu nak tanya apa besi hujan kita di Limbang tu tang lagi ke berasai hangatnya tadi deh. Nyo saya ketembus dalam berkulit atau ke bertubuh. Okey, ya pedih man.
1: Oh, panas salah ke hujan salah
2: ke mensia sikit nanda nemu reti bersyukur menyu kita sikit tekak mana magi ampu sedak ya.
1: Oh, tanda dengan awak gana harap ke semua pengawak ke di kerja mujur magang gak sari tu atau japan kau nya bisik sekedak okey sekedak kau tadi engkau nya bisik ke hujan kini sekali ke panas kini tengah hari tu awak ke mujur magang mana.
2: Betul, betul. Harapkan orang muncul mereka sih, salah itu sih.
1: Okey, aku aja kita sebuah tu lagi.
2: Iya, lagi. Lepas nyawa sudah berdepan suatu. Aku ngambil peluang untuk mereka beri sama rapai. Kayak sudah ke gelar rapai, dekatnya di apai. Ika baru dekatnya di apai. Nah, sih.
1: Iya,
2: baik. Lebih lagi kayak apai kumpul mah. Ya, nanda. Tak jauh pernah ninggal atau apa buat ketindu atau apa buat ketengah hari itu. Baru dah pulang ngemi bapak ku.
1: Apa ya? Oh, lu tindu wak tengah hari itu.
2: I guarantee sikit pengawak sikit orang punya kita orang pincin sih bukannya sih. Oh, ada pincin tindu wak aja
1: pengawak. Okay nah tu awak ke campur ramai gig kita. Ngangau ke sini di Miri tu nah.
2: Okay.
1: Hello, hello Miri.
3: Nah. Nah. Hello isi Ayana.
1: Ata.
3: Lagi ingat ke nyawa ke kita?
1: Ingat. Nama tu yang pedang-pedang.
2: Pedang-pedang. Okey, nama apa lagi? Triple.
3: Triple. Agak yang gini?
1: Agi.
3: Nengguai, kunguji si teh tu. Kini ke agak apa?
1: Ada mana?
3: Udah ne?
1: Dah mana?
2: Okey, mana?
1: Nama tu tekanannya duitik tekan dia.
3: Lama nak terbagi luen salah dia.
2: Sikit. Kiunya sikit tekanan belum mah kiu tadi pembantu. Ya
1: mah kau aku.
3: Salah teriba, salah gila. Nah nak kau.
1: Nanti semak tadi
2: dah. Saya aja.
1: Nah nanti semak tadi dah tepi aja hari tadi nih.
2: Belum mah kau mah.
3: Pial pial yang tak yatis nih. Salah masuk gila.
1: Ah, oh, sikit gaya menyentak.
3: Ya, malam mah aku nak megang setir yang tu sebenarnya gawai hari nya. Ya.
1: Ya.
3: Okay. Nak ingat, you tu wayanya.
2: Oh. Oh, bedau, bedau ke biar.
3: Nama berita seduai.
1: Berita dari Mpu mana tu?
2: Bajik belum mau total.
3: Ya.
2: Tapi nanti bajik sari total.
3: Bajik. Orang nama kita bajik kita Mpu ke mana?
1: Amat.
2: Mah betul nyukur wang kusi nyukur.
1: Ada nanti orang mana? Nanti orang muji.
3: Oh kita Mpu.
2: Kena bayar.
1: Ya.
2: Tak bayar.
1: Oh, berita di Miri mana ganana?
3: Mana? Eta. Mana? Buat ada apa? Buat kemayau ku kita benuang ke bubungai, benuang buat masak.
2: Sama sama kita itu.
1: Benuang rindu.
2: Kami tahu nyubur yang mana?
3: Aau, tunggu kita ada isi ya. Mayu apa lama ku buat ria? Narinya bisa ku mendak orang mau berjual di sejala yang bisa meroyok dan menunggu kita dia sih.
1: Mayu agak pada tu ditanya tu nanti bah aku ciang tu belaban ke berjalan bah belaban tu kawah bah tanya dia nang segi menunggu ya agak data tangarinya belaban ke kemari kami tu baru pulai di lubuan tu deh tahana nang ya menunggu ya buah rian buah dabai nama lagi buah mayu agak mayu bansa buah kau dah bisik pada maya tu.
3: Aman lah. Tahun-tahunnya nyoba sama sambung musim buah asai ku isi tempel sama kau dah hari nyana.
1: Nyama yang baru. Asai ke bulan.
2: Nanti semua setahun sekali dia tahu boleh
1: tahu pada berjarit, kita
3: kedua berjarit. Dua kali setahun pun tahun kau dua tahun baru dah harinya tampung kita itu nggak kemiri gitu.
1: Ya amat ke
2: sih kayak teh dah tur petaran eh
3: amat untung kita ini kita amat. Boleh musim buah sesuai bagainya.
1: Oh, nyampe ngarap ke anda batu anda rengok meh anda na.
3: Iya.
1: Kau mungkin nyebut na.
3: Kau ketua. Entai aku isi nampu seduai. Ketua ambek kena rengok. Anda wudu makai buah lansat atau ke buah mutan ngah kau. Nau lihat na nyala banyak getah. Kau engah suade mau.
2: Kumai kau.
3: Getah ada.
2: Kumai kau nak mana anda wudu makai.
3: Anak mak tahu gak makai atas lekat dua ya aku pakur kuang aku nan murang ke pian laban
2: betul punya betul laban punya manis ne
1: ya nama sik sik nang dak sama ge ta laban bisi orang tadi ndak ge madah suah makan riantang maka ambil ke mana buah rian tu ko tata nang tanya bisi ge ndak tanya nak tan tu buah resik sik ko deh.
3: Aman. Jangan lihat ke umur kita. Jam 4 gig ke kita baru tanya. Nah, si. Tubuh kita itu nantu boleh nerima. Utai ke mayu penumbuh. Tawa, aneh ilah.
1: Aman. Jepen, maja, NLP ilah tak. Tubuh tu, men tu nerima tak. Nyawa tu, sikit. Nipah sebut, sikit tu kau.
3: Sebut, amat. Amatnya, si.
2: Nyawa sikit bangga nyari.
1: Siapa? Anah.
3: Apa
2: nak? Nya, macam kau nyawa kak. Lepas maya maya biak tau kak belama nyawa tau.
3: Kadang umur kita gitu bah. Nah, nak ngawanya kasih kerja.
1: Amatnya.
2: Tuai lah, ngasai lah. Dia tuai ngasai lah.
3: Nya, mete hante aku dah biasa ngembuat lisian tiga sekawannya atau beberundian.
2: Kau semua berdau kau tak? Anak kau
3: tak? Kau
2: semua berdau kau tak?
1: Sama. Anak minta.
3: Anak minta. Anak aku ingat keterimpo.
1: Ya. Kita anak gue rancak dulu dah berandau yang tiga ikut dengan itu kita itu anak aku sudah tiga lagi itu ngangan ke pintu lo teh lah pintu lo
4: ya halo selamat tengah hari
1: ya tu ya,
2: kalong
4: ngalong ku tay
1: nama berita lo
4: berita tu mana Gary pen mana di luar dia
1: nilai keluar mana nimpai dari jendilanya.
2: Nyamai lah sih tak. Itu lah nimpai dari jendila.
3: Nyamai ya ni dia
4: sebulak lagi.
2: Kebulakan.
4: Ku yang ajak malik ke belakangnya. Anu pedak.
1: Dan lu and me tadi ni. Flo.
4: Nata juga.
1: Nata juga.
2: Nau ke kaki-kaki ya. Apa perlu yang tadi?
4: Ni tu boleh luit-luit aja.
1: Anang luit tengah apa? Amu flo.
4: Amat genya.
1: Amat genya ku ya.
2: Udah tu. Sikit bajik sarita flo.
1: Sikit bajik ni flo.
2: Ya, kita tiga orang nyebut.
4: Aku tanya, berdau nyebut dari empu baju. Kita tiga orang nyebut. Kita terima kasih ya, Mei.
1: Mana? Dah nyebut. Tapi saya orang muji, Devlo.
4: Ya ikhlas kini mujinya.
2: Ikhlas. Belah dada aku, Flo. Belah dada aku. Tonton kayak dada aku.
4: Kumanya di pembunuh gitu.
1: Kesal nih.
4: Nuh kamu belah dada orang.
3: Tangkap polis nih, Flo.
4: Ya, baru jaga gawat lo tangkap orang. Nama tadi
3: aku. Pelawe korek belakang lengan kita. Nama penyadi nih.
4: Nentu oleh pelawak nang kau tau pedias mah.
1: Udah nak lalu mai kami ketawa nang pelawak nang tau sigi kau kau.
4: Aku gak salah ada minta ampun.
1: Okay pelawak gagal sudah di sibu dulu. Awak kerami ke? Hello sibu.
5: Hello Isi, selamat tengah hari.
1: Tau sigi dah melabok kau tadi.
3: Ya berita lu. Lu kesuai lah maksudnya.
4: Lu ngelu kurang lah.
2: Wah sudah lu.
3: Kata deh lu siar. Lu
2: aman. Lu
1: bukan bulan.
3: Oke lu kamu nya. Nanti dia kata lu. Apa lu mau makan ku ya. Apa lu mau udah nyalain.
2: Nyalain. Lu cinta. Lu cinta makan.
1: Ngelak ke lu siap cakap ni. Tidak ke lu siap. Nomor berita kurang tadi.
5: Udah ya, aku nyawa mana ya, sekitar 4-an ini.
4: Udah
5: ya,
4: nyawa tadi.
1: Ninga nah ketawa.
2: Aku gak salah, oke, gak minta ampun gak.
1: Mbak Henang kalau besar ketawa, nah Ninga nyawa lu siap.
3: Ada besar
1: yang gak sih gitu mengisi.
3: Nyawa kumit nah, ada dalam benar ketawa.
2: Ketawa aku ketawa.
4: Mimik ada mikrofon.
2: Nah lah, pampu aja.
1: Gayari mana di Sibus ya?
5: Gayari kami tadi banget hujan di Sibu di Toisi. Nah, lepas aku ke Taman Angge Studio, sikit udah tanya nama basah jalan bat Sibu. Enggak nyudah badok bak puak pasal Sibu ka ko nuju kupis kita tang. Nanti itu enggak ngagai Sibu Jaya kata skin tadi. Api lagi hujan tang me udah bermuari. Labak aku dia tahu udah labuh hujan bak sekedak dua di Sibu aku nak nyangkung benar bukai bola DJ aku nak bola senantang ke di pansa aku sebuah aku dah
1: ama nyamai anak nyebut kebukai dengan kita pada hari bola kenapa sih ya.
5: Iya nyam aku ternak nyangkung ke Kapit ke Kenawit ke Selangau mungkin pejalai aku nak rekin tadi
3: abang jauh nyam udah tadi.
5: Oh, ya nama kenapa aku ingin nyawa ya.
1: Kau mada bisa terhubung nadai kena siya.
5: Ketegal ke ninyau ke hari nyambi ujung tengah lu aku napa tawun aku dah. Tau. Mada apa kapan ngeurang menua kian boleh Facebook nanti emang anak udah mereka berita.
3: Aman.
2: Ini nemu nak muka nemu jadi tukang telur eh.
5: Ya dalam mimpinya saya kau. Rancak mah kita empat
3: bok yo.
5: Ya. Bok pakih lah tidak tahu.
1: Ya, nah. Anaknya tadi ngepun. Kuna
4: ada bunyi.
1: Uji nang anak dulu ku
3: tadi. Udah ya.
1: Nadai. Awak ke rancak ge.
2: Sunyi kita lagi mau kuna dai.
1: Oh, anak sunyi nah. Okey, Cia, Flo, Hatta, ngana, ngana ke bunga kita di Sri Aman siapa tu? Hello.
2: Okey.
4: Hello.
2: Balik
1: wai, nunggu balik
2: wai. Aku sikit nunggu. Kena sikit sakit
3: wai. Ya lapa pakai nyawai.
6: Kena pulang dulu bantu wari nyamalai.
1: Oh lu malik dah. Maliknya dia nama. Malik.
2: Oh, nama ku namanya Stevina namanya.
1: Stevina.
7: Jaga.
1: Alu pansut je. Nyawa tanya ne tapa.
7: Kata ku nama tadi mana nama Stevina.
3: Stevina.
7: Wah.
3: Stevina. Okay, nama Stevina.
7: Stevina. Mana nama?
1: Nama berita Sarita tapa. Sarita kau ke kemari dah ku nama.
7: Berita mana Sarita?
1: Puji Tuhan.
7: Nak tabar buka kemari jawa.
1: Ada tabar buka kemari.
7: Udah. Kamu nasak kemari.
1: Udah gerai babi ne.
7: Udah. Nada babi.
1: Nada babi.
7: Nada babi.
1: Oh, aw mana menyo?
7: Aw.
2: Babi nada ngungut bisa.
1: Ah?
2: Ngungut nada ke?
1: Nama ngungut.
7: Nada.
1: Ngan nada ku tabar.
3: Ini kenyal.
7: Oh.
1: Mama itu tanya Nana. Kita pansut
7: hujan itu. Nalama hujan. Itu kedeto.
2: Sob lagu ibian nyangat celapnya.
7: Sob lagu.
2: Awak mikirnya nggak?
7: Oh, ngasuh aku dek gari.
2: Nai, ni nemu kudek lo ketu kini.
7: Toto pawah bisa hujan lagi tak aku lagu.
1: Nanti dengar ke nyawa tak apa tu mana nanti belagu pelabak ko. Ko nanti kalau nengok cek lagi lagu belagu.
7: Nee. Tindak lawan kita. Eh salah, tindak tumu kita dengar.
1: Nanti tindak tumu. Nanti orang nemu jalan tu dah. Alun nak bunyi si dalam siap lo. Si dah atas.
7: Siapa berkenang ke buah tadi? Atau nak?
1: Berkenang ke buah.
7: Amai-amai bisa buah kita di Seraman. Kalau di Betuang, kalau di Luban tu dia tu.
3: Au, banyak muka
7: kau. Ya kebura, lagi mengkabura. Ya kau segi udah mansaunya. Ya kedabainya. Nak ganyi ngalah hangat. Buah rian maksudnya. Sigi saya ke 10 lah saya ke. Dan ada yang jual sigi. Nanti kita ngira ya lah. Setumpuk 4 digi. 4 ke 5 bisiknya 3 10.
3: Oh kita tunggu.
7: Tak rumah kita.
3: Ya ini ben si kita tunggu ke atas ke aku mayu nyua tumpuk-tumpuk rindu nak aku menda.
7: Ya.
1: Ya, sigi bedong ya dia ta. Nada kesalahan nua nemu angga kami kita ke bisik lain hari ke di miri dia kini kuah ke rumah.
3: Tahu
1: nak saya nak sama deh.
7: Kita korein doanya, aku nyaw nanya, laban tadi aku meda. Site lawak ya kebaru depan aku nama tu ngurang dah baik aku dah mansau nya digulai empu ya. Katanya saya nih.
2: Tahu. Apa yang aku nak? Laban aku nak pakai Rian, Rian makai tempuyak nama makai. Tempuyak yang baik pak.
1: Bisa saya manisnya, saya manis lemaknya saya ku naik.
3: Lemak-lemak, gulai puso, gulai cabai, dah kena naik. Badu ku mena.
7: Kira minta panuak kita itu.
1: Oh, lepas hari itu, abis rimbai ngari apa ya naik apa? Mayuh mah peminta es hari itu.
2: Sama apa itu apa?
1: Sama apa? Amat.
7: Oh, terima kasih ya.
2: Amat tahu, amat tahu yang belagu ke kita es hari itu.
7: Ni tu ke ada sibun, nak monyi tu ke buahnya.
3: Agitungnya.
7: Ambil selampot dunia nuringa buah
2: lah buat aku. Agitung buah.
5: Nada yang itu buah. Apa kita ada makan Rian makau?
2: Nya. Apa kita tahu kerian?
5: Makau ningang si data bobongai ding. Kami juga ambil ya di tahu.
3: Baik ya kau.
7: Apa?
2: Engkau merian kau melihat betul. Kau dah baik bisa.
5: Buah dah baik kak aku ngumai ngapa tu si bola kerana. Ate ambil bisa, ente kita tengok dari terbantu nak serangnya pihak aku deh. Aborian yang bersibu jaya dia bisa, bapa sah, bapa makin kenawit pun bisa. Reka yang pun umas ya nak gak kumainya terlalu payet nak gak kumai. Ia mudah lah buatnya temu tua berga deh.
1: Ya, amat.
5: Ya, ate ambil ente keempat deh sekali. Uli agak dah beli menigai-gai RM10 deh. Ya, dini dengi gak.
1: Amat.
5: Dunia kita tu aja. Buat dabai ngau, buat dabai borian ke nak. Dibeli ngau cara timbang. Pansur kita di Sarawak tu di timbang maka mau tanya.
7: Di kulit ya.
2: Ngau ke kulit kulit ya.
5: Basi bu bisa, basi bu jaya dia bisa.
1: Di sibu nasi ki nua ya nyamayu.
5: Bukan nama leban orang kebejuau ke orang sibu dia tahu sih tak ada ulu nyekia deh. Awalnya meh utainya bakal lauk bakal bulu papas buahnya daripada kita nama di sibu nan mu nadai nadai kebenar teh orang ke pedagangnya ada menua-menua bukai kia
3: sih dah ya mainnya
2: import export deh.
5: Ya meh nak gang umainya nyu puah maka buah bola puas muka buah nak ada dini maka bisa duit belama beli buah
3: sama kayaknya pun dari pun sih
5: ya nanti kita nana mangga munyi kita madah dalam puas nak ada nanti nya beli nah dai menya puah meda melebok kita
1: nada ndak mata ninjang hari kenan ce ya.
5: Adi ni sian manganya bisa belama nyu iruah ke buahnya belama
3: aku lepas utainya nadai tunggak kemiri gitu ukai gang umai nadai munyi kulus ya pemauran nak datai menua dia Allah nak makan buahnya lemau ku dia tu melai ke timbang kilo lah bang kita nak nemu ke isai di dalamnya mana kan lah nya mai ku melai au eko dah ada buka ada tepuk ada kontina kuas ki hati
1: nemu ke beli ya
2: nanti ku nyalai ku siko nanti te meke borian tare dah ada te age be ige nya age ngau papuang age ngau kulit nya kau ku makan nanti dah pindah ke age kontenanya. Dia, alu dia, alu, alu, alu nak nak tegok kau yang, nak nama nama nyawa kini.
3: Engkau milihnya tadi,
2: nak milih
3: ya sidak ya melehnya kita
7: yang dah.
3: Laban terlebak kena ke utainya, ada timbal datang utainya, ada peram na nyamai ah utabah.
2: Mana nyamai lain na sai.
5: Ya, udah ya nyawa. Ke ngakak. Jadi banyak nyawa bahaya kami
1: tadi. Tak ngira nyawa cia. Ya
5: dah. Kalau pun tidak. Aman. Kak Gura. Kak Epamu. Ya.
1: Sagi
5: tak jampa. Ini kebuah Rian.
1: Sagi tak jahit. Karena cia.
7: Bukai ke pada kita terlalu. Makai Rian Pamu.
2: Oke, amat. Kasih apa lah secigo.
5: Pak, kak ya. Dia arti kuaku tau. Kak itu. Lu menunjuk ke Pamu. Ya. Ante ke spiaknya ke bisa ulat-ulat tenya na spiak tage badan nama ngira ke empa me kapak ku
2: kira ngage ngage makai bam ke dia ke sik tempo
5: empa pengeka yo
1: nama empa pengeka ya bakal kaban kami kemarin de cia bakal kaban kami kemarin de pulai pan tajo nya mata pempo me nya melatinya
5: nya mata nyupak di panduak nyaman
1: panduak nyaman ya munyi ku ya empa ke nya nyamai nya ni bo kira gi dah ku yang ti depan dua ni bo sebut gi segi nyam nang segi au
5: degi gak ku orang ngai makai ke ya ke terlalu mayu ngai makau tame na dai saingan ku deh
2: aman
3: nengah lai
2: ne mau ke dari ku
3: makai makai rian
2: ngai oh ngai mangan makai rian flo flo ngai makai rian
5: ya ta ulah malai
2: ku kak kawan ke deh flo
1: ku kak kawan segi ngai rian temu ku
2: ama bre ama bre ora rian age flo ku alo ngau flo ku aku
5: makai rian ku tanya ku na tanya ku mo yang ngai deh ante ku ka malai nya ku ka makai nya so ku beli ya menyo.
1: Oh, tahu ke?
5: Anak tengah me peluang mana dan pun nak nak beli bakia ngai ku caranya.
1: Okay. Sati ni kalau siang. Ah, lekas ke dulu ke cerita buah kita yang sebuat.
5: Ada tu nak buah ni korang?
1: Nak mah.
3: Buahnya.
1: Habis jam kita itu lagi. Lagi membisik ceritanya lagi. Okay, awak ke kita terus ke program kita angla tengah hari itu terus ngah program kita Ninja Sarawak tu lalu kena ngepun ke Ninja Sarawak terus ngah ke Limbang kian meh laban dulu ngah ngau kia tadi deh ngeranan jalai kita sebuat kena
2: tahu terima kasih ya. Okay, terima kasih ya Ben lagi aku melanja di Ben melanja lagu meh au kini hanya ni kena kena yang ngepun ke awak Ninja Sarawak kita yang kup ke tengah hari tau aku mai kita ninggal ke dulu sitik lagu hari PB Chloe sebenarnya kita ninggal ke teaser dulu
8: Ninja Sarawak lagu peminta antar station tiap hari minggu jam-jam selesai hari ini untuk ketika lebih minat ini YFMM 5.

0: Ya, dimpunan si ke wajah RPB Chloe. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita ya, isi di Kuching, Ibian di Seraman, Lucia di Sibu, Floyd Bintulu, Ngau Atta di Miri. Jadi nak tinggal megang gaya bala peninggal kita, kita mesti tinggal kita bawa Ninjau Sarawak. Sebab kesan itu 21 bulan 6 2026 ngajak ke kita gerai magang. Jadi sama hari apa yang mempunyai megang sama hari pengadal, ngajak kita ke Gintu Pengadal sehari itu. Jadi FM 104.9 MHz YFM Limbang sekali itu dekat berkongsi ke berita sekedar aktiviti buat menua utara Sarawak kita gitu. Jadi kecobaan aku dekat ngepuan ke engkau berita kita dekat perkara ianya tabika kemas siap nyapai 70%. Jadi perintah berbendar dekat ngerembai ke ekses ngagai pelajar tumuan namit di menua pesisir nengah pengawak ngagak taskal kemas baru di pekan menamit ngau ungkus urung RM900,000. Jadi nitih ke sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah, projeknya udah nyapai urung 70% penyulut dan menua ngasai ke pengelawan urung 15% hari timpuh hasil. Jadi projek tu sebagai hari tiga pemansang premis kemas di pelilih menua Limbang, tinggal dua buah tabika kemas engkau sebuah taska kemas. Jadi sebuah lagi tabika kemas dekat digagak di Lubuk Tuan, lalu sebuah taska kemas di Perambu di Bandar Limbang. Jadi Dato' Hasbi nyemetak madah ke perengkal guna pelajar tumu berguna amat dikena nempau lah ngelala potensi diri serta ngangkat ke pengelandi asas maca nulis engau ngira kelebih lagi ungkup nembiak di menua pesisir. Ia megak madah ke mendamit ngembuan potensial besar dalam sektor dagang temui dengan pesta mendamit tak ke pengerami mendamit nintiang tahun. Jadi dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar ngau lica ngenegap ke komuniti. Kuala Nuk Baru, dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar ngau lica ngenegap ke komiti pemansang ngau lica pengelikun genturung pendiau JKKK ke diatur Sadia Limbang. Jadi berapa ngonya Dato' Hasbi Madaka mendamit ngembuan potensial kebesar dalam sektor dagang temuai dengan pengawak ngatur pengerami teka pesta mendamit ke diatur rintiang tahun lalu nyedi siti ari batang pengerami di pelilih Limbang. Di kenuk kaya pengerami itu ulih mata penatai temuai dari serata Pulau Borneo dengan pengawak ngatur lumba bot laju serta bermacam aktiviti ti disediakan. Ini pengeraminya mujur mata lebih 132 penyerta dari Brunei, Sabah, Sarawak, Anggau, Labuan. Dikelimpah mantau nyungka ekonomi menua tu dengan aktiviti berdagang serta bansal berjual. Jadi berita tukar pekal kita yang kedua terdekat dikunci ke Radio Bang. Ianya SEB berguna kerjasama peranak dikena mutar penanggul bekal karan di Limbang. Peranak di Limbang kelebih lagi kandang menua Batu Danau dipinta merik kerjasama ngagai Sarawak Energy Berhad SEB dikena ngurang ke penanggul bekal kuasa karan ke Majak Nyadi. Di nitiah ko kaban kunci negeri Batu Danau Dato' Paulus Pelukumbang siti ari batang kebuah pengawak ngacau ianya pun kayu ke ditanam baru jalai tali karan ngambil kedan ngau daun ia neguk kabel kelebih lagi maya hujan. Gayanya majak mar lebuah sekedak peranak menuanya ndak ngemendar ke kontraktor SEB berjalai ke pengawak nebas kayu ngau nebang kayu. Ko ia nerang tebal lagi tiang ngau tali karannya bak kandang Nur Rizab jalai nyalai pengawak ngintu berguna ke diberi jalai. Kelimpah harinya nanam pun buah kebesai berkerian engau rambutan abak baruah tali karan mega nambah ke risiko bekal karan terjanggal. Di penanggul kuasa mega tau nyadi ketegal utai bukai baka jelu negu tau ke nengah kabel kuasa. Ini berindah ngonya komuniti dipinta ndak nanam pun kayu berbaruah jalai tali karan serta merik kerjasama penuh ngagai SEB ada kena nentu ke bekal kuasa lebih tegap serta terus dilimbang engau Batu Danau. Jadi malam peninggal perkara tiga terdekat dikunci ke aku ianya 173.65 juta ringgit projek jalan akses ngagai Lipaku Pinang negap ke rentaian infrastruktur menua pesisir. Liupis parit ngan tali air DID Sarawak udah ngatur kick off meeting engau pengerami nyerah ke tabel projek jalan akses ke Lipaku Pinang bagi menua Limbang Sarawak ngagai kontraktor ke udah diciri Hexa Trend Sendirian Berhad Dito. Jadi pengeraminya diatur bahawa upis Residen Limbang lalu bercemen ke penolong Direktur Kanan Unit Engineer Bertanam Bertopik dengan Infrastruktur Menua Pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Jadi nitih ke penerang projek TIK dibantai ke penyandi yang penemu Konsortium Malaysia di Arika Keliang Jongga projek tu di inisiatif Perintah Besar dengan Opis Menteri Pemansang Menua Pesisir Anggau Kana Menua KKDW hari baruah program Jalai Menua Pesisir ada kena menegap ke rentaian infrastruktur pembuan di Kana Menua Pesisir Sarawak. Di projek tu ngembuan tuju dekat yang dia ke penyambung strategik arti dekat nyambung Kampung Bolantak, Kampung Limpah Kupinang, Sekolah Primary Kebangsaan ke Sekolah Primary Limpah Kupinang engau kandang lingi ngagai jalan besar nuju ngagai bandar Limbang. Jadi Datuk peranak menuanya agi berpanggai berperangka pengangkut sungai dengan Sungai Limbang dikena ngelawak bandar Limbang ungkup aktiviti ninti hari nyengkau servis pengerai engau meli barang ke diguna. Ini projek kebungkus 175.65 juta ringgitnya diperambu dekat diperjalai ke dalam tempoh 156 minggu. Ini pengawak ngaga dekat berengkah kena 15 Jun 2026 lalu dipelabak tembuk kena 11 Jun 2029. Di batang skop projek tu mungkur pengawak ngagak jalai belakin pemanjai 14.8 km nitih ke standard JKR R3 serta megak ngagak 3 buah jambatan konkrit tegap. Nitih kebenarannya rega enti udah tembuk ilak projek tu dikharap ke uliah ngangkat ke tikas penyambung rentayan jalai alun bak kandang menuanya lalu engkaunya nyadi penyungkak pemasang sosioekonomi kandang menua nyengkaum sektor eko dagang temuai pemansut pengawak berikan kelimpah hari nambah ke akses ngagai infrastruktur engkau servis mensia mayuah kemana lagi ungkup komuniti kandang menuanya. Di projek tu megak dikarap boleh ngerapit ke serka antara menua pesisir engkau negeri serta meri penguntung timpuah panjai ngagai pengelantang peniau rakyat di Limbang. Jadinya berita kita ketiga, jadi berita kita keempat, ini berita kita di Lawas. Jadi Raja Sungai Lawas perkara narit ati Beyond Waves and Beat Dance Rhythm Festival 2026. Ini gelar Raja Sungai Lawas hanya di batang pengawak dalam Beyond Wave and Dance Rhythm Festival 2026 ti diatur bak tebing air Lawas kena 20-21 hari bulan Jun tu. Ini pakai perahu naga ngempuru ke Timur Sarawak Sabah ngebrunai Darussalam lalu ngaunya ngenegap ke Lawasnya di palan dagang temuai lumba ngemain di Pulau Borneo. Jadi Chairman Pengatur Liao Chin Ai madah kategori Raja Sungai Lawas ngempuru ke champion kategori 18 ikut urang berkayuh menua tu ngau kategori terbuka dikena nentu ke champion majority. Di sepenyampau 14 tim dari Sabah ngau 5 tim dari Brunei penyerta paket tu. Di penguat tu ukai semina ngelaku ke lomba ngau main perahu naga tang mega ngenegap ke kawal ngau kerjasama komuniti antara garis antara menua di Pulau Borneo. Kelempah hari lomba perahu naga pengalaman itu mega bisik mandang ke aktiviti main asal seni pemerindang pengawal dagang ngau activity recreation ti dikarap oleh mata beribu ikut temuai hari dalam ngau luar menua. Jadi nakaknya dulu berita teka perkara ti dikongsi ke hari Limbang. Jadi tahu dengar ke lagi nanti nyemak besi awak lagi tahu kita nampuang baru lagi. Jadi boleh baru kenal sih.
1: Okey, Hana, terima kasih ke berita Nuan. Lalu tu terus ngagai Miri. Kena tai ke sekedar berita ke bisinya di Miri. Ngagai Nuan ta.
2: Okey, jadi sebab aku berkongsi nah mayuang ku lagi si bising lima itu tan jam 4 ku wacanya lagi awal lawan Mimi jauh. Dengar lagu lama kita au si tek. Okay. Lagu hari Edward Pusah Jakob Perancang tuju semua. Dah tu okey ku berkongsi ke info ngau kita.

0: Ya, baginya ke tadi lagu kita bakal ke tengah hari tu Edward Pulsa Jakob Perangsang. Selamat tengah hari sekali lagi. Jadi boleh aku di jatari YFM Miri Sarito dekat berkongsi ke sekedar pengawak ke bisik udah nyadi serta benung ya diatur di kandang menua Miri. Jadi ke terubatu aku berkongsi ke sitik pengawak ke udah mujur diatur ke Maret 20 hari bulan 6 2026 ianya sepenyampau 200 ikut orang dagang taska ngau tadika penyelia pengajar ngau pengibun ngambil bagi dalam program penguasa orang dagang ngau pendidik tumu nembiak mit tiknya di auditorium pustaka Miri. Jadi program tu diatur opis pengerai sosial Miri PKB ngau upis pengintu pengelantang pendiau serta disukung upis pelajar pelilih Miri subis ngau baram upis kemas ngau upis penyerakup bagi menua Miri ngawal pengari hari 62 taska private 74 tadika private ngau 64 penyerta hari tadika perintah hari baru JNPAS ngau kemas antara pengawak atau ke pengawak program ianya berarti ke status penumbuh anak mit cara antropometrik ya cara antropometrik kebetul interpretation carta penumbuh selain kelimpah harinya nyedia ke pemakai ke berpengerai ngau aspek penglikun facility program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke kompetisi ngau profesionalisme pendidik tumu nembiak atau pengajar nembiak mit dikena ngenegap ke aspek pengerai pemakai ngau pengelantan nembiak mit nyap pengawak kudang bujur diatur kemari bahawa auditorium pustaka Miri. Jadi kedua sarito kebatan yang dah program tu program My Lesson B2 ke diatur bahawa Dewan Datuk Permaisuri Miri ngau kira kurang lebih 1,000 ikau sidak ke ngau program tu lebih lagi Raban B40 nembiak sekolah ngau peranak ke bedau bisik lesen motosikal. Jadi program tu diperjalai dengan kerjasama Opis Perintah Pengangkut Jalai JPJ ngembuan tuju dekat mantuk sidak ke ngau program tu ngulih ke lesen motosikal ngau ungkus ke murah lagi dengan subsidi perintah sepenyampau RM500 kelimpah harinya yang dia ke bayar peserta atau ke bayar sidak ke ngau program tu seminak RM250 nanti dibanding ke ngau ungkus ke bendaria urung ya RM750 au. Jadi antara programnya ianya merek penerang berkawal ngau penglikun jalan alun pemesai guna ngasi ke undang-undang tagang ngawal diri buat aktiviti atau ke pengawal lumba di nak beradat serta ngenak application MyJPJ. Programnya dipenyadi yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin di Mega ngingat ke sidak ke ngawal program atau ngambil ke berjimat depan motosikal seruran ngenak helmet serta ngemerat ke penglikun lebuh depan motosikal yang pengawal ke benung nyadi sehari itu pukul 8 pagi tadi sidak tu berengkah. Jadi putih ketiga ianya berkawal ngau Carnival Budaya Test of Borneo 4.0 ya ke dekat diatur kena 1/12 hari bulan 7 tu elak bak palan kereta terbuka Boulevard Miri ngau 7 nampak rekod bub rekod Malaysia ungkup kategori pemaduk mayu gerempung etnik nyerta pengawal berbaris ya. Jadi program ke diatur komiti Test of Borneo 4.0 tu mengukur 32 bengkah 32 buah gerumpung pupu bangsa di serata menua Sarawak ngau Pulau Borneo 4 buah sekolah secondary di Miri ngau delegation budaya dari Yunnan China antara batal pengawak ianya pengawak berbaris Test of Borneo kena 1 hari bulan 7 atau ke 1 Julai adanya program seni ngau main asal tari Borneo kena 3 hari bulan Pemerindang Budaya Antarabangsa, Pengerami Nyai Sempekat Berpangan Serakup Etnik ngau Pengawak Nyai Mengeri Berpangan atau KMOU antara menua antara Miri ngau Lijiang China. Program seni ngau main asal Tari Borneo tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, lalu pengerami berjadi ke Test of Borneo 4.0 kena ke 4 hari bulan 7 tu ilah dekat di penyadi Premier Sarawak. Jadi karnival tu ngembuan tuju dekat ngelaku ke penyelai budaya Borneo, ngenegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa serta ngerembai ke rentaian kerjasama budaya ngau dagang temuai buat renggan antarabangsa nya info ketiga. Jadi keempat kena 28 hari bulan 6 minggu hujung minggu tu lah. Minggu sitik dagi ianya program Walk in the Park dekat diatur berizab rampak menua Piasau Miri ke diatur gerempung taman rampak menua Kem Piasau. Jadi program tu dibuka ngagai mensia mayu ngau peserta ke Bengkepuruk pintu barat blok ofis rezap rampak menua Piasau urung ya pukul 4 lemai sebedau aktiviti berjalan kaki berengkah hari 4.5 lemai. Jadi antara aktiviti program ialah yang berjalan berplasar ke penyedar rampak menua tik merik awak ngagai peserta semai agi ngau rampak menua rezap serta ngerapit ke kawal komuniti ngau program untuk megak ngembuan tuju dekat merangsang komuniti ngau direk dalam pengawak ngintu pesaka asal serta nyukung pengawak ngetan kerampak menua. Ini apa info kita keempat. Lalu info ke penuding Siti lagi berkawan dengan pengawal Nyai Sempekat Pemerhati Hati MOU antara Maxim E-Hailing Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia tik diatur di Miri tu dikenal ngedegap kagi kerjasama dalam program kemanusiaan dengan komuniti. Jadi kerjasama strategiknya mengukur Maxim Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang Miri dengan isi abatan dalam tukuh program ianya merik darah nyerah ke belanja nyedia ke pejalan nak berbayar ngagai penerima kelimpahannya volunteer merik derma merik darah pemerik darah ngau staf Bulan Sabit Merah Malaysia Miri serta megak perambu berjalan ke akaun pengangkut korporat khas di kena nyukung servis kemanusiaan. Jadi program tu ngembuan tuju nambah ke akses perengkap pengangkut ungkup aktiviti pengasih ngenegap ke penau operation Bulan Sabit Merah Malaysia Miri kelimpah ngelaku ke budaya volunteer ngau tanggung pengawak ramah korporat kelimpah rinyak megak pengeraminya udah muncul kebatangnya di penyadi yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin hati belakang mata ke pengawak nyain MOU ngau pengawak nyuak ke replika cek ti nyadi kelaik kerjasama sektor awam atau ke sektor perintah ngau private ya private dalam ngenegap ke pengelantang pendiau komuniti hanya yang info kita ke penudi untuk ke ngali hari tu udah kuisi.
1: Okey, terima kasih atas ke berita ke dikongsi kenuan ngagai kita semua serta peninggal ke yang ke awak kita ke sekali tu ta. Jadi sebedau terus ke ngagai ninggal ke berita di Bintulu Sibu ngas Sri Aman lalu tu kami di Kuching dulu nyelepak di tu nef lo sia ngau atapa harapkan dengan anu mana nyelepak tengah-tengah kita. Okay, sudah berkongsi ke berita hari kami di Kuching itu tu

Ianya lagu hari Johnny Aman kalian tembawai sikuk hari penanyi ke bisik datang merindang gau pengawak atau ke pengerami ngilian tika gawai dayak pelilih luan tu kena 19.6.2026 tu tadi buat rumah Joel Nangasan lubuk atu. Jadi tu ngena ngong lansa berkau ngong pengerami ngilian tika gawai dayak pelilih luan tu kena 19.6.2026 tu tadi. Jadi ngau tu merit terima kasih mayuh-mayuh meh ngagai sedai ke bawa rumah Joel udah nyambut penatai kami semua dari YFM di Kuching engkau YFM Sri Aman lalu minta ampun antinya mak bisik pengurang hari kami semua lalu ba pengerami itu ngenang berkawal engkau pengerami itu mega pengerami ngilin tikai gawai dayak belilih lubaan tu tu tadi di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Husin Lamoh ianya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau beranak ke Pokok Sarawak ia kemega kaban Kunsin Negeri N 34 Batang Air lalu disembulang ke engkau yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi bawa pengerami itu megak

0: BC mga datay hari upis-upis perintah agensi sida bungulu konselor lalu hari YFM mega bisik maya pengerami itu tadi ke betuai ke pengurus YFM Monica Midi. Jadi maya pengerami itu tadi bisik mega ditabur terus hari Facebook YFM. Terima kasih meh ngagai kita ke bisik meda pengerami ke bisik diatur ba rumah Joel Nangasan lubo antu tu tu dia tu sekali lagi kita mendiang ke jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubo Antu.
1: Ya nuan pihak dari bisik minta JKK ga mau biro nuan paham kadang-kadang JKK tu diperlukan kita kena kita ngatur pengawak kita dari empu di rumah panjai. Ngoto aku ninggal kenuan untuk JKK 20,000. Untuk biro nuan, biro wanita aku merek 8,000. Untuk San Panjai tok aku tadi. Ngau San Panjai, San Panda tadi. Bisa itu tok rumah San Panda. Kata ya tok rumah San Panda. Tok boleh San Panda. Ni ada. Ana mendak aku tadi. Hah? Engkau belagu ah. Gelagang, ngoto aku merek San Panda untuk JKK sida ya 15,000. Ngau biro wanita JKK San Panda 5,000. Jadi saya ko nyajak.
0: Ianya tadi jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubo Antu. Jadi tu mega genang jaku hari yang berhormat Datuk Dr. Marco Musim Lamo Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri Ngau Beradak ke Pokok Sarawak ya ke mega Kaban Kunci Negeri N34 Batang Ai.
2: Aku nambah ngai gad MP tadi JKK break ku 30,000. Gerempong ini lho komplain aku nadai capak, nadai pinggai, nadai tabak, nadai tawak. Aku datang duk kat main, aku minta tabak, minta tawak. Ni macam ni nadai, ni minta dari aku. Kak pernah merik 10,000 ya. Kena akaun JKK. Tang leban rumah San Panda. Nggak jadi aku nak bagi badak kan. Tang leban datang itu. Aku merek JKK Nuan 10,000.
0: Ya, nya tadi jaku hari yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Hussein Lamo Sapit Menteri Dagang Temuai Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pokok Sarawak ke Mega Kabar Kusil N Negeri N34 Batang Air nya berkawal ngau pengerami ke bisik diatur nya pengerami ngilian tikai gawai daya belilih lubang antu kena 19/6/2026 tu tadi bawa rumah Joel Nangasan Lubo Antu. Jadi berita ke sekali itu nguyang ngagai Siti Pengawak ke diatur kemari. Siti Pengawak ke Cukur Rami ianya Pengawak Niti Daun 2026 ke BC diatur berserimai dengan pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak 2026 kalai ke sekali itu pengerami atau ke pengawak Niti Daun tu dipasuk 114 kontijen di mandang ke mayu macam budaya komuniti Dayak Aris Lampu Sarawak. Jadi tahun tu BC 15 kereta berias engkau 99 kontijen kenyengkau meraban etnik minoriti ianya remun engkau tagal pihak mega kontijen Ari Utara Sarawak bisik nganjung kontijen ke sekali tu nyeng kaum Ari Lawas Miri engkau kandang menua ulu ke bisik Limpang serta berjalai jauh di kena ngemujur ke pengawaknya lalu mandang ke budaya komuniti Seda. Jadi berketuk pemutus kontijen ke bisik engkau Niti Daun kemari kalai kategori orang ulu ke jadi champion Ari Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS lalu Naib Johan Persatuan Lun Bawang Sarawak PLBS ngau ke ketiga Persatuan Tagal Okolop Sarawak PTS lalu kategori Bidayuh jadi champion champion nya ari DBNA Cawangan Semarahan, Naib Johan DBNA Cawangan Wanita, ketiga Persatuan Kemajuan dan Kebudayaan Asar Pin Yawa. Lalu kategori Iban champion ianya kelab kelab budaya kelab belia warisan kreatif Taman Samarinda, Naib Johan ianya Ari Rumah Minggat Nanga Bawai Dun Pelagus. Jadi ketiga ianya Ari SDNU Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Kapit. Lalu bak kategori kereta berias, champion dari Kumpulan Kebudayaan Kampung Gumbang Bau, Naib Johan Semban, Ari Semban Ring Lady, pemegang ketiga Gabungan Orang Asal Semarahan GOAS. Awaknya pemutus kontijen ke bisik gau niti daun kemarik. Lalu pengalami itu di penyadi Premier Sarawak ianya Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke bisik berjadi pengawal niti daun berserimbai ngau pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak 2026. Lalu berita ketiga ke sekali tu ngenang berkawal ngau berita 76 ikut orang bak dun setakan dan terima cek grant bungkus 313,000 kalai duit dekat diberi kagai JKKK kena berjalan ke aktiviti bagun turun pendidikan sidak. Lalu ceknya diswak ke Kaban Kaunsel Negeri Setakan Dato' Hamzah Habib Ibrahim kalai yang nangkan Raban JKKK ambil kena belanjanya ngau mana awak kepulai ngagai penguntung rakyat yang megak madah ke tiap pengawak patut bisik digagak ke surat serta minit meeting ngambil ke duit ndak pantis. Lalu pengawak nyuak ke ceknya diatur kemari ba pusat khidmat dun setakat. Hanya sekadar berita ke dikunci engkau kita bawa ke sekali tu hari Kuching. Lalu kena terus ke berita kami bawa Ninja Sarawak tu terus ngagai sidak di Sibu di bidu dulu meh Sibu nunggu dulu ni cia anak-anak kau di cia dengar di flow.
3: Okey. Ya, hau. Kadang dengan anak Lucia ni bunyi.
0: Isi tak segi, isi tak kaya lagi.
4: Bayi anting aku nak nak sempat lagi pun pergi lah ulian nak tai ke pak tengah.
0: Anaknya pergi lah.
3: Tu nak sempat.
0: Anak ringan cia.
3: Anak irau bisa lagi udah tol lagi udah aku lagi mel. Okey, jadi ya sudah berkunci, sudah Lucia majak ringan. Okey, sudah berkunci ke berita.
4: Balar fitnah. Kita berprint. Pernah ingat sampai pagi te- pagi tak tahu ingat lalu ngagak tepat tenai ah
3: anan kenyok. Okey, cerita ni mesti main ngari apa. Okey, kita ingat ke lagu dari Alexander Peter atau apa.

0: Ya, terus ke berita kami ya, Rewind Fame Bintulu bawa Ninja Sarawak kita ke sekali tu. Jadi ya, keterubah atau peningah berita kadekat dikunci kaku tu, dia madah ke sisa smart at Bintulu udah nyadi sitik pelasar ya, bab pengawak ngenegap ke lebih lagi bab pengawak ngurus ke uras ya ke meruan bab komuniti di bagi menua Bintulu. Pengurus besar upis pemansang Bintulu tau ke BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari madah ke fasiliti tu di kemansang ke ari program ya ke dikumai towards zero food waste, lalu tuju program tu ngambil ke uliahnya di palan pelajar ya lebih lagi ungkup komuniti biar megak latih ngau megak mandang ke teknologi serta berkeni muai terdah pemakai serta utai ya ke uliah diguna baru tau ke di kitar semula ya. Jadi yang ada munyinya lebuh berjadi ke fasiliti sisa smart at Bintulu ya. Kelebih lagi ya ke diatur bak permis persekutuan persatuan wanita PPWS Pelilih Bintulu Tatau kena hari 3 atau tadi. Lalu berindik ngonyak megak peningah BDA merambu dekat numbuh ke siti agit palan kelebih agit palan dor ngatur uras kelebih agit uras komuniti di palan komersial Medan Jaya dalam timpuh ke semak dikena ngerembai kagi akses komuniti ngagai perengkal guna ngatur uras ke lebih sistematik serta mesra komuniti ya, nya berita yang keterubah di kunci kaku. Lalu berita kedua atau peningah pengawak yang ke bisik diatur Sarito ya 21 ribu 6 dia madah ke upis kebajikan masyarakat Sarawak ngau kerjasama pejabat belia dan sukan bahagian bisik ngatur pengawak ke dikumai program Inspire iTalent peringkat bahagian 2026. Entik kemari bisik diatur di Miri nyari Sarito ngagai Bintulu ya 21 ribu 6 ia ke diatur ba Dewan Suara Bintulu ia kudah belabuh diatur pagi tok tadi ya. Jadi ya tuju program Inspire iTalent tok diatur Nur Ngiga orang ya ke timpang peniau tau ke OKU kelebih lagi sidak tok ya ke bisik ngembuan bakat tau ke pengelandik ba lomba main ya. Jadi tau tuju program tau diatur hanya ke diatur pagi tau tadi pihak megak Siti lagi pengawak yang ke bisik dekat diatur berlabuh pukul 2 atau lagi peningah yang kena Sarito ya 21 ribu 6 yang pengawak ke dikumai majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada pelabuhan persekutuan kepada pelabuhan negeri ia ke dekat diatur ba auditorium aras 1 menara kidurung lembaga pelabuhan Bintulu Sarito ya tau ke ngali hari tu lagi pukul 2 tu lagi. Jadi temuai ke di pebasa ya ke bisik dekat datai ba pengawak tu ianya Menteri Besar Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pihak mega Premier Sarawak pun bisik dekat datai ba pengawak ya ke dekat diatur pukul 2 tu lagi. Okey, nya isi pengawak atau ke program ya ke dikunci kaku bawa ni ya Sarawak hari Bintulu Sarito. Okey.
1: Okey. Okay Flora, terima kasih ke berita Noan. Hanya dia itu terus ngegai kawan kita Lucia.
2: Ni nanti ya. Baru kita nak. Oh, terima kasih ya ni ada aneh. Oh, bahana gua betitu ada aneh anak ingat kena berapa banyak. Kenyam dia dia bau utara dia ni. Ya pai kau dia ambil yang tanggung pengawal aku ya. Aku dah isi.
1: Ya, hanya aku nak bunyi aja.
2: Dia sebut baru tu sebut flow tu berita kepenuh dia. Ari pelabuhan persekutuan kepada nama aku ya.
3: Lucia ampun ingat. Okay, inspiration I talent kata dia. Ungkap
1: sahaja. Dia
2: ya. Si tidak ada berita kedua.
1: Si tidak ada.
3: Ya, kira aku BDA ngah I talent ni aja.
2: Ya, mudiahnya lompat pulang. Lupa ingat.
3: Aku tu belum merti ke MCR kereta ngeri tua tadi ya.
2: Ya ke?
3: Iya.
0: Lalu orang disebut. Lalu MC
2: salah ya, MC
3: Amat. Nggak salah MC Arko. Mana MC Arko? Gak gau suara tadi. Suaranya kena no.
0: Oh, udah tau. Okay, benar mending kelu siang. Ketanya aja lagi. Tumpi ya. Kamu apa yang tak lagi?
2: Nah deh mayu. Kalau kayak deh. Tau. Minat kamerina kita tanya. Jadi mau ke dia. Tanya jadi nyawak. Belum kuam.
4: Ano orang aku temu ya. Aku beranda betitu. Ano na?
2: Kita tahu tengah berdua ya kawan. Ini bukan hari yang tengah saya
1: beranak. Itu jadi cikgu tu. Benar kan tu mana cik?
4: Mana anak kuah.
2: Tolong kita ngemai. Cikgu dia sibuk. Minggu tu.
1: Entah berapa murid-murid.
2: Kena ngelunsian.
3: Bapak aku. Bapak aku. Aku kemik belah mana murid. Bapak aku.
4: Nanti TSP lah aku. Lapa aku nak ningau. Tak pada ke floor tu.
2: Ya. Hidup bagainya.
0: Kecewa.
4: Ningau kita. Aku tu benar benda Tunisia bergulai dengan Jepen. Ya. Aku
1: semua. Lalu limpang. Dengar dia je.
4: Aku nanti aku on mic-nya lagi. Ngay korangnya gol. Aku terkenal.
3: Gerawal lah ya. Kerana. Ya.
2: Jawabnya kapan belayan sudah waib. Kapan orang Tunisia.
3: Kami kapan orang Tunisia.
0: Kadang kan ngelala.
2: Nah, ada yang ngalah dua. Ada dengar dulu.
0: Kenapa? Kenapa? Tunisia.
2: Okey, aku berenang kita ngol lagu ne. Oh, kita mesti dengar lagi. Ngai gay berenang dengar kita lagi.
1: Duduk mana kita ni dengar sekali.
2: Okey, macam. Okey, kemudian ke lagu tu saya berbini udah tuai.
3: Ayo.
2: Lagi gak kita lima out sapang mai lagu tu.
3: Beri.

0: nanya lagu kita tadi sih hane ta flow
1: mesti lagu kita
0: au ujung hari nang aku dek ngemai tapi lari ko ya nama kena main kan
2: jom rudi main lagu yang tadi cia
0: siapa ngemai sih
2: jom rudi kai
0: kira
2: kena rugi mana?
0: Nak rugi gula batu sih, kena merugi nanti kapan salah. Oh, jadi berita ke dekat dikunci ngabala peningah pemegang kita lima nak ke Aris Rawak ke Datai Dana bulan 7. Oh, jadi sibuk lah jadi tu rumah ke tahun tu tahun 2026 belak ngingat kita ngai ke bengap dini nunga turis Sarawak kuih lah tau ku nyebut bersibu di tau deh. Oh, mayu program peningah 20 hari bulan yang tau agak 22 hari bulan 7 lah 2026 Nuria bak dataran tuntun ku Haji Bujang di Sibu di tau ngau ramai jako Sarawak maju marmul lalu bisa beberapa itik program kena masih besar dekat diatur ke Terubah ya. Ianya Unity Walk kena 22 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi Nuria bak dataran tuntungku Bujang di Sibu dia di Perabak ke bisik 10,000 ikut orang ke datai ngau berjalan berbalam mayuh tu ne. Udahnya Town Hall Ari Sarawak dekat diatur muak ke lemai pukul 2 ngelari ba Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud ianya ba University Teknologi Sarawak UTS ngau muak ke malam ke 22 hari bulan 7 bisi pengawak ngempuruk ke Mensia Mayu nyerumak ngau perhimpunan Hari Sarawak ngau konsert rakyat ya. Maya tu nasi ke bisik di kangau orang ke Merindang lalu maya megak program-program bukai diatur dalam tempoh 3 hari 20 hari 22 ya 2 hari itu ianya bisa pengawal berjual ke pemakai Ngawiru bisa majlis kesyukuran diatur ba Masjid Anur ngau masjid ngau majlis kesyukuran pengarap-pengarap bukai ba menua kita di Sarawak di tok ya. Aku tu bulan 7 ke dekat datai aku ngelansap mimpin meh pada dalam adanya Sarawak kita ke tengah hari tu angka isi flow hana atau ngibin kan beli tiket bilun kita deh tumu beli ngai ke ilaknya ku dah ke tiket mai lah ku tu deh mesti ya sari tau no apa yang beli meh di tau kita berjalan pada mayu menjauh mana. Oh. Berikutnya berita kedua mengatau berita mana diungkap mengagai bala kita ke bisik mending ke radio nak ke 18 hari bulan 6 2026 tu tadi peningah dia pemutus perasa tinggi sijil tinggi pelajaran Malaysia atau ke STPM ungkap tahun 2025 tahunnya kemarin bisik sudah pansut hujung minggu pun minggu tu tadi ne. 18 hari bulan 6 dia kita tabik puji ngagai siko NMBA hari menua Sibu ianya hari SMK Metuh di Sibu ia ke bernama Sarifah Nur Hazawani Wan Spara laban ia udah diangkat ke nyadi siko NMBA ke pemadu nyulut bak pemutus persa bahasa Melayu STPM 2025 ukai ba Sibu to ya rengat menua Malaysia ya pemadu mana siko ya jan eh au jadi ba bukai mega anti kita medak ba pemutus perasa STPM dia SMK Skrohat Sibu udah mega dipadahkan anti kita medak ba lama web rasmi Opis Menteri Pelajar Menua Malaysia dia SMK Skrohat Sibu udah diangkat ke nyadi site pusat tingkatan 6 terbaik kebangsaan STPM 2025 ba kategori mod 2 ngau mod 3 yang adanya ba ke bukai dia kita medak ba pemutus STPM mayuh mega pemutus ke mana ya ba sekolah-sekolah di Sibu di to jadi aku tu cukup berasa temegah hati meh bala peringa laban ti kita Medak dia ada sibu to ukai ba peringkat negeri tang ba peringkat kebangsaan deh. Angau berita ke penudi to mega dia kita medak ba pemutus nilam penyampau nembia ke pemaduk mayu maca abub. Antai udah di pedak kita pemutus ke dipansut ke upis pelajar ba bagi menua di sibu di to ya. Nangka 16/6/2026 penyampau nemia ke udah ngau maca labo tu uteh tu direkod ke sida ba bub nilam deh bisa 36.51 ribu denya aktif maca 26.4 ribu lalu rekod sida ke pas atau ke lulus bisa 1.44 juta ngapu rata bacaan 39.35 tok bak sibu aja lalu bisa 10 buah sekolah secondary ngau sekolah pemri di sibu di tok udah bak top 10 ah au pemadu mayuh maca bala nembia siko nembianya berapa ribu dibaca ya dalam timpuh nengka 16/6/2026. Ha kita bapa itu bub dia baca tahun tu wai. Si?
1: Engkau baru kasih ke si ge buku si
0: pe. Nya pun baru lama satu noh. Sampai ngisit sekali.
1: Okay. Muka surat depan. Muka bub depan aja.
0: Tajuk ya, jo baca dia nya.
1: Tajuk aja dibaca. Ngelihat enggak tembaknya setahun tu.
0: Ya, oh, memang berita kebaik aku berkawan dengan bala pemujuh-pemujuh sidak ke bak sekolah-sekolah tu. Ngamik kenyari ke Perancang Masari tuangkan yang ngai macam buat. Engkau udah ninganya kak ngamik namanya semangat memang bala niat kita ke benua menia radio oh. Nak jalan menia
1: jadi projek ni lah
0: musik kio
3: up sibu yeah. Oh. Jadi sibu
0: tidi na mayo ma buat bacanya laban dalam sikoknya teku meda report sida sarinya deh sikoknya dalam sebulan ia boleh maca sampai 20 30 buat buat nah boleh kemula kena laba bisa sinosis bisa penerbit bisa tenyanya dia deh di record sida kia kena mengagak nilam ke rempola kita
1: ya nilamnya
0: ya. Nih nilam kita ini Sarawak tu nak tulis kedua yang kau maku lah sebut deh ada orang minta ni nak dai ni berita deh hari satu yang kemarin Lucia nunggu ibu nak dai ini
1: bapak aku dah pasu pintu kalau nya itu bapak kian apa bapak aku
0: tanya deh baru nak nemu aku bapak juta nyata dai ingat kopi. Lalu dek kita peningan kena nak tanya nak ingat. Kita tersebut ke tempo no.
3: Betul.
0: Kemarin kan hari wartawan nasional kita mesti sahih beritanya.
1: Betul. Tapi mesti ngagai ex pengarah kita leh.
0: Ya. Boleh tanya toko hena kau dah.
1: Boleh toko ya bahari hawan leh. Bawah. Nah. Mungkin dari pencapaian mungkin kita ke.
0: Ila kita enam ke nganti nak kita ubah semua kita tahu. Cai.
1: Naira. Gimana? Halo. Berangan itu tidak membayar.
3: Ama. Belas tarian itu dah ya.
0: Ente membayar, sepuluh ngai makro rugi kapak punya tarian ente yang bayar.
1: Nak bayar.
4: Nalua ke duit naik.
0: Sepuluh sen ngai macam ni.
1: Ini apa rian beli mah? Kami ikut kau, kami ikut kau ke rian.
0: Siapa kembali? Papa dah lah macam berita dia kan ingat ya.
1: Sapa tinggal?
0: Sapa tinggal? Nagup ke direk lah.
3: Agak ngasih tulang ya, tu lepas ke mantai kisik aja. Dah lama ini ke?
0: Dah ada tadi ni, bisa kira kita din ni ya.
1: Bener orang kan, bener Jepen dia tu. Tiga pun dia.
2: Aku tu baru dua aw. Tadi nyenguk muari lah, bisa orang ada hujan, bisa ada anda nyau ke pansur.
1: Bula ya. Bula ya.
4: Jemil
1: Aku
4: Siapa dah nak tuji
0: Berang ketai buron layan.
1: Kelalu, kelalu. Oh, sudah. Okey, Cik, udah tadi ne?
0: Udah. Udah. Anda berita orang Barato.
1: Ya, ninga ke berita di sedak di Sri Aman area apa
0: ini? Sebut nama ya, Nay?
1: Sengaja
0: mesti bingung. Oh. Tuh, oke begene
1: ngasih. Kayaknya mali nyebuat. Tuh, sama kerja.
2: Sigi nama ya.
1: Mali. Oh. Sapa nama teh?
3: Ari si itu nama nama Iban aku nya tampak.
1: Oh, arta apa? Saya udah nama panjang nak ditanya deh ndak temu orang.
3: Iya. Iya,
0: sebut ah. Nih nya register ba JPN.
3: Nanti ya ba sekolah suba bala cigo suah ge. Nama aku namanya. Orang bukain dah, engkau saya dah nangis kini.
1: Engkau.
3: Biasa lah.
0: Saya tak ngau ke jantik kita itu.
1: Ya nama mana-mana kenyak deh, Kati. Nama nama mana kenyak saya nak sebut kaku.
2: Mana mana mana mau ibin bisi. Bisi nur kelawang
3: kenyak. Oh, entua entuanya. Aja kentuan nah ngau entulah flora lah dah bernama apa ya?
2: Ada yang rau deh, ada yang rau sekali deh Ben.
1: Pakare,
0: dua hidup dua ya. Aku Lucia namanya lah.
1: Kelalu.
2: Kayaknya pergi ngau nama tu orang nanya. Lagi kayak kesalahan tu wah.
0: Bano nak lah bayar nadai.
1: DJ Lucia. Dulu main Isan, Isan kita di Sri Aman. Ulu jadi Isan.
0: Isan.
3: Isan. Lah, kamu tahu sebut dia nama.
1: Apa?
3: Aku terus ngomong berita, betul. Mayu hal aku kita tadinya mana-mana. Okay, Siti itu.
1: Jadi aku merindah ruan, menyene.
3: Bulan Rahmah Madani itu. Kati?
2: Jai lagu kita di apa ya?
3: Jai lagu kita dia tu. Jai lagi mana ya?
2: Apa ya?
3: Yang lek kita.
2: Tahu.
3: Okey, aku berkongsi ke lagi kita dengar besi tip paket ungkap kita lagi. Tang dua ikutnya. Nak ulang kau lah aku. Tiga ikut ya. Sedaunya aku mai kita beli ke barang kalau hari itu agak mengkang di atur program jualan rahmah ungkap P202 Sri Aman Badun N32 Semanggang. Udah diatur dari pagi tadi 8.30 pagi nyentuh ke 7. Ha, 7 lemah itu lagi. Agak boleh rumban kita hari Sibau agak boleh rumban kita hari itu. Bacong Bacong Yen Kim Trading.
1: Bakar kami nadai kami
2: mayuan
1: itu.
2: Boleh
3: ke Bilo. Engkau paliman P204 Betong tau kedua N36 layar diatur 9 pagi tadi nyentuh 5 lemah itu lagi bat 6 liong department di Betuang. Nya berita kawal ngau jualan rahmah tu ngasuh kita 5 anang ngusung alai kedai kumbai lapang sasar Betelian 23 PGA Sri Aman berengkai hari 24 nyentuh 26/6/2026 anang menggigak ke pakok Kia anang menggigak ke kantor mudang Kia laban alai tu mayanya ilak dekat di pejalai ke latihan nimbak. Ya ke diatur sida ari upis Batalion ke-11 PGA Sri Aman, pasukan gerakan M di Sri Aman. Pihak megak mesti mayu na da suah semua alai to. Di tagang sekali-kali anang kia. Okey. Wow,
0: ke market dia.
3: Berita. Berita kedua. Anang kia. Berita ketiga to, to ke patut ditinggal didingar sida tiga ko ya ke bergelar inai urangnya. Kalai kemas ratu atau si. Tau ke upis pemansang mensia mayuah pelilih ratu teka ngatur sebengkah peket kedai kumai peket ratu kebaya inai orang diatur bersimbai dengan program ngiling tikai gawai daya 2026 tikas bagi tikas pelilih menua ratu to. Jadi peket tu ialah dekat diatur 4/7/2026 berengkah hari pukul 6.30 lemai diatur berdewan SJKC Min Sin di ratu. Jadi peket tu ungkup minai orang ia kebumur hari 25 tahun ke atas asal hari bagi menua Betuang atau keperanak menua Malaysia. Jadi atau peket pemajak gamal kena ke garik ke dikumbai kebaya tradisional sekali kenya moden ungkup minai orang. 10 ikut ke pemadok ya dulu ngerjista dekat diterima ngau peket tu. Jadi hari ketudi alai komiti pengatur tu nerima peminta orang inai orang terdekat ngau buat peket tu. Ianya 1 hari bulan 7 2026. Jadi penerang kesilia agi, mayuh agi untuk tanya kita, tahu telefon ngagai Puan Fauziah Sahari. Umur teleponnya 010-225-79 sekali kena ngagai Puan Deborah Anak Anyau 010-8088-475 010-8088-475. Jadi berita ke penudi dia berkongsi berkawal engkau sebengkak muka pekit ya ke diatur muka berserimbai engkau pengerami gilang bidai peliliah menuh surat tua ke diatur kebenar ya komiti pengatur program tu gilang bidai 2026 peliliah menuh surat tua ianya gerempung tuai-tuai rumah menua awi engkau menua surat tua lalu berserimbai engkau program pengerami tu ialah diatur muka sebengkak pekit ianya nyumpit terbuka Sarawak diatur 4 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi bak dewan terbuka bak surat tua jadi pekit tu mensia mayu selampur Sarawak tau engkau lebih lagi ia kerinduk ke pengawal nyumpit jadi pekit nyumpit ke sekali itu bisa dua kategori induk tau ke perseorangan wanita perseorangan engkau penyawah 40 kaki 50 kaki engkau 60 kaki tau penyawah kita ke nyumpit ngau alai kena sumpit lalu lelaki perseorangan ngau penyawah 70 kaki 80 kaki ngau 90 kaki jadi mayuah perayas ia ke mana ngantik kita ke mujur bapak kita penterang kesiliak atau telefon ngagai konselor Julius 019-8553-734 019-8553-734 sekali kena ngagai Encik Agustin Duncan 014-591-1191 014-591-1191 ha. Tokak aku mai kita sama kita aku baik kita sige sumpit kak kita
0: nak ada sport panai nak kening suah
3: apa
0: nak ada stamina pada nak panjut ini anak kayak kurai
3: seminggu nak makan rian kak ya.
0: Amat
2: ya uli
3: harganya tu lah. Maya kecil. Pon boleh tujuh hati lah cia.
2: Amat ekengau. Kau macam ekengau tu.
0: Tadi ekengau punya kebaya. Ya madia peranek betul nak nyadi kincir kau.
2: Saya nyumpit kan.
3: Nah pada kedai aku tu menyadi isi kedai.
2: Namanya
0: ini kan jadi pihak kena tinggi kuaya harganya.
3: Mana mau isi?
0: Mana mau tinggi empat tukau kuaya.
3: Silek anak
0: aku di komiti. Nama dituai gari nai dembo ku yang anak ku negai.
3: Amo dituai komiti. Amo dituai.
0: Temen ni sama ku lagi mau deh.
2: Bisa kebagi kita ni ke?
0: Nak leh empat seminggu. Tanya yang tadi. Perayah dengan aku nyampau. Ya kita lima atau makainya. Nganyuang yang makai. Asal ayam bersimpan betul. Ya.
3: Sentang ni saya.
2: Aku mau yang dua si ayam.
0: Ini nih. Nana marah korang kan murah lagi ni kia. Nampak.
3: Baya lah aku.
0: Ya ne.
3: Nana betul kali to. Ya dah ni.
2: Dah. Okey. Kita yang rampit. Kau pernah rampit awak program kita lagu permintaan Trustation meh. Sikit gaya maya berita di kunci.
0: Bisa maya nak ada ini saya.
2: Nyaman. Tidak ada nak bunyi lalu. Ngingin sih ngingin sih jamau bunyi ke nanti ya. Panjai.
0: Ganti ada nak guna ke jamau. Dia kemanya
2: ya. Awak.
1: Benar nombok ke jam.
2: Ya man. Neng awak ke sari tu ngelebus mimik neng awak. Ada ni.
1: Ada
2: yang
1: macam ni kungau, udah lanjut deh. Udah
0: lanjut. Kamu dah mudi
1: nak pulang suruh
0: mati dia ramai. Kamu
1: pulang ke suruh deh. Jago ni kan jadi suruh.
2: Jam dulu yang keputar ketuk.
0: Nampak kami jam. Luar luar ya.
2: Okay, dah. Atau apa kau jago nggak? Nggak kenyadi lagi nam jago apa? Natai. Okay, tu terus kita ngaji program. Meninjau Sarawak awak ke tapa meh ngepun ke dulu awak ke non support dulu
0: aku pemerintah saya
3: awak ke non support
2: Sudah berjakut tadi.
1: Cara cara halus. Berani yang ngasih entah nak kau.
2: Lain nama bunga. Lain sepun. Sudah.
1: Lain bunga itu.
2: Anak jadi batu. Anak jadi batu api dia.
3: Anak sudah gambar.
1: Anak sudah gambar. Jai
3: untuk apa? Untuk apa kau? Sudah.
1: Sudah ya penghidup.
2: Nggak tahu kita maunya ya.
3: Kena kita menggal program kita ya berperinal dulu mah dengan lagu dari Linda Siko ya kemerindang kita di Nangasan Lobantu arinya lagu dari Linda Kemayang Pengerindok.

0: Ya, lagu Arlinda di Kumbaya Kemayang Pengerindo nyepun ke program lagu peminta antara stesen. Jadi bagi Suryaman, Suryaman mai ino udara ya kebenong ngiga Kemayang Pengerindo ya di Bintulu ya nyak Miss Flora kita. Oke, Flo. Nuan kena tag peminta di Facebook. Tawa ya.
1: Oke, gak ketawa.
0: Aku nyawat kengau ketua.
1: Sawa dia. Mm.
0: Oh, mai. Lek kena dulu macam pesan.
1: Oh, aku macam pesan ke nuan nyawat kengau. Macam pesan eh.
0: Aku nyawat kengau.
1: Ngenyet tu nuan.
2: Ada nyawat kengau di Flo, ada telepon dia.
0: Baya.
1: Lalu lulus ya. Bisa kusung satu dua. Bisa ke telepon.
2: Bisa telepon bunyi tanya pada aku nyata telepon tu.
3: Flow.
0: Baya aku masih bisa.
3: Orang. Bisa orang kirim salam.
1: Tu mahu bisa belum mai tau.
3: Amal aku nak bola aku. Sebab Bernardin tadi madah sama dari pengadangan 1896 tu kemarin. Kau ya.
2: Ya, ada satu tu kan.
1: Out, makasih.
3: Happy birthday to you. Okay, ya.
1: Udah lepas, seri tahun 20. Berapa sebenarnya? 21.
3: 21. Aku mantai, aku madah pesan orang aja.
1: Udah mak,
0: aku ada flow.
1: Oh ya, terima kasih.
2: Kami nyebut pada dia sarinya, nak dengar flow. Nada respon, nana.
3: Nada hati, ini flow, bisa hati di flow. Bisa tahu semua yang
1: hati yang perasaan.
2: Terima kasih. Radio, ya bupiahnya. Nah, support mah deh.
1: Nah, kesal tiba-tiba nyebutnya tadi. Sari tahu dah dua nama, sari tahu 21.
3: Nah, bisa lagi bulan 6. Baca TikTok itu, lagi bulan 6, dia udah hapus.
1: Okay, terima kasih, meh. Tahu. nama tadi ada aku ke Ibin.
4: Yo.
0: Namanya berkunci. Aku nak kok puisi. Nah, ni kan man.
1: Ada mana si? Okey.
3: Nama ada. Kau
1: dulu ni macam pesan. Kan
3: tua ya.
0: Cuti.
3: Ada isi mangeh mah benda nu mangeh hontua.
0: Mangeh hontua. Aku kasih hontua deh.
1: Okay, aku macam pesan dulu matok ni Habin. Nak sebaka geruk mu kita ingat tanya.
2: Awak kena jepun dia lagi.
1: Nama utai.
3: Udah menang dah jepun.
1: Menang jepun.
3: Empat kusung.
1: Empat kusung. Aku penuh mengulasnya aku. Menjadi pengulas.
0: Aku
1: dulu sedua Ibin dia. Aku pengulas. Okay.
0: Arigato tau.
1: Arigato gozaimasu. Okay, macam pesan tu. Berjakob tu, okay. Hari Agnes ini Robin tu selang lehari ke sama berjalan ke pengawak selama hari minggu. Ngagi kita antara stesen, kayaknya dia minta lagu. Udah udah nama nak pedak udah kalau sangkai bati jadi kena yang berindang yang pu ngau semua yang kenglala di sepanjang dua sidak ya dia ke balai ipa yang bak kenawit inai chi sedua inai remons bilik bak selepin bakung semua bala grup sen basil permai jaya ke pesan ngarap ke gerai belama serta merik selamat hari apai ngagaya kudah bergelar apai ko ya Tuhan merkat semua. Okey, kedua tau hari Rinasha Danela merik samari apai ke nuju apai ya bak batu lapan sungai madur ke bak rumah jeluing. Ketiga tu hari Rosliau selama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak hari bayan tasik muka jadi yang minta lagu di kinsia penuduk ke hari saung van ke di kena yang merinang uco anak menantu di miri isan ya di bayan ulu balam adik ya nak tinggal megak ngai gina landi James Anyau ngau ya ke bukai ke bisik detek dia tu mayuh tu ni merik sama hari apa yang agak sidak ya kuda bergelar apa ya serta rinduk mai selalu ngagai kita semua apa ya Kevin hanya pesan dari Bin Tulu tau
0: telepon okay. Tua tu nadai baki jap ratang tajak pen pihak aku ngatai ke pesan di Facebook tu tap binet selama ngali hari ku ya hujan kami di supik baru awak pakan nanti bisa minta main ke lagu patah tiang sukuang Arya Robert Ngalang dia kena merindang terimpu semua kawan di Muabok harap kita merindang terima kasih ya Mary Jaluk Ujo hari pasar Sibau dia tok kuya minta lagu Bujang Kalimantan dia kena merindang semua balap peninga kelebih lagi Adam Holyfield Grace Ara Lin di opsi Perak, Jospin Jampo Miri Ubun, Ibo Ngoinek Dunggai, Sidak Serumah di Kebiau Sul, Misiel Roni Fred di Suryaman, Gajah Kepesan, selamat ngali hari, berberkat mekita bahari minggu to. Lalu ke Sitik to, Hillary Jonas, selamat ngali hari, hari Tasik Labuan, mana gaya hari kami itu panas, minta lagu hari ini, kita orang, kena merindang Sidak Serumah di Jakar Serikai, harap Sidak bisa ninga, nujunuan, lalu kita bukai, ya kemerindang kami harap kelantang dalam semua pengawak kelebih agak bak ujung minggu to. Lalu Siti lagi sebenarnya orang natai ke lagu kena pinta bala peringa, Siti lagu kena pinta tadi untuk pesan rindu hati ya ke data hari apa tu, data hari Mary Jamba, selamat hari apai ke semua bala yang sudah jadi apai, hujan panas kami bak Serikai, minta main ke lagu hari sebarang lagu hari Wisley Belajar. Jadi cerita kami ada yang nyawat kangau isi laban tidak ya ke suah ngelatai ke kangau pun ada cerita tang tajak pihak aku nando lumut telefon kami di konti 083-325436 kayak kita ya kedekat berkongsi ke pesan rindu hati. Jadi pelabak kaku tu dulu ada kami dua kabar kunci ke lagu dari Marina Jara kebisa dipinta tadi. Lagu kedekumai Bujang Kalimantan.

0: Okey, saya mengkang dalam program lagu Minta Antara Station. Jadi ngagai hanah ngau Flora yang ke bisi berguna ke Bujang Kalimantan atau PM ngagai ko. Okey. Nah, yang kedua ada ko.
1: Sarawak di to.
2: Terima kasih Bian, laban wang kiruah. Laban kiruah kami tau, terima kasih Bian.
0: Terima kasih Yahudu, anak kuriku.
2: Penyiruk, penyiruk laban wang Bian.
1: Penyiruk, penghibu, pementas.
0: Anak kalau emosi, itu ada.
1: Emosi mana?

0: Ketik ada siro, mana orang siro ke kami teh.
1: Mungkin dia jauh lagi ke Kalimantan, Din.
2: Nggak jauh. Apa
0: mame? Nggak jauh.
2: Kalbar dia, Kalimantan Barat dia.
1: Oke.
0: Genggam kentut, aku bisa bau kerben.
2: Kalau nya.
1: Kiru genggam kentut. Apa enggak?
2: Enggak ya.
1: Mayu atau bukan genggamnya?
2: Kentut ke genggam. Jari genggam. Ati genggam.
0: Ini kan jadi genggam ati.
1: Nggak ada pengalamannya, nggak jadi nyebutnya.
0: Nggak jadi nyebutnya, kita aja apa sih pengalamannya.
2: Itu bapak kita madah nih, Rau.
1: Bapak kita madah.
0: Oke, bapak. Semari bapak.
2: Oke, terima kasih.
1: Oke, dah tadi nih kata panggil Flora. Jadi itu guys, tidak di Sibu. Berkongsi dengan siapa Sibu?
3: Berkongsi dengan orang Jepun tadi.
1: Jepun. Ini orang Jepun lagi dia kini.
3: Dia mengulas. Dia pahu-pahu dah. Dia ingin
4: agai. Benua mana orang ni bah ke bubu di tengah Asia.
3: Kuma ada bulan kita.
1: Mayu itu pedang.
4: Kita itu orang kerja ngermai ke berita. Kita mesti nemu beberapa badunya.
0: Nah rugi ngaji atau tau.
4: Ya, dari nyanya boleh ya boleh undang. Sige bakal kita tiba RTM deh.
3: Kau main apa mah data mengat ngau si kau tubuh si hati dan momen pas apa hati ya.
4: Hati sige di rumah hana itu jauh. Ya, lekak ya.
0: Hati ya di rumah ya tubuh hana nemu di nina tubuh hana.
4: Runde yang kau berdau kita nanya di nino. Mayu hana.
3: Oh tepamau teh betubuh.
4: Tepamau. Uli magang ngau.
2: 32 pampang runde yang.
4: Uliah kita nunda kau. Nauliah
3: pamih kereta jam
1: mati
3: tinggal jam tau.
4: Bak aku bah. Kata itu deh aku dulu.
1: Aku kena.
3: Agaknya minta orang berikan.
4: Ini kuyam ya gubernur pemain dia. Ini kuyam dia.
3: Apa? Lalu nyawa kangau. Malu macam ketua
4: dia. Nyawa kangau. Siapa kakak bertelepon dengan aku lagi. Aku ngamil lumur. 085-423-634. Nyawa lumur tahu kita ngangau. Udahnya aku kan macam dulu si tek bak. Facebook live tu bisik sidak ya ngirum pesan rindu ati ngolak aku minta Nur Agat madah ke selamat berjalan ke pengawal minta diputar ke lagu aku tetap sayau hari duna dikenak yang merindah semua peninggal bahawa YFM bakal kengali hari tu harap ke semua terperindang serta meraih selamat hari apa nuju semua peninggal ke udah bergelar apa tujuh macam anak kurang hari. Hari ni tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu. Kita dia tu sia. Okey, denya Ukabesh benung ujang banget kami di Kemuyang. Oh, mayu mah orang dari Sibu.
3: Ya, mayu. Hama banget dia tahu tak?
4: Aku tadinya meng kak pansut keruai tadi mendaknya amat mamam hari kami au. Okey, Siti dah guys sebelah aku nyau kangau hari Randi Sunang. Nama aku ya tu. Minta lagu Makai Belalai, lagu baru siapa penyanyi tau ku ya. Tujuh kaki ngagai bala kaban kenglala ba FB agai sida sebiliat di Miri menyadik di Merbau Miri ngau bala DJ DJ ke kerja sarito sama dari apa ngarap ke gerai-gerai selalu hanya ya. Lagu siapanya tadi aku nak menemu nganti ngigak melegai au. Makai Belalai ku ya. Lagu baru Makai Belalai. Engkau kini. Aku nguji nyawa Siti kangen loh ya. Siapa nak ngau tua tu kini. Halo. Halo. Nah, lama ngantik lah pak aku. Nak ngau amin lagi nyawa baru gak. Ngau baru sama kita. Awalnya ya saya baru ya aku nguji nyawa. Siapa nak tu. Halo. Halo. Ni deh. Oh, ni orang deh. Siapa tu deh?
5: Julai
4: hari ini nggak bawa. Julai. Aw. Okay.
5: Mempunyai
4: program tau banyak. Aw. Okay. Terus kira apa sarino atir na?
5: Tentu dituju ke semua pelaku ya kita di orang belum bersiap. Saya gak semua kampung ini aku. Mungkin aku gak cara tak tidak lihat sida Pringki, sida Ali, di Kutiang Lea, no, sida Juning, di Sungai Lai, Miwa Henry, di Puyau, ngau bala kabukai ga, ngau bala kumpu di Toga, Sarimu, yang kulai tadi, sida Lutai, yang kulai semua tadi, mah dah kami kepulai. Lepas kami tumung itu area Pai tadi, kemari, 6 malam tadi. Lepas nyuka kulai bekerja, sida. Kena tinggal dari kita 6 pintu kak. Lalu minta kita main sikit lagu putih orang lagi. Nah,
4: okay.
5: Ya jam. Kalau kita pun sama ngindu, ya sudah nyari apa? Ya apa ya kak?
4: Okay. Nyanya. Baik, terima kasih. Okay, baik. Nyanya tadi sih ya. Sikok peninggal kita. Mereka sama hari apa yang mengakai semua papai au Siti lagi kau tanya namanya nyawat kangau Siti
0: kau kawo dengan siapa dia tahu
4: kawo gitu halo nya lama ketawa dia je tu kuih udah banyak
3: halo bado halo halo putus pengharap
4: putus pengharap nak dah gaya bado beli dia tahu ngelak ke Lucia meh unah ubah mang kepo
3: kita terima kasih ya. Jadi pulai ke Sibu, aku dekat macam pesan risiko peningkat kita tahu Rini Sabai, meres lama uji minggu. Mada berita ris rekai, panas, pagi tadi ke jam ke dia tahu bakal ke dekat hujan. Kuenya sejam ke udah lalu peningkat pesan hari ya. Catherine Robin megap meres selama ngali hari, selama berjalan ke pengawang agak balap pengeluar program. Udahnya pesan ketiga, Ari Darius Bayan Jenggi. Meri selamat ujian minggu ngagai semua balap pengeluar program pemegang ngagai sidak ke kerja ba RTM selamat ngagai guru gerai nyamai madah derempu hari permaja miri bisik panas bisik ke ka hujan koi mambam dia koi ya Lina Bugis mega meri selamat hari minggu madah derempu hari Johor minta lagu hari recent manca Dini Alain Wan kena merindang sedas rumah Banangang Ulin Sungai Poi di Kenawit Menantu ngucuk edisi Bujaya Ngos semua kabar Facebook Kabar WhatsApp di Ngelalaya Ngos semua orang kudah nyari apa Selama hari apa yang mega Nangkan ketuk datari Beterina Natasha Meri selama berjalan ke pengawak Madah ke gayari sedap balubu antu Mambam kau ya Lalu ke penudi tok sedaku Ngambil kangau dari peningam Datari Bibiana Ngadan Tau ke Bibi Ari Selangor minta lagu Apai Ari Elizana Peter lagunya dituju ngagai abak ke disayau benang kesit lemanak din selama hari Apai abak ku terima kasih mayu abak ku udah nyadi ketiang bili nyagang mata ke kami besampi ke abak minta dijaga petara pengerai ngap ngidup muju nguan menua lalu ngagai mak megak ku ya ngarap ke gerai serta muju dalam semua pengawak ke di kerja nak ngira abak rumah tau ke di tanah awaknya pesan hari Bibi Anangadan Kita ngambil kangau hari peninga. Hello, selamat ngali hari.
6: Selamat ngali hari.
3: Kau siapa tu?
6: Charlie tu.
3: Kau hari ni Charlie?
6: Hari sibuk tu, hari pasar.
3: Hari pasar dia ke bangat hujan dia?
6: Ya, bangat tu bunyi kuru tu.
3: Ah bunyi katanya, nak kau bunyi kersi wahai.
6: Bangat itu,
3: baik. Oh, ada yang minah kebukai mantek ngai basah nak kau
6: Adik tu mai kami duduk apa market tau.
3: Apa market dia? Oh, ayuh orang dia.
6: Eh, penuh ah.
3: Oh, nanti keteduahnya lah pak kau.
6: Nya mai beli sayur ke biji kapulai kan.
3: Oh, terus ke pesan.
6: Oh, pesan tu tujuh kau masih dah mari ku anak mari ku ngajin. Ngau laki ya. Ngajin siap anak mari ku de Tanjung dia. Bujang ngau bini nya ngajin mari ku de Seranda. Mereka pun selamat hijau kau ikat kau Lagi kita enam pintu ke beja
3: Oh
6: Lagu nama lagi main lagi
3: Lagu ke dipinta bala hari miri tadi atau Charlie dah
6: Nyanya tahu mereka tahu
3: Oh dia dah makin dia bisa tanya bisa dengar orang masa radio
6: Bisa
3: nah.
6: Ya sebenarnya ini Melayu Mama Manu kue dia Manu makin
3: Ini Melayu masa lagu Iban radio Iban ya
6: radio Ya Melayu Nama dia tidak yang ada ke tujuh pisang.
3: Oh, sambil dengan nyawa kami dengan ada dia balat memang siap dah.
6: Oh, besok saya nyari yang ditahu.
3: Nyari yang hampir apa.
0: Sili anda apa sih?
4: Oh, banyak punya nyangkuang orang.
3: Oh, iya. Sili apa sih? Lapakan nemu dari empu bisa pemainan. Ya, jaga.
0: Maka cucu pisang kita wae.
3: Bunuh ngore yang cucu bisa yang nyama memang pangan ngak umak ke ngau teh ngak dia tak nak kode.
2: Aku kalah nguji ngiga ya ba sentang sida ke bukur yang ke tucuarnya cia. Ni membagi cali.
3: Mun ada be kaki tangaknya.
2: Itu gap-gap nah. Gap-gap ya.
3: Mana ada kaki tangga pun penatai seberai marah dia sida ya ke.
0: Mas Pandua dia lah bin. Ini lebih mas Pandua dia lah. Ni dia cali.
2: Ni cali, cali ke. Cakup ke.
3: Ada nak cari tinggal kita ke ngiga air lah. Ya hari Jawa.
1: Jaman dah.
3: Kayaknya nyau lah.
0: Pembar kata. Hari.
2: Nang nanti ke kereta tu dah ngelayang. Pai.
3: Jadi. Ila cari bisa bala kami sebuah ke ngiga di kiau.
2: Oh,
3: sedia jam lede standby. Nah, jadi aku ke masa lagu ke dipinta. Tanya tadi, neta makai belalai. Aku nak nemu penyanyi tu ke dipinta ya tak kukai yang melekat lagu. Eh tajuk lagu tak makai belalai. Baru punya.
0: Sudah boleh suntung saya dah tahu.
4: Ah, sudah boleh suntung.
0: Sudah boleh suntung.
4: Aunya aku.
3: Bala cerita suntung.
4: Anda mai apa?
1: Suntung. Nah, nemu nama cerita sedang. Tapi si suntung.
4: TV2.
3: Mendakin sih ya di kota hari ini nyawa sedang. Nyuwah-nyuwah.
1: Tutup mikrofon sedua ya. Ini ngetuh na lama aja ya Brune yang kenal ini.
3: Ini suntung.
4: Kengki ya. Anaknya sama itu tanya.
3: Aneh ya tau.
4: Aku dan aku tadi nah. Anak ngepun kak.
0: Nino wak mana? Nino wak mana?
3: Tidak boleh tahu ya. Nanti kita kanan.
0: Ya ketinggal.
1: Gak jadi anak.
3: Nanti yang rawat nanti ya. Kita ngame kena.
0: Nggak rawat, nggak ngame. Kita mana aja. Nino wak mana ya?
3: Aku mesti tak kemakan belalai. Bah tu ni. Oke, bah.

0: Rancak lagu tu atau kue buai kerat pakai kue las nat muai kue.
1: Kalau segi kangen tu orang ngam lagu tu.
0: Ngam nanti kena kita umum kita tahu kengau orang benar buai kena tiur nanti uli atau berare.
1: Tahu uli. Nanti kau dengan sama dagu-dagu ni aja mempala tu atau ni ngah mendak orang uli ya dagu-dagu aja.
0: Tahu tahu kau ketegal na uli hari subahnya na. Kau kembali udah kalau.
1: Udah, umpah mana?
0: Udah narit subage
2: ngan udah puas.
0: Udah puas.
1: Pulai-pulai kok.
2: Oke, cah, ta, ini tu Idar si bo, si bo si dan di pintu lu gak? Lo? Nih deh, lo?
3: Aku.
2: Nuan, ukai, muda aku dah ngau, ukai.
1: Ya, mana
2: aku dah ngibin tadi kesal. Ibin, nambah lagu, dia tu nuan, gak nambah lagu, gak kaban nuan.
3: Oke. Ada mangah man.
0: Ya isi empo bedau
1: tadi. Oh, isi bedau ni.
2: Oh, isi ama isi bedau.
0: Ya sana ingat ada di sini ne.
2: Okey ne ingat.
1: Ya sigi sana ingat ke kaban ya cia.
0: Kenya ame ya, ora mere ari pengarana beki buah.
2: Ya.
0: Kita aku kita aku ya.
4: Terus aku kita.
2: Lalu, saya kunjung pun jago entah ni. Lalu, nasi yang tak lagi.
0: Betul ni, kau jom program ni dengan pun kita ni lah.
2: Nama dua ni melaya. Anak melaya. Dari anak namunya ya ni, kau jom bilia apa apa kau.
1: Betul, kau bisa.
2: Eh, itu udu keminde.
0: Kemindenya aku minggu baru ni lah. Padahal ngomai ya.
3: Kami kasih kami udu minde. Ame.
2: Ya, ganti gini ya. Kami
3: sehingga memindah kulu kile.
0: Ya, ngai flow. Nah, minda ya.
2: Kami nanam diri jangan.
3: Tinggal kita wai, nanam diri aja flow-nya.
0: Nanti datai aja.
2: Macam. Mudahnya kami rumah berjakut lu siap. Isi kamu berjakut dia tahu.
5: Okey, kita ke dekat telefon ngagai. Konti WiFi di Kuching itu telefon ngagai nombor 082 258 634, atau ke nombor 082 258 633. Encik mesti dua buah dua line telefon sari tu flo. Yang kau menuan tiga lagi. Mora nak telefon kata nak nemu ku ngai cakap. Okay, sebenarnya nanti peningkat ke bisik ngangau ngagi konti YFM atau maca dulu pesan bawah Facebook YFM hari CMS Fred selamat berkonti hari Stutong Haid tu ya. Dah berangkah hujan sedak ya di Stutong Haid kemarin selama hujung minggu ngah selama rapai gagai semua ke udah bergelar rapai lalu selamat gerai serta selama berperindang bergelai ngau kita sebuat ke bawah ngelah tengah hari jadi tu hari Freda dah selamat tengah hari. Selamat hari apai ngagai semua apa moga dituju ngagai apai do senet kenik kenya apai semua apai di serata dunia typo ya flow kah ko au ngedo ko tai
3: ngedo
5: ngagai semua apai di serata dunia ko lebih lagi nuju tua bilik aku umpu ke Jonas Tulang terima kasih ke semua penyayau penyiru ari nuan ngagai kami menyanak ke serta ucuk salam sayau salam rindu kaya Tuhan merkat nuan selalunya ari Freda dah lalu ke sekali tu ngui yang agak kangau tu dah berkijap tu flow nak wow. Hello.
6: Sayau. Hello, nama Pita. Pakat
5: lima tu. Siapa tu deh? Nama kuningan nyawa kumpul. Nyani deh. Nak nako.
3: Nama yang ente bakam ente bakam menyinggung je kemarin Bluetooth device is ready to pair.
5: Pair. Tunggu je baru ya ne nagoi. Hello. Hello.
7: Hello.
5: Siapa tu?
7: Sam tu dari Sebuyo tu.
5: Sam dari Sebuyo. Nama berita Sam?
7: Mana?
5: Pesan ngan lagu peminta nan Sam.
7: Pantu Sam tudukan sama ada apa nya bene dapat tengala dari Sam ni. Barang lagu pasang kita ni.
5: Barang lagu pasang lagi ne. Aflo lagi barang lagu ku ya lagi.
7: Oh.
5: Dah jadi apa ya, Sam?
7: Bedau.
2: Bedau. Agi
7: okay, bye.
2: Single
7: bye.
2: Available ne. Ya lu bye. Ngai. Ngai ya nyawa
1: tanya.
3: Mau tuh tanya.
1: Sini ya soalan.
0: Enggak sih, enggak sih, enggak mana ibu kata lebar.
2: Oh, ini nemu kena
1: lebar lebar aku tanya.
2: Okay, nyawa kangen sekali tu. Hello.
4: Hello, nama Berita.
2: Berita mana siapa tu? Ya nama nanya berita aja ya.
1: Tahu. Hari tadi nyamuk berita.
2: Nyamuk aku berita mana tu? Lagi telepon baru ke ya?
1: Putus.
2: Putus. Ke Siti gitu, Flo. Hello.
7: Hello. Hello.
2: Halo, siapa tu?
7: Rabi.
2: Siapa nama?
7: Rabi.
2: Siapa nama kau? Siapa nama
7: kau? Albi, ini baru
2: saya. Albi,
7: Albi.
2: Oh, Albi di Murudai.
7: Ah, tahu tak? Tahu tak?
2: Ni?
8: Tahu tak? Tahu kan barusan DJ.
2: Oh, siapa tu deh?
3: Hari radio ni.
8: Aku tahu Bibi, hari Murudai.
2: Bibi.
8: Aku tak pecah di nanti. Aku tak. Kan ada babi aku deh, tapi di musyeh din baru mesari. Aw tujuh kepoke dalam bau aku ngane aku kejalan dulu dia. Aw dah ciri. Aw lalu ngucu ku bantu leang dia. Dah lebih dari tujuh itu di bawah aku sama dia. Aw kenyanya.
2: Bisa yang nyebut nama tu.
1: Yang mana ingat
2: aku? Ini ingat nak ingat aku tu.
1: Nak ingat, bengal.
2: Kainan tu terang di ingat. Ini mau mengangkat ke umi tu jauh. Kelalu, kelalu.
1: Dia mati. Tinggi pula. Berhati anak berhati dia pula lagi. Lagi kucian.
2: Okay, Siti tu pesan dari Facebook YFM tu vlog. Hari bulan pergerindu di Batu Nia, beri selamat anggelai hari, lalu minta tebahkan lagu hari Ingu Anthony, Maligai Pengerindu, lalu pesan yang dituju ngagai Y Ayut ya di Sebangkui Serikai, ini Giman Apai Laja, lalu pesan megat dituju ngagai Ayak Minggu Sebiliak kedia bak Taman Uni Garden Semerahan, Mane di Berayang, Jelani Indah Jiji di Sibu, lalu nuju grup Kaban Setia ya Pian Mega Mak Pian di Selulat Betung Indai Dibis Sulu Ambai Mata Ferry Imas Tua Valentino Ngau Binias Bili Pian Mega Kabarnya ke Bukai Tik Ngelala Bulan Pengerindu lalu pesan ya rindu selalu serta selamat hari apai nuju ke bergelar apai selamat ujung minggu megak kayaknya hari bulan pengerindu hanya ngujung ke hari aku Flo ke sekali tu
1: okey
2: sama dengan si ketawa
1: nak ketawa
2: mau ketawa salah agapo nak aku nemu naik aku betul ke sana tau okey si tau macam pesan tu ne
1: macam
2: hari apa baca betul Julai Julai hari bawah dalat kayaknya dia minta lagu nama tu lagu utai orang ko ya lalu yang ada sidak ya dia hujan dia dini nari depan dah na ya. Geliga tu nak alah Lucia tu ke nama tiba-tiba nyebut nak alah Lucia tu na
0: tu Jonah anggap nak betul
1: sengaja
2: dengannya dia
9: Nau ke sengaja macam nama. Bisa na nya ne. Jonathan ke amre semangat hari ke serta mere sama hari apa yang agai semua. Ya ke udah nyadi apa ke. Ini Daisy semangat hari ke minta lagu Diau. Diau ketegas sayau ke ya di kena yang merindang semua lalu mere sama hari apa ngai gaya ku dah bergelar apa ke nya pesan hari peningat kita Siti Dak tu hari Wilson R ku yang nyari minta lagu sembekat pengerindok ke ya dituju ke yang ngai dituju ke yang ngai orang ke di sayau ke nya pesan hari peningat kita itu isi itu bisik ke minta lagu tu ne sembekat pengerindok tu isi kita berperindang dulu ngelagu ke sekali tau.

0: Isi, ha, udah tu ni benang juga tu. Ingat kena nama.
1: Apa?
0: Isi.
1: Bukan.
2: Ingat dia. Ingat kaku.
3: Ingat ya, bisa orang dandet untuk seroga deh.
0: Kalau lu siapa tu?
3: Lagu ya, kena ada.
1: Agak lah. Lagu aja lah. Aku dengan awak ya, nanti mina lagu orang. Asal ke anak-anak amat je lah.
0: Kaya dan bukan nyawa ni lagi kau. Lagi siapa ada tau.
1: Datang lagi miri. Saya dah atak. Udah tak ada tau. Bedau lah.
4: Bedau.
1: Bedau.
4: Tak ada udah sampai nak ada nampak lagu.
1: Tokok nampak lagu.
4: Kan nampak lagu. Main Indo Darah lah.
1: Siapa Indo Darah?
4: Ni dia nak.
1: Ah, ada anak di tu.
4: Nyengok keluar kian ni nya.
1: Ya.
4: Siapa baik ku deh? Iben mah baik ku.
3: Nama penyari muah meda utai tadi nada.
5: Apa?
4: Ini Ben.
5: Ben nak ya.
4: Oh, tua ke berkaban ngai ya berkaban waktu.
3: Dah perlu mini dah ke dulu ngebu ke deh.
4: Aku ku ni pun mai.
0: Jampang.
5: Ini nak kabannya.
4: Ya, lagi nanya ya.
5: Dengan inci aku
3: kita. Nakau mah saya tau.
0: Nah, jika suntuk ini.
5: Ya, kakak kaget gitu deh.
3: Udah ada belit jari suntuang.
5: Nyemi suntuang kini. Agak suntuang rangkai.
4: Hari tadi aku ngantik munyi. Patut kan ada munyi ni sih.
1: Ya.
4: Luan memben lagi aku ke.
5: Okey. Aku kena tarik pesan di Facebook. Jadi si Teto Christopher Hijau. Selama hari apa yang kagak semua yang kebisik pangkat apa. Nah, panjai pesan. Biar mereka bakal pesan awak tu. Awak anak panji awak. Selama ngelari minta main lagu remawat. Ya, megak bakal pesan jengeng dudum. Selamat ngali hari, selamat ujung minggu. Ha, tiga dah pandai. Jadi keempat tu, Kamsan. Mana nama? Kamsan. Selamat hari apa yang kaya semua apa-apa di menua. Benuang jam kami tu di DJ. Nganjung anak lapor diri sekolah bak poli matang. Oh, bak sebut matang. Ya, agak hujan kaya si. Ha.
1: Hujan lah tadi. Dia tahu dah nemu. Kau ni sudah dah tanya mah dah terdua mah aku.
5: 27 ya aku dah lalu. 27 minit. Salah. Lau encarang selamat ngali hari. Allah dek sorry tu 51 neh. Hei ngalah-ngalah kota kapan tu lau encarang. Tu pedih ya nyebut
0: terima
5: nama
0: kenyataan.
5: Michael. Kena caw dek. Flora. Michael Umbo Lumbol Umbol. Ah. Michael Umbo Umbol. 1 2 3. Aku sih tidak Umbol. Selamat ngali hari minta main ke lagu hari Rem Jana atau DJ boleh ke sarang. Pulang ke sarang ko ya. Selamat hari apa nuju apa ya ku bak nangalop. Di ini nangalop. Satu ko ya. Si?
1: Nangalop.
5: Satu ana. Au.
1: Nak ke lagu ningo. Ko kini.
5: Venus Jonas, selamat hari apai kagak semua ya ke apai, bisa nyapa kagak semua ke kelar apai. Maksudnya, okay, nengok. Bibiana Ngadan.
1: Nama gini apa?
5: Okay. Bakal ke nanya ya, aku dek.
1: Oh, nyawa.
5: Kau bisa ibu mua mata.
1: Oh.
5: Okay. Tok penodai serak tok. Bibiana Ngadan, aku Ari Selangor. Minta main ke lagu. Lagu apai, sebarang lagu apai ko ya. Lagu dituju ke ngagai abak ya ke dek saya di nangang kaset leman ya. Selamat hari apai abak. Terima kasih ya. Mayu-mayu abak ke udah nyadi tiang bilik. Kita lalu bersampi ke abak muka minta dijaga petara ngawa penghidup mujur ngawan menua. Lalu pihak muka ke gema harap ke gerai. Pihak muka mujur dalam semua pengawak ke dikerja nak ngira di rumah sekali kenyak di tanah. Mujur nuan maka happy Father Day. Udah macam pesan aku. Terima kasih. Okey, nyak dulu. Ata di Miri.
4: Okey, jadi kungu yang agak kami di Miri di tu bulan pegari bersama ujung minggu serta sama berjalan ke pengawal minta ditebah ke lagu Hari Loudness sempaya penyayang tua kena yang merindang dirimpu bala gaban FB Alex Delta Bina Barau apai lambai jupas lagun sindon edi ngomayu hagi kebukai di sebarang alenu diam Zario Fiona di Bintulu Roslinda Endokmit ngau mayu agi kepukai ngau pesan ya ngarap kata perindang serta rindu-rindu mes lalu. Yang kedua tu hari bulan pengrindu di Batu Nia minta ditebah ke lagu Ari Anthony Maligai pengrindu keterubah ya mesan gay wai ayut ya ba sebang koi serike ini giman apa laja lalu pesan megah ditujukan ngagai ayat minggu ya sebiliat di Taman Uni Garden Semarahan mani di Berayang Jelani Najiji di Sibu lalu tujukan ngagai grup Kaban Setia baka mapeng di Selulat Betung ini dibias dulu amai mata Perima sabilan tina pol ngobini ya sidak sebili stema sayu ngomayu agi kebukaan oleh sebuah di tomagan ngapesan rindu serta samat hari apa nuju ke begala apai salam ujung minggu nuju semua okey odanya aku tu nyelin telefon tadi beke namanya ke kebak gapin ada baru ke gue baru ke aku kita au ke Facebook Flora Ladum mari sama berjaya ke pengawal sama hari apa yang akan semua ke udah bergelar apa hari sa Sadin Sadin nama-nama tu bukan nama Sadin ok mari S-A-D-I-N-E ke Sadin oh. Kini betul tak
1: kau dia lapar tak
4: ya mana itu nyau itu tak ingat aku buka bangun dah.
1: Bisa kau WhatsApp isi tadi.
4: Nenek, samong tu anu orang nama Sadian tu kau lagi. Selamat bersiaran kembali kuya. Nama ya kuiban. Okey lah jaga kesihatan bos. Happy konti sama ujung minggu bos. Kau kulai tu mungkin kau dijekin. Sita dage. Biar sama ujung minggu. Nama kaya sihat. Moga sihat selalu. Kami pun layan juga dari Sadong Jaya. Oh, madik kita yang bangsa Melayu ninga kita Mega. Kevin Kevin Pilus. Sama berjaya ke pengawak kue minta ditebah ke lagu kau nama tu. Kawal antara tua. Oh, di hashtag ya nyatari. Di baik Florence High dikenak merindah semua. Kita kebisik TC Radio YFM lemah itu sama belelak Sarito. Okey. Oh, Sitek ge ke penudaya ri nyunyau nyatari. Nyuilang tadi kini ke ya. Bakal aneh tadi ne.
1: Ya. Ilang.
4: Oh, ilang mana kamu ilang? Kebian udahnya tadi Sita dah ke okey Ram Lili merek selamat semoga sihat ceria-ceria selalu hujan kami bak sibu di tau pihak ku ya nyaknya ke penudi ya pasal rindu hati ku boleh baca kuari mire ngaunya aku ngai ngelebu mayu sida tadi minta lagu lautna sempaya ke batin dah bertitok bak FB jadi ku nambah tu ungkup kami dua ibian baka kengali hari tu mebian eh penyayau tua lakunya tadi am kita mendiang ketua nam

0: Udah, you say.
1: Udah, ne? Okay. Hak tak berasa, yang kata tambah pengujung ni, kak, anak tu tadi. Dah, Nana? Dah dia, Nan?
0: Dah, dito ko, dito.
1: Lagi no nyimpu tali perahu kita, kak?
0: Okay, tak ada masalah problem.
1: Tu, kira ke nada lagi pesan, ne? Dah, serekat awak kita ke sekali tu. Awak ke kita jaga ke peludi mah hari kita sebuat hari nuan dulu tapa sebedau ngagai limbang.
2: Okay, terima kasih hangga balap ninggal kebisi ngau kita. Pihak muka kelebih hangga terima kasih hangga kita lima udah ngelimpang ke rundiang aku nak tingat ke penusah aku dah di tape. Sabar jo minggu bertemu baru bawa ke bukai. Terima kasih hangga kita lima. Bye bye.
1: Okay, tapa terima kasih. Halalu ngenuan Lucia.
3: Okay, aku isi mana nak berasai ke berasai maka pukul 3
1: berasai ne
3: nak berasai ke jam pukul 3 ini kena berasai
1: pula isi apa nak berasai lu aku bisa berandau ngemin itu sem nak berasai aku dah aku jam
0: ayo kapan ayo
3: sekawan dari sem
1: nya sem deh lengau deh ke sem
0: ni kita sem
1: nadai
4: apa yang bin.
1: Ah, dengar ni tak apa.
2: Terima kasih, Wat. Terima kasih, ya.
4: Sama Rindai, lo.
3: Kemai sama Rindai, ya.
1: Lepas. Okay.
5: Hilang ingatan.
3: Kenyam, ya. Dito kita ke gaji perintah asuh berkapan. Bukai korang ngau kapan. Ngau, ah. Kita enam berbaki, ya, korang. Bukai magian sana kejipun.
1: Ya, aku.
3: terima kasih ya, jaga tunai yang kita sepuat. Ila kita bertemu baru, pulai dari jimat ke gawa. Jimat ke gawa, jimat pulai hari ini.
5: Jasa gawa kami.
0: Jasa gawa baru.
3: Gawa baru lagi kita nuka tanya watak kita jadi ikan jadi inai, jadi inai menegak. Ikan jadi bini, jadi bini. Ya ke singa.
5: Kami jadi nama.
3: Segau bakahannya ya.
1: Sesegau lagi.
0: Sekarang bisa segau lagi.
3: Oh, ya ke nadai orang impun ni tadi baka flow-nya.
1: Lalu
3: balat mana ada orang impun. Saya kena minta impun flow-nya dia gila nge-flow. Sengajar nah. Nyajar flow, kakak dia flow.
1: Sama flow.
5: Anggi aku. Okay, terima kasih mengagai kita lima. Biar maka anggi balap peningau kuda pukulai ngau kita. Sama hari minggu, sama hari apa yang maka. Kayaknya aja isi ngagainya meh ngagai orang kudu berikan tadi ni.
0: Nah, lagi aku berikan udah buat Toronto aku.
3: No, okay.
0: Ada buat
5: Toronto ke dia tu.
0: Toronto
5: international man.
0: Ya, sige go international aku bingung tau, okay? Dah tutup. Okay, terima kasih. Ngagai semua. Ya ke medabu sama kita ya. Udah tu teruskan. Siaran ulangan ya. Mari sama hari apa ke batin dengan guys semua apa ke bisik mending kita bakal ke ngali hari tu. Harap ke semua apa gerai lantas senang wan munua. Okay, jadi apa ke paling mana buat dunia agak anak kita. Nyaca ya reka. Bye bye.
3: Nyaka orang Jepun.
1: Nyaka aku. Okay, hangai. Hari kumpul tu sebenarnya kita agak anak nambah lagu sempat lah ne
0: sempat.
1: Okay, hari aku tu Mimeja terima kasih yang kita sebuat aku dah bergulai ngau aku bawa awak ngelai tengah hari sehari tu pemegat terima kasih yang semua peningat ke bergulai ngau kita yang megak selamat hari apai menuju semuanya aja. Okay Ana.
0: Okay, terima kasih adik kau ngajak aku simpul itu sebenarnya nak ingat malam pukul 12:30 malam lagi spend dekat satu pengau Saudi Arabia malam lagi pukul 12:30 malam lagi jadi pandai-pandai meh benda ni buat ke kerindu kata ini kekak hati
3: aku
0: jadi oh, kami yang jawab bagi saya
1: anak jujur
0: anak kalau berupaya anak temu
5: kenapa
0: ya akhirnya oh, jadi nyiko ngelamat tau nyiko lalau kita terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke diri mpu hape mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngelajah penguat ngau penglurus artinya jari kami enam pintu jadi kami tinggal kita ngelagu hari masterpiece semenyati bye bye.

Okey, nyala lagu kena ngepun ke segmen rentak ngali hari kita Daniel Petrus ngau Denny Umpiang Engkinian. Ya, terima kasih ngaga isi piamaga lima agi bala kabar dari Limbang, Arya Suryaman, Bintulu, Mary, piamaga di Sibu dah mulai ngaga kita buat ninjau Sarawak ungkup ke Sarito. Ya, pula baru ngaga kami YFM Iban di Kuching kita mulai ngaku min Belizar Rayon hari pukul 3 tu nyentuh hanggai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi bakal selama mega hari Minggu Sarito ne kira kujo Minggu kita sebenarnya kita ngepun ke pengawak pagila bari 1 mat 34 seranyawa nemban badan kami bisik temuai ke dikangau datai ke konti YFM. Siapa nak temuai kami kita atau meda live Facebook udah tu lagi ne. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita dari Kota Media di Kuala Lumpur lalu ditangkan ke ngau Gallery Wise di lagu kudah di tapis tau kudah lulus PPLTE serta ditusun Daniel Stephen dari YFM. Sebenarnya kita berengkah bahawa program 34 Seranyawa Nemban Badan lagi merindang kita ngau lagu kudah dipilih ke sekali tu lagu dari What Rock Kaban Sampai Mati.

0: Segulai Sejalai Gau YFM Bab program 34 Serah Jawa Nintiang hari 6 Gau hari Minggu Sepengelamak sejak Hari pukul 3 ngalih hari Gagai pukul 4 lemai Randau Gau Balati Landia Bak industri muzik Pengelandia jari Nyarang buuk Ngukir Fashion Movie Adat Gau main asal Boleh menggadi pedat live Dari Facebook YFM Iban 34 Serah Nyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Serah Nyawa Nemban Baadat
1: Okey, terima kasih peninggal kita ke Aki Sekolah Sejalan dengan kami di YFM. Sudah datang kita buat program 34 Serah Nyawa Nemban Pak Adan. Ya, ke dikeluarkan inting hari 6 ngomong hari Minggu ya, pukul 3 ngalih hari. Okey, jadi sehari itu hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 aku Sam bergoleng kita buat program 34 ke Sarito ya. Jadi aku cukup bertuah Sarito peninggal. Laban oleh mai temuai ke dekat berkongsi ke Siti hari program ke dekat diatur tak lama lagi. Program ke cukup mana? Program ke bisik kawal ngau main asal kita Iban ya. Okey, jadi ngambil ke nak masau jam kita randau dulu ngau temuai kita ke ngali hari itu. Tang sebenarnya kita muka oleh benda randau kita ke ngali hari itu ba live ba Facebook YFM. Okey, jadi dia tu kita berkelala dulu ngau temuai kita. Ba mua aku ke ngali hari itu ba kibak aku nanti buat Facebook kita tu nak rumah buat mua kibak aku tu. Okey, berkelala dulu. Okey, selamat ngali hari tuan. Siapa nama tuan?
2: Okey, selamat ngali hari dengan kaya semua peninggal peninggal program 34 ajak ke terpancar terus hari apa tu ATM kucing tu tadi. Jadi aku Encik Asad Nawin sikok hari pengurusi serta penawang untuk workshop ngerembai ke Pantai Iban 2026.
1: Jadi penemuai keterubah kita ini, Mr. Asad Nawin buat mua kibak kita. Okey, buat tengah kita ke ngalih hari itu. Selamat ngalih hari madi atau berkelala ngobala peninggal kita itu ke sidak yang berdak live kita itu madi buat Facebook kita itu.
3: Nama aku hanya Orcinta Sanak Pasir.
1: Otin.
3: Bendahari Persatuan Bakat Daya Serikai lah. Satu tadi lah. Terima kasih lepas invite kami datang
1: di malam tu. Darang awak ni. Okey, terima kasih maka uliah ngelatai ke diri. Okey, ba ke kanan sekali aku tu. Bujang sigat kita tu ne. Okey, selamat ngali hari tu tuan.
4: Aku Alison Roland, aku siko dari Exco Persatuan Bakat Dayak Serikai Sekolah Seduaya dalam ngatur dalam mayo pengawak tini dah diadu kami lah.
1: Okey, Helison ni lagi apa kelala ngau silia agik meh bakal ngau temuai kita. Okey, jadi Mr. Asad tadi ni pelapa aku orang kemudak live kita itu mayo aku dah ngelala lalu bisik muka ke baru ngelala nuan engkau boleh madah ke ngau silia agik ni hari ni penatai menua Tuan Asad udah nyalaki kelimpah nuan ke nyadi cermin dan gerumpuangnya engkau boleh berkongsi ke muka pengawak bukai ke di pejalan nuan jam ke dia tu.
5: Okey, jadi penatai asalku dari rumah rantai skim Kemburuk Sekuau.
1: Sekuau.
5: Okey, jadi dia tu aku mangkuk pengawak kerja bak sekolah bak Siti Sekolah Bak Serikai. Selain dari aku tu pengerusi Persatuan Bakat Dayak Serikai, aku muka siko pentingkan pengen passion Pak Kumbuk nanti kita lagi ingat kekala Mike Pak Kumbuk kita itu Semenanjung. Jadi pengawak kebukai kelimpahnya tadi ngatur ke pengawak ke komuniti kita Iban.
1: Kira bisi company atau ke bisi bitik dirimpu menyane. Bergulai ngau nuan tadi Tin ne.
6: Ya.
1: Okey, nanti Mr. Sat tertarik orang Skuau. Nuan hari ni menua tu.
6: Okey, aku menua asal pindah ko hari Ulu Awek Serato.
1: Orang Serato.
6: Orang Serato. Orang Serato ya. Ya, Serato. Ya, aku ngau aku rasa semua orang dan nemu aku ngau Asad ataupun Mista tu partner dalam bisnes kami yang MO Sarawak lah.
1: MO Sarawak.
6: Untuk Fashion Port Kumbu sebagainya. Nengau aku tu gak bendahari untuk Persatuan Bakat Dayak Serikai. Aku gawat Pak Serikai kan?
1: Gawat Pak Serikai.
6: Ba Opis Pengerai Serikai.
1: Oh, gawat Opis Pengerai ni.
6: Ya, betul.
1: Oh, ya. Okey. Okay. Hanya orang orang Kuau, orang Seratu, Nuan Hiri. Orang dini Nuan.
4: Nanti aku. Orang Kapit.
1: Orang Kapit. Oh.
4: Orang Kapit. Bak Kapit din Bukit Guram, Rumah Imak.
1: No.
4: So, aku ngau sedua itu ngagak pengawak tu udah lama kebenar ya. Dua ya dulu ngemai aku ngatur pengawak begitu. Oh mana pengawak begitu aku mana nama-nama pengawak fashion ke kita ngatur pengawak event apa semua nang sedua ya sikit meruan ngemai aku dikena okay seminak kena kita belajar raja tang dikena kita ngeremai ke pengawak kita iban deh.
1: Betul.
4: Lepas kita dia tu dekat menyiku jakuk kurang dekat ngemansang ke pengawak kita iban dekat ngemeran ke.
1: Okey, nyati nuan tu maka Heli pelabak kurang ke medak live tu bisi wasai kang lala Heli sen tu ne. Engkau nuan leh nusi ngau siri ake. Nuan tu gawak ba TBS maka ne.
4: Oh, aku gawak ba TBS.
1: Lama dah gawak ba TBS.
4: Kedua tahun ya aku gawak. Sebelum tu aku intern dia. Dah aku belajar ba Semenanjung Subang. Aku lalu intern buat dia practical. Ambil practical aku pun lalu gawak dia. Dia tu pengawak aku jadi assist producer buat dia. Sekali ngau jadi host atau ke pengacara menuju cakap Melayu.
1: Okey, nama program-program ke di keluaran buat TBS-nya
4: kan? Ungkup tahun tu tadi lebih lagi untuk bagi pengawak kita ke pegawai aku bisa ngeluar ke siti program banyak program berkawal ngau Nimang.
1: Nimang
4: tajuk ayah di kumai kami our culture our identity.
1: Oh.
4: Jadi nyata tadi ukai seminak dekat ngemeran ke adat lama kita iban tang mega dikena bala nebiak rebat baru atau ke rebat dudi dikena sidak yang agak research kena sidak yang sekolah atau ke semak jemaah ilak sidak ketuai ada kerja pengawalnya lagi sidak ya uliah medaknya buat YouTube atau ke medaknya buat TV
1: aman ya okey nya bah temuan kita hey listen siko orang ke kawak ba TBS maka ne okey jadi mulai baru ngain wanto Mr Asad ne okey sebenarnya kita beranau berkawal ngau gerempuang kita nya Persatuan Dayak Serikai ne
5: Bakat Dayak Serikai
1: Persatuan Bakat Dayak Serikai okey angkan wan boleh berkongsi ke dulu berita ke maduk baru berkawal ngau Bitik Seduai atau ke MO Kecua tu kini engka bisa program-program baru kini
5: Okey, kelimpai hari ke pengawak kekak Dato' bulan 7 tela kami bisik setiap program ke selalu dikakak kami kenyau hari tahun 2010 yang nyak Degala MO Sarawak. Jadi Degala MO Sarawak pakai ketahuan tu dekat Dato' Dimiri
1: Dimiri
5: kena 15 hari bulan 8 tu ila basi setiap urte ke tebel yang di menua Miri. Jadi tau sebut siapa penyanyi kuisi datai?
1: Boleh.
5: Okey, jadi penyanyi kuisi datai pakai kemalamnya kami bisik ngambil ni Bazura hari Kuala Lumpur kami bisik Mawat Lantai Mekah kami bisik Gwen Gwen bisik berlagu dengan Datuk Zamri Emera Datis Nurita Linang si Datuk dekat perform berstrimai dengan malam gala ke tahun ke 16 tahun kemudian Datuk kena 2026 tu tadi
1: ke 16
5: ke 16 tahun
1: lama ni udah ni penyanyi ke diambil pan ungkup semua peringkat umur tu ni bisik penyanyi baru penyanyi orang lama orang legend kita ok hanya berita ke maduk baru lah berkawal dengan MO sedua MO kecua ni ok jadi pulai ngagai randau kita ke sehari tau tujuh penatai kita tiga tu ngagai konti YFM yang ke berkongsi berkawal dengan Siti dari program ke cukup mana yang ke berkawal dengan main asal kita bengkel ngerembai ke pantun iban okey jadi engka kita tiga boleh berkongsi ke lagi ni kemaya program tu diatur dini program tu diatur tang sebenarnya kak nanya seduai dulu maku tu Mr. Asad ni berkawal dengan gerempuang laban gerempuang Persatuan Dayak Serikai tu ni tok ke ngatur program bengkel atau ke ngermai ke Joki Iban tu. Oleh nuan berkongsi ke dulu tu Miss Dasar, kemaya gerempuang tu ditumbuh kena.
5: Okey, jadi gerempuang Dayak Pakat Dayak Sri Kai tu sudah diatur kami under ROS kena 18 Februari 2019 sebab
1: 2019
5: gerempuang tu dan di register kami. Jadi keterupaya mai menyekok tadi ngau persatuan tu kami start ngaga ngaga Degala MO Sarawak tadi lah ngana persatuan. Jadi projek kita baru tadi nya untuknya mangga tahun kedua nya bengkel ngermai ke Pantun Iban. Jadi penyampau ke udah register bak kami pu persatuan tu tadi bisi dalam 100 lebih siko.
1: 100 lebih siko banyak.
5: Ya diketuai oleh akum pu nya kami pu
1: timbalan komiti kami kita. Nya,
5: timbalan kami hanya Encik Jeffrey Das Lambak. And then kami pun setiausaha kami hanya Puan Helen Lai dengan penolong setiausaha Encik Dennis Ikal bendahari hanya Encik Otin Das dan kami bisik ketua-ketua ESCO antaranya Encik Harrison bisik muka Encik Peter Solomon Puan Jin Geruna si Dato tadi meh kenyadi tulah belakang kenika penubuh Persatuan Bakat Dayak Sri Kai itu tadi
1: banyak ni. Ok, tujuh gerempuang untuk mereka atau ke persatuan untuk mereka Miss Dasar ni atau ke Otin kau boleh nyawa ni tujuh kita ke numbuh ke persatuan tu.
6: Ok, tujuh kami numbuh ke persatuan tu, lapan kami ke mempromosikan budaya kita Dayak tu lah ngagai sidak belia baka bank, salah satunya baka banking rembai ke Pantun Iban tu tadi lah uka jat dari seminat daripada main asal tapi dari segi fashion kita Iban baka Pok Kumbu kanya tujuan utama kami lah utanya dengan persatuan kami dengan ke persatuan Bakat Dayak Serikai
1: Bakat Dayak Serikai
6: ya mempromosikan main asal kita lah sebenarnya.
1: Okay. Main asal lah bisik untuk kebekawan dengan fashion lah. Tapi fashionnya lebih lagi okay, motif kita Sarawak lah.
6: Ya, motif kita Sarawak pakai Pok Kumbu kenyak lah.
1: Okey, Siti Gerempuang ke cukup mana. Jadi nakak ke diatur deh program-program ke udah diatur persatuan atau ke gerempuang kita ngau ke dekat diatur.
6: Okey.
1: Kang uliah ngelansak mimet meh aku.
6: Bakal di pada ke Encik Asad tadi akan datangnya banking rembaga Pantun Iban ni nya bulan 7 bulan 8 malam gala MO Sarawak nya lah yang terbaru hari persatuan kami lah Persatuan Bakat Dayak Serikai bakal malam gala MO Sarawak tu dah 16 tahun dah memang setiap tahun kami ngagak tu lah.
1: Okey, jadi nanti semua berdau kita ngagai topik kita kisah itu nya ngerembai ke Pantun Iban nanti nyema orang ke dekat ngau masuk buat gerempuang kita tahu berkeni ni Tin tahu ke Mr. Asad boleh nyawat ni.
6: Okay. Baka banking remaga Pantun Iban tu ila
1: sampai gerempuang kita tahu.
6: Gerempuang kita tahu. Tika masuk ahli persatuan kami tu. Nyatlah tadi baka banking remaga Pantun Iban ila kami bisa counter untuk pendaftaran untuk persatuan kami. Sidak ia oleh register dia lah. Apa ni kurang faedah yang masuk kami pun persatuan lah tidak yang boleh kau macam-macam namanya event yang kami akan gagak lah masa akan datang berkenyak lah.
1: Nyak tadi kita berkunci mimiat meh berkawal kau persatuan Bakat Dayak Serikai ni nyak baru betul kau maku sarok lah panjai mana mah gerempuang ni ni. Okey, udah tu lagi baru kita berandau ke berkawal ngau bengkel ngermai ke Jako Iban pelabak ku bengkel ngermai ke Pantun Iban. Pelabak ku kita ngetu nak lama udah tu lagi nampuang randau kita ibak program 34.
0: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadat.
1: Okey, lagi buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Bergulang buat temuai kita tiga ikut bujang sigat kita ke lemah itu peninggal ya. Kita berandau berkawal dengan Siti dari program ke dekat diatur ianya bengkel tau ke kerja jurai pantun Iban. Jadi itu edisi kedua tu. Edisi keterubah pan sudah diatur. Sudah tu lagi kita ninggal ke nama sawat temuai kita. Okey, jadi mulai baru ngagai randau kita itu. Ngagai Nuan Mr. Asad.
7: Oh.
1: Ha, okey. Jadi kemaya bengkel atau kerja jurai pantun Iban edisi kedua atau dekat diatur.
5: Okey, jadi kerja jurai atau ke bengkel ngerempai ke pantun Iban tu tadi kena tahun ungkup ke tahun tu dekat datur kena 25 hari bulan 7 atau sampai 26 hari bulan 7 tu tadi baru rumah rantai skim kempuruk sekuau.
1: Oh, 25 ngagai 26 hari bulan 7 ni. Oh. Bulan barunya ialah.
5: Bulan barunya ialah.
1: Okey, engka antara seduai dia boleh nyawat. Berkeni bisik buah ronde yang tahu dekat ngatur pantun ni bantuk ni. Boleh penemu idea meh. Kok jako ribain tadi. Berkeni bisik idea dekat ngatur bengkel atau kerja jurai pantun tu. Nama kebuah ni. Lepas kita itu mayuh main asal bisik ngajat. Kita bisa nimang, beramban. Okay. Jadi nama pantun untuk dipilih gerempuang tu.
5: Okey, jangan tanya orang tadi Sam. Kebuah kami dua itu tadi tu hari randau randau ruai antara kami dua itu tadi dah berandau.
1: Keterubah ya.
5: Keterubah tadi lepasnya urutan mereka aku kita perlu ngagak sitik pengawal ke bukan berplasa ke penguntung tak kena profit pengawal. Dia urutan mereka kita ngagak bengkel pantun ku ya. Okey, pantun nama aku tak kira. Dia medak YouTube aku mainnya laban nanti kita mada bisi be YouTube tunjuka foundation bisi kalak ngakak ngeremai ke pantun Iban mainnya supa ya bisi ngumpul pemantun ari kapit bak food Sivia mainnya eden ari nya meh idea ngeremai ke workshop ngeremai ke pantun Iban to nyadi laman nanti kita mada pengawak berpantun tu tadi nasi kita bilang di menua kapit nanti maya gak orang menanya ke, persatuan kami tu tadi nama kebuah kami tu nak ngagak di kapit nyak lah nanti kita berarti ke kita yang pu tajuk atau ke apa tu kita yang pu tajuk utama tu tadi kita ngeremai ke kita ngelekai ke tadi hari kapit tadi kita ngelekai ke tak ke ngeremai ke pantun hari kapit tu tadi kita ke menua bukai ngambil kutai tu ukai semina utai tu ngelekai di menua bak menua kapit tetapi ngelekai bak seluruh Sarawak nanti kita berarti ke tadi pantun tu sitik hari maya asal kita Iban ke unik ada sedikit yang pun metafora yang pun kenik nuan nyada ke ya tau ke baka aku tau aku pun nak entuh leh nyada ke ya laban nanti nuan nak starting ngau start ngau ngayah ke ngayah nuan dah saleh ya alu saleh belama ya ku ujung-ujung tadi and then baka nyung apa tu nyung apa tu detail ke lah ku marah tadi nak nanti kita medak ke baka tahun lepas bisik bala hari YFM medak ukai kita seminat belajar berpantun maya mega randau-randau kebukai terutamanya dari segi spil yang cakup Iban maya kita buat Facebook tau ke buat media rama aris penggunaan bahasa Iban tu agak pabuk. Kadang-kadang laban nanti kita berarti ke tadi contoh paling simple bergulai yang ada might be ya semina be je bergulai je. So tetok tadi yang tadi dekat diperhati ke kita dalam randau randau ke dekat diatur kami bakal ke tahun tu.
1: Ya meh
5: laban kita berarti ke menyekut tadi sem berarti ke hari kita tu mainnya utai diperhati ke ukai semina hari sukut komuniti kita Iban tapi kita berarti ke sukut hari pelajar sekolah bak lebih lagi pelajar-pelajar sekolah ke ngambil pelajar bak bahasa Iban tau ke ya ke tengah belajar apa sekolah-sekolah ke IPT IPTS ke IPT, IPTA kita ya.
1: Nyak Siti hari inisiatif ke cukup mana antara ini lebih lagi kita ikut ngerembai ke ngagai nampi arba baru ni Mr. Asad ni. Okey, jadi ramai jago tau ke tema bengkel tu ianya pantun lantiang bangsa nyura leman budaya Iban. Nang dipilih sedua empu kak kini tu Ustaz atau ke Ustin?
5: Menyukur ramai cakap patun lantian bangsa nyura leman budaya Iban tu tadi di kakak kami bergulai dengan pengajar Haji Muntawai. Lepas itu kita berarti kita tadi pantun tu nasi ke asal dari rumah panjai nak. Utai tu tadi menyura leman budaya kita. Nanti kita berarti ke nanti kita bisik ke bala ke peningal ke bisik dengan randau ke bakat lepas leman budaya kita Iban tu tadi berengkeh hari kita ngentek ke rumah panjai arinya leman budaya Iban kita tu tadi nyurak komuniti kita Iban ke dia pak sita-sita menua minta ampun nanti penemunya tidak betul tapi nyak berdasarkan apa yang randau ke dah diberi maya bengkel kami suka.
1: Awalnya ramai jakuk, ramanya ramai jakuk tu sama ngau edisi keterubah ke?
5: Sama ngau edisi ngau keterubah. Sama keterubah pun ramai jakuk ke sama mereka.
1: Kenal pantun lantian bangsa nyurak leman budaya Iban tu ni. Okey, tu aku nanya. Lagi kita beranau dengan Wan Heli ni kita fokus ngakai ngerembai ke pantuan tu dulu. Okey, jadi siapa bagi orang ke tahu masuk bengkel tu atau ke kerja jurai tu antara sedua oleh nyawat ni?
7: Okey, tinitir semua bangsa oleh engkau.
1: Semua bangsa
7: yang berminat engkau bengkel tu tadi lah. Berumur 10 tahun ni mister. 10 tahun ke atas lah. Lepas bakal bengkel tahun lepas kami bisi siku nembia berumur 11 tahun lah. Aku rasa DJ Min bisi medak ga ya minat berpantun ia dan nguji laban kami bisik kelas gak mayanya sita yang agak bisik agak presentation so nyalah jadi bagi kami nyak kami menetap ke dari 10 tahun ke atas uling kau bengkel pantun tu tadi lah
1: asal dia berumur 10 tahun ke atas tadi bangsa nak ngira lah Melayu ngira masa laban
7: tahun lepas kami bisik rekod orang asli pun bisik engkau ia belajar berdi tu tapi bisik engkau bengkel pantun tu gak Bidayo bisik engkau India pun bisik engkau kan bangsa India gak bisik engkau gak
1: kira ya. terbuka ngagai
7: siapa yang berminat lah
1: Indo laki
7: Nemia
1: semua bangsa ni sekali lagi Nuan nyebut Otin rumah siapanya tadi Otin
7: rumah rantai Skim Skuau rumah rantai Skim Gemburu Skuau Sibu
1: ni ngambil kesidak ya boleh nemu akik meh di ni kita ngatur programnya ni lalu berkeni ke register orang masuk program ngau bengkel tu bisa berbayar ke berkeni tu
7: okay, ni register ngau program tu nadai berbayar laban tu non profit lah okey nadai berbayar cuma kami menetapkan 200 ikut peserta aja oleh scan QR kami dah launching QR nya buat Facebook last month ni bulan lepas tapi dia tu dah 100 lebih dah register tinggal berapa kuota lagi lah tapi pengalaman kami tahun lepas bisik yang walk in
1: datai mayanya
7: datai mayanya laban kita pun faham bukan semua bukan semua nemu ngisi QR-nya tadi untuk rekod untuk tahun lepas kita boleh 300 lebih ikut peserta sebenarnya ya lebih daripada target kami so tahun tu kami target lebih lagi lah lagi manual lagi okey lah ya mencapai KPI kami lah
1: jadi register bisi QR atau ke barcode-nya dia ni
7: ya betul
1: ke berkeni ke bisi nor bukai ke sidak ya medak barcode-nya kini
5: okey pada siapa kat register nanti nyemak nak oleh scan kami info QR tadi sidak ya oleh bila aku WhatsApp bisik nombor ke udah daripada kami buat poster tadi, saya tahu ngasuh kami register wakil untuk sidak ya. Boleh mereka
1: boleh register ni. Okey, jadi panjang ya mat ke ranau kita itu ni ke berdau tu aku ke nanya ke lagi bakal ngau berkeni ke tusun program lagi panel ke di kangau kita aku ngumbai ranau kita itu pandai ni panjang kebenar. Okey, jadi kita ngetu nak lama udah tu lagi kita beranau ngau Helison siku maka orang ke bisik nama tu bisik ngau ngatur program ngerembai ke bengkel pantun iban tu ni. Okey, kita ngetu nak lima peninggal.
0: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari. Nyarang buuk. Ngukir. Fashion. Movie. Adat ga main asal.

0: boleh mengadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serak Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Serak Nyawa, Lemban Baadan.
1: Okey, agi ba program 34 Serah Nyawa Nemban Pak Adan, ba YFM ke lemai tu peningah. Agi boleh ngau temuai kita Mr. Asad, Mr. Otin, ngau meka Mr. Helison. Betulnya Helison eh.
2: Betul, betul.
1: Helison. Okey, jadi Helison menyika ko tadi nuan pen siku ari orang ke dekat ngau ngatur bengkel atau ke kerja jura itu lah. Okey, engkau nuan boleh berkongsi ke Helison atau ke aku ngau nuan Helin eh.
2: Ah, boleh.
1: Nama pengawak nuan maya tu ialah ba bengkel tu ke kerja jurai tu ialah.
2: Oh, jadi pengawak ku maya nya ialah lebih ngagai aku tu jadi mata randau.
1: Mata randau. Oh,
2: lah. Mata datang aku nak siko ajak bayanya aku bergulai ngau cikgu pini nya ngai ke berdua ya pula bergulai mayanya lebar randau. Randau mayanya bisik mayuah sesi deh, mayuah segmen. Jadi ya segmen ku bukai, pia bagak aku lebih agak segmen sidak ke sikit nemu berpantun ianya Puan Helen dengan Puan Bintang mayanya jadi aku yang mata randau maya berandau dengan sedua ayah mayanya
1: kiranya di ku mai kita MC maka kita ngau moderator menya orang ke dekat ngeluan bengkel atau ke kerja curai ni lah ni kira bisi orang bukai mengau nuan maya ni lah ni
2: tak siku aja
1: jadi aku kan nanya nuan maka bekeni tau bertemu ngau Mr. Asad ngau Mr. Otin tau Helin eh, kau berkongsi mimpin meh awak kepala peningah kita ya awak.
2: Tu lama cerita tu dah tahun 2019. 19 semayanya umur ku agi jauh biak hari tu. Mayanya subak sedua yang bisa ngatur pekiat The Face MO Sarawak 2019. Jadi mayanya aku agi belajar form 6 STPM. Jadi mayanya nanti nitiah ke kaban ku ke bertandiang berpekiat mayanya. Tang laban ia ke madah drempu ko ya ngai nyadi ati kena nyamai ati ko takut Allah ko ya nya ko di sabuang ya medak medak ya bunyi nya nyo kasihah gaku au meko ko madah dia nak nyangka ga mainnya dah berpekiat nyo menang jadi keling MO Sarawak 2019 berengkah harinya kami sebuat kami tiga tu nya berkelala nyo bergulai bakal diri nyadi tajak dua ya jauh mimi umur dari
1: aku. Kira senior
2: ke ni?
1: Senior ke ayah ni?
2: Setanya keterubah ya. Udah nyak kami alu ngatur mayuh program. Gulai ngau sedua ya. Baga fashion show bisik ga. Baga gala. Kemeruan diatur sedua ya tiap tahun. Aku bisik ngau ngadu ke pengawaknya. Biar mega aku bisik wakil dari sedua ya. Mantai ke collection. Baju ketika agak sedua ya report kumbuk untuk fashion week udah nyak tadi ngau bengkel pantun untuk megak aku ngau sedua ya gigak siapa ke tau di kangau ngajar berpantun apa semua sikit di perambuk kami tiga lah angkat ke dia tu.
1: Jadi asain wan udah sedua ya ke minta wan meh jadi moderator atau ke pemata randau berkeni ke wan mengkai tanggung pengawalnya ne berat kini lapan tu main asal deh nak bakal kita ke jadi pemata randau buat program-program pemerindang punya kau kun tadi tu sistem main asal kita irau ke orang kenemu wakil landi ar kita deh Helison kini wan asain wan mengkai tanggung pengawalnya uleh tu kena nya engkau boleh berkongsi dengan bala peningat atau ke sidak ke benda live kita buat Facebook lepas menyikun nuan tadi nuan orang baru rebat baru nebiak baru jadi tu siti hari program main asal kita kini ya saya berat tak kini tanggung pengawal tu
2: nanti bak aku lepas ada buat kapiat dia buat kapiat nang sigit terlebak ningal ke pantun hari miat hari agi buat nyut bagi ke orang jentuk ke besai jentuk ke tuai hari belajar jentuk ke mancal nyonda nang meruan ninganya halai aku amat hari kapit tang kak nyada kia kadang-kadang pedih ya Jadi bak pengawak tu tadi bengkel pantun nanti jadi pematak randau tu ke moderator bak aku kak ngumai pediah ndak gak laban aku bisik basic utainya tiap mega aku agi biak laban tu tadi munyi ku jakok workshop kita nyo belajar aku nyo ngengkah ke kumpu bak dua orang kena nemu belajar laban pantun tu tadi nanti bakal nak bakal kita berlagu gaya. Nanti kita berlagu nyamai di sada. Nanti kita berpantun tu tadi panyai lekai. Paman nak mu ngerintai kia. Lagi nyo salah. Ketawa orang.
1: Amat.
2: Jadi bak pengawak tu tadi aku mayuah ngagak research bak tunjuk foundation. Aku bertemu ngau Madam Janet. Biar mega aku bisa berandau ngau Dr. Robert. Biar mega bisa nanya Tuan Jimbun Tawai lah berkawal dengan main asal kita bukan semina pantuan tentang pengawal asal main kebukai asal lah biar muka kelimpah harinya aku bisa nanya sidak ke tuai-tuai sidak ke nama pantuan berkeni nyada ke lekat tu nanti bakal pantun pantun sedang berkeni kita cara kita nyada ke nanti sinok nanti pantun sebanak sinok gaya ke kita nanti bakal pantun perangsangnya kita merangsang orangnya semangat gaya ke kita
1: kenya nanti tadi amat munyikun wan kata tadi pilih menua kapir tu nang terbilang ngau pantun kira ukai ke utai ke kelalu baru buat nuan meh hari met nang telebak medak berapa pantun jadi kan hanya nuan ba nuan pu kalau asuh berapa pantun tu Eli
2: kalau suah asuh berapa pantun tang kadang-kadang leka tu nadai yang kebuah kadang-kadang tu asuh berapa pantun kak ngeliat mimet ayahnya nemu yuar ya uli ya leka ya kadang-kadang nemu linyau nemu terberayan
1: lepas ingat ke leka ya,
2: jadi dia tu nanti asur apa pantun belalau ke skrip aja dulu ilang ingat ke leka ya seraya ke kita bengkel pantun seraya jadi pematak randau seraya nyak kita belajar
1: amat kenya tadi ukai semina nuan kenya di MC lalu nuan lalu nguna peluang nyata tadi lalu sama-sama belajar me, hari panel ke di kangau datai tadi okay balau peninggal atau ke kita ke meda Facebook kita nanti narai penanggul lagi kita ngasuh Heli itu uji ke nama tu uji apa pantun lagi lepannya asal ari kapit deh okay artinya tadi nuan Mr. Asad ngau Mr. Otin ngasuh nuan tu jadi moderator narai penanggul buat nuan halu di ambil nuan ajak lah pengawaknya
2: dia ambil minat ba aku laban bisik penyerta ke umur 10 tahun tu ke 11 tahun laban tu pengawal orang tua sebut ke kita pengawal orang tua laban tu main asal udah lama kadang-kadang orang nak nemu reti pantun tu tadi kumai orang pantun 2-3 kerat kumai orang pantun pantun Melayu apalah semua nak pantun pantun tu laban yang mayuh nak jakuk dalam jakuk kita keliar bisik orang nak nemu bisik orang nemu jadi nanti bakal aku jadi mata randau aku ngai nak madah ngagai sidak ke ngau bengkel pantunnya madah ke sidak nama reti tu ngambil sidak yang nemu ngambil senang sidak yang belajar
1: jadi skrip semuanya nang disedia ke nuan mpo ni
2: nang disedia ke kumpu
1: ok berkongsi ke edisi ke terubah sebab nuan muka jadi moderator bengkel atau kekerja jurai itu kau boleh berkongsi mimit pengingat manis nuan penanggul nuan aduh kini tak tu lagi bak main asal tu bak pat tu boleh tak kini aku lagi kau boleh berkongsi mimit meh listen ni disi penanggul kini labannya ke terubah edisi ke terubah maya
2: penanggul ya pak aku sitik je leban hari kelalu sempit dua hari aja mayanya
1: dia suah seruai
2: dah suah seruai nanti ditiak ganti agi kak agi kak bertanya agi kak belajar ku tanya agi kak nyadal kia kenang manis pak aku di peda aku sepengudah nutup hari kepenudi ni nutup ya mayanya bala penyerta semua nak alu pulai sidak ya sama-sama belak ngayah ke asil ku dah degagak sidak ya hari sebedaunya.
1: Belak
2: nyak terindok ke aku.
1: Belak pantai ke pengelandian sidak ya udah ke kerja jurainya udah ke bengkelnya. Ingin kau mengonuan pu.
2: Aku buat belakang.
3: Bunyi ke nampo tadi sana. Tajak pan antik kita medak laban tok sesi belajar kita tadi nak kemaya kami ke belajar tu tadi nak ketawa pengendirik. tajak pun salah ke tetap dipajak kalau nanti kita minta ke dah pengucap program tertarik lah kami untuk free A izin nak jadi bala penyerta tu tadi sidak terus nyata lu ngayah ke diri empu tapi kami tu tadi merek support dan moral support ngaji sidak ya lah
2: merek ku terkenyat mayanya Cina nyada keleka pantuan ya baru wai
1: nah pantuan kita ya
2: mana na yuar ya
1: nang culian Cina
2: nak itu lah penakan
3: penakan ina ya penakan ayah apa ya Cina cikgu nanti bisa dengar cikgu David Teo
1: cikgu pengajar
3: ya tu tadi cikgu bahasa Inggeris tetapi di, tahun tahun lepas kebetulan kami agak pengawal tu tadi ya dah suruh orang ajar bahasa Iban
1: berasai alah nak kita itu ni Cina
2: nanti sebut Cina kaya penakan kadang-kadang ngainya dia nyebut leka pantunnya pamai sigi ati yang ngai
1: amat nah patut kita ikalah ne aruh hai heli alo nama tu bekerja keras
4: tapi sari pantunnya pun kami menyu nerima feedback dari peserta sira imada ngagak baru ngagak baru ngagak baru tahun depan kami datai data baru
1: agi ka
4: sida ya untuk tahun tu ninganya dengar berita besi siti bas kat datai dari IPG IPG Rejang kat datai engau bengkel pantun tu nyameh
1: so nama kebuah dua hari aja ne Mr. Tin ngau Mr. Hasan nama nak ulis seminggu kini ada minta ampun aku nanya kanya berkawal ngau bajet kini minta ampun nanya mana
3: okey nanti kita minta pengamuk tu tadi menyikok aku tadi gerempung kami tu nago hari pemakai irup ngau nudiau jadi nanti kita minta bakal kami tahu lepas menyikok puan Dr. Amy Dr. Amy dari Unimas nak alat makai kami bisa sehari 5 kali makai diberi rumah panjai tadi dah. Menyikuk tadi nanti kita mendak bajet hari syukur pemakai ngau utai hirup tu tadi memang maya bajet dah perlu dikeluar ke oleh persatuan lepas tu pengawal tu bergulai ngau majlis ni Sarawak di Sukong Sidak ya. Jadi nanti bisa support hari bala NGO kebukai ngau kami nyerta ke pengawal ngeremai ke pantai Iban tu tadi nanti salah kita boleh ngakak pengawal tu lebih besar lagi sebenarnya tapi kenyangka ke dia tu pengawal tu tadi yang dia atur gerempung kami ajak bergulang dengan majlis ni Sarawak tadi jadi kami bisik kekangan bajet untuk tengok in the city lagi kami pun peserta bakal tahun tu pun target dalam 200 ikau untuk register kita nak menyewokin tu lagi tengok kat diperhati ke kami tapi nanti bakal tahun tu nyulut lagi penyertaan dari UKS Mina kita Iban tapi bangsa Dayak atau ke bangsa Bukai nanda salah kita buka program untuk lebih besar lagi sebenarnya tapi menyikau kata dengan syarat NGO-NGO ke bagi aktif bak pengawal ngenan kemaya asal Iban tu anda bingkir dengan pangan diri sama bergerempung untuk ngenan kota tu and then anda bambai uliah buat program ke ngerembai ke adat atau ke kebudayaan kita Iban tu tadi
1: ya amat mana ke penemunya tadi ni ok lagi peningat ngau mega kita kemudian live kita ke ngasuh Heli tu lagi berpantun kita tahu ke Otin kini Asar kita tiga
2: tahu uji ke presiden kita
1: tahu kunci lagi ni lapa udah ngau orang bengkel tu ke kerja jurai ne.
2: Nah patut.
3: Aku nyu salah cakap ke siapa? Munyi ke cikgu janet insir yang tadi nyawa tu kak berpantun. Tengah jadi baik berpantun. Nanti baik di beramban tau ke ai ansah kak eh nyadi.
1: Ya ngai nyadi kak ya. Okey, jadi kita ngetu dah lama peningah ngau medak kita ke medak live buat Facebook YFM Iban. Udah tu lagi kita nampung randau kita buat program 34 Seranyawa Nemban Badan.
0: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa. Mintian hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buup. Mukir. Fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM, New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Okey, terima kasih peninggal. Kita lagi bergulai bahawa program 34 Seranyawa Neman Baadan. Program kenang dikeluarkan inti yang hari 6 ngomega hari Minggu di YFM. Lagi bergulai ngau temuai kita ke lemai atau tiga ikut temuai kita Mr. Asad, Mr. Otin ngomega Mr. Helison. Okey, nyari pulai baru ngagai tanya kita ke berkawal ngau bengkel ngerembai ke pantun iban untuk Mr. Asad ngau Otin.
3: Oh, yeah.
1: Ne.
3: Yeah.
1: Okey, jadi kak nanya ke nama tusun program 2 hari tu ialah 25 ngau 26 tu ialah ne.
3: Okey,
1: hari keterubah nyentuk ke penudi meh.
3: Okey, okey, hari keterubah yang hari 6 kena 25 hari bulan 7 tu ialah pengawak berengkai hari pukul 7 sampai pukul 11 malam.
1: 7 pagi.
3: 7 pagi sampai 11 malam. Mm-hmm. Jadi kami, untuk randau keterubah kami bisa randau keterubah yang pantun iban jadi ke pesaka lantian bangsa.
1: Okey.
3: Jadi panel ke dekat berjurai ke randau tu ialah ingat Datuk Dr. Nathan Ilham Resat, Siko Ari Board of Trusted Cultural Cermin Pak Dayak Cultural Foundation. Udahnya tadi untuk rana kedua kita bisa elemen bunyi dalam pantun iban. Panel yang tadi ingat Siko Ari Pengajar, ingat Cikgu Ngabong Katoy, Siko Pengelica Ari Pengajian Bahasa Iban Institut Pendidikan Guru Kampus Rejang. Jadi rana ketiga tu nyukak ngalih tengah hari tadi, nyukak ngalih ke tengah hari. Kita bisa randau ketiga ingat simbolai dalam pantun iban. Panel ke dikangau kami mainnya ingat Encik Benjamin Liam, Siko Ari Pengelica Institut Pendidikan Guru Kampus Rejang. Ingat kita bisa mararau ingat program start hari pukul 1 sampai pukul 3. Mayatok kita bisa berjadi ke bengkel. Kita bisa ngangau ke menteri untuk berjadi ke pengawal tila. Jadi maya berjadi ke program tu kita bisa pengawal bak lalu bak pala tangga, kita bisa muka kuta, bisa miring laban miring tu simbolik of kita iban. Tanya nak tak tinggal lah punya sikap adat kita. Ya kita bisa jaga hari cermin persatuan bakal ya Sri Kempu dengan ucapan hari temuai ke di Pabasa. Dan ya kita nyuak ke pemerik ngagai yang berhormat. Jadi pukul 3 sampai pukul 5 lemai randa dengan workshop tu tadi diketuai Encik Helison Roland. Jadi orang ke dipadu untuk randa dengan workshop tu tadi ingat Puan Binta Unyan, Puan Helen Manjan, Encik Inting dengan Puan Lisa. Semua panel tu tadi diambil hari kapit magang.
1: Oh, orang kapit magang.
3: Orang kapit magang. Oh. Lepas pengudah randau tu tadi dia bala penyerta tu tadi diberi ngagai beberapa grup. So tidak lebih semayak lagi berandau atau ke berkeni cara ngagak pantun diri empung. Netiah ke empung metafora yang pun diksi semua tadi lah. And then pukul 5 kita berlelek sampai pukul 8. Ya, pukul 8 sampai 11 malam kita bisa mai asal. Jadi mai asal tu tadi keunikan tahun tu kami ngambil belia anambiak itiban ke sikit bapak penemu kami tiga tadi dan ngemuan pengeladik asal ba adat budaya kita iban tadi. Pertama kami bisa ngambil komasong 2026 choice kat mantai ke acat pakan ngau acat batar rejang. Kedua bisa main belikan nanti nyemak cakup kita nak kalau mendak belikan maya tu kita mendak berkeni orang maya belikan belikan tu bersiti dari instrumen kita iban ke bakal sapai nyak pun dah finalis dari komen kapit 2026 rindu kami bisa gena pampat dari tim kemada dan yang kami bisa berganu bercawa yang berpantun and then berpantun tadi kami mai sikuk anak biak sekolah hari kapit mereka ke berumur 13 tahun nyata keleka pantun. Lepas nyak siti hari juluak kami pun komite itu tadi dekat mai anak biak kita iban itu tadi nanti kita berhati ke gawai itu tadi same lah. Anak biak kita iban itu tadi tak rindu pun poco-poco yang pun joget itu lebih kepada modern tapi jarang meda anak rumah panjai kita iban tu tadi ngemberan ke pengawak di rumah panjai. Kita ini tu satu inisiatif kami impu persatuan tu tadi lah dekat ngerembai kota tadi bukan semina belia ataupun peranak orang bandar tu, orang bandar tu tadi rindu ke mai asal ke Iban. Nya siti-siti hari tujuan kami lah. And then untuk hari kedua, hari ke penudi medam, kena 26 hari bulan 7. Kami bisik rana keempat yang leman budaya Iban di panel kami yang Encik Jim Mentawai sikok hari temuai YFM dan kesalur kangal kita nintir hari satu. Jadi pukul 9 sampai pukul 11 pagi tu tadi rana kelima ianya adat Iban bak dunia kemaya arito. Panel ke dijemput kami ianya Dr. Lambat Lindo sikok ori pegawai takbir bak

0: Yang kedua, ingat Dr. Amy Chon, Psikologi Pensyarahkanan Bahasa dan Penyelidikan di UNIMAS. Nanti kita medak ke Randau Kuda dipadu ke kami tu tadi. Nanti apa tu? Kita pun ukai kita ukai belia aja lah kita ketua itu tadi. Sebenarnya kita tu agak pabuk penemu ba leman budaya kita Iban tu tadi. Amat. Sebenarnya mayu hakik utai di kat di Kranau ke kita, tapi munyi kena tadi nanti nitih kedua hari tu sikit dah cukup. Lepas nitih ke penemu yang apa tu Cikgu Janet Insina saya kami bisik ke rumah yang kita Iban tu siti hari bangsa badunya tu cukup mayu leman leman main. Nyentuk ke orang hari overseas tak ke orang putih tu tadi kak nandiang kita yang pun pengawal hari segi main asal tak ke adat tadi nak boleh. Nanti no berarti ke hari ni pun main lah hari segi orang kita pun orang history. Masa tadi orang history tu adalah berjawa yang berganu semua tu tadi. Kita iban aja kengemuan pengawal tu tadi. Bahasa bukain adai. So utai tu kekak dikemeran ke dekat di, dokumentasi ke kita yang ambil ke utai tu pegelak rusak ia nak lenyau.
1: Kita iban tu kaya ngomain asal.
0: Nang kaya ngomain asal.
1: Ya, ukai kita inya tadi nagang bala nembiak kita in tadi rindu ke main-main baru ndak tang anang ngelengkak ke main asal kita. Lebih akik maya baka bisi pengerami baka hari gawai atau ke pengerami ke bukai meh main asal kita nang tetap di kemeran ke kita ini. Okey, jadi siti di main asal kita inya tadi baka pantun. Okey, jadi berkongsi ke mega edisi keterubah soba Mr. Asad ngau Mr. Otin berkeni ke sambut hari mensia mayuh ni.
2: Okey,
1: mulai ke pengingat edisi keterubah soba.
2: Edisi keterubah 2025 penyertaan kami dalam 80 ikut ni Mister.
1: 80 ikut.
2: 80 ikut sebenarnya labannya permulaan kami. Tapi nak nyangka lah memang manyuh lah yang datai. Walk in manyuh laban nak semua register dengan nak QR. Manyuh yang walk in pun kami terima gak. Sekaligus tidak yang jadi ahli Persatuan Bakat Dayak Serikai lah. Gau sekali atur cara yang bisik bak bengkel tahun lepas. Tahun memang memberangsangkan sampai ke malam kita kan sampai pukul sampai tengah malam. Engkau main asal sekali. Nyurinduk lah kami bergulai sama bak rumah pancainya. Ya, sambutan amat menggalakkan lah untuk
1: jadi
2: tahun.
1: Orang ke ngau bengkel tu bermalam dia atau ke berkenina pulai hari?
2: Sidak ya boleh bisik pilihan. Sidak ya ke bermalam, sidak ya boleh bermalam bak rumah pancai. Bak bilik bak ruai pun bisik bermalam, bisik tinduk ke bakal berkampung lah kita
1: bagi dia.
2: Homestay ya, bakal homestay. Ya, ya betul.
1: Rinduk ke bermalam ayo. Halaban programnya nang nyentuk ke malam.
2: Nyentuk ke malam.
1: Mekang-mekang kan eh.
2: Halaban pagi sampai lemainya tadi kita dah serius. So malamnya tadi kita bisi entertainment mimit lah. Bakal main asal kita tadi bakal ngajar belikannya tadi lah. Ya betul.
1: Okey, jadi berpelasar ke edisi keterubah sobat. Nama pengurang ya ke dekat ditambah seduai atau ke gerempuang tu bak edisi ke sekali tu ke laban menyiko tin tadinya ke terubah ni ke bak edisi ke sekali tu harinya nuan nemu pengurang yang ke bisi teka ditambah nuan bak edisi kedua tu Mr. Asa bisi bida yari ke terubah gini.
0: Okey, nanti mendak dari segi Randau lah. Randau ke udah di bakal tahun lepas menyiko mereka ke sebelah tu tadi Randau kita mimit aja. Jadi bakal ketahuan tu kami nambah ke Randau tu tadi laban kemari ke penemu Rama sebenarnya ngagai ngagai bala tuai besar pihak tuai besar tadi nak ambil sama mendiang lah ambil kutai untuk nak puntan. Jadi kedua di segi kami pun fasiliti tapi mereka tapi puji ngagai rumah rantai laban sidak ya udah mendak pengawak tu tadi nak untuk pengawak kali kedua tu tadi kurasa ada penangguh laban di segi infrastruktur tak kesukung dari rumah panjang yang tadi kira dah upgrade mimit dari tahun ke utah. Jadi pada tahun tu kami dua sebenarnya baru bawa dengan rumah panjangnya sana dengan sidak ya. Jadi sambut hari sidak itu tadi nakak paman ya nyambut program tu tadi lepas kemarin sidak ya kita nak mungkin program tu program yang tak akhir gagak pas kuah lepas ini waktu itu ngelekai ke kemenua bukai
1: masih tanya lagi ni.
0: Okey.
1: Jadi kita pelabak aku ngetu nak lama berdua kita nampung Randau kita ke lemah itu.

0: Segulai Sejalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukur industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadat.
1: Okey, lagi program 34 Seranyawa Neman Ba Adan kita itu panjang datai pa ujung randau kita inyo panjai randau kita ke lemai itu peningan ne. Rupiah muka kita bisi meda live ba Facebook YFM. Okey, jadi ba kira ke randau ke penudi itu meh. Okey, jadi nanya seduai di baru itu ne Mr. Asad, Mr. Otin. Nama pengarap ati seduai ari program ke diatur tu bengkel atau ke kerja jurai tu ne.
2: Okey, aku ngarap ke baka bengkel ngermaga pantun Iban edisi kedua 2026 tu banyak lagi penyertaan. Walaupun kami sasaran kami 200 ikut peserta, tapi nanti lebih harinya kami akan nyaklah kami boleh terima lagi. Harap ke pantau bengkel tu terus berkembang lah. Yang impian harapan aku lah.
3: Okay, jadi bakal harapan ku tadi Siti menyukur sebetulnya dari Damatai ngarap ke nanti bisa bala NGO tak ke company-company ke kak collaboration kami dekat menjayakan program ngeramai ke Bantu Iban 2026 tu tadi 8 program tu naren mai ke berplasa ke penguntung tau kontak aku tak ke Otin buat Facebook Persatuan Bakal Serikai tak ke ngena WhatsApp 013-350-5707. Jadi ukai seminar NGO ke orang persorangan tadi memang dia alu-alukan laban pengawat tu tadi kita ngemeran ke kita ngenan ke adat budaya kita Iban.
1: Okey, jadi bisa perambu dekat ngatur engkau main asal ke bukai kini ke dekat-dekat data itu ni ukai seminar pantun aja ba anak ti seduai meh. Lepas amunyi kenuan tadi deh kita itu ya bangsa Iban tu nang kaya ngomen asal. Engkau dekat ngerembai ke yang agak main asal ke bukai kini Mr. Asa atau ke Utin?
3: Nanti berarti ke randau ke randau-randau ke udah dipadu ke kami buat program ngeramai Bantu Iban tu tadi. Ia mayu subtopik sebenarnya. Bakal tahun ke Siti Impan Lama bakal cikgu ngabong katoi dia bisa nyada ke tim yang kenyalang. Bukan seminar fokus ngah pantu Iban sebenarnya. Nyak gila aku ngansak semua bala kebisi keninga randau kami tu tadi datai pa program tu baru kita nemu nama utai dekat di pelajar kita. Kita perlu datai, kita perlu ngasai, kita perlu bergulai sama sertai ngah kami buat program tu baru kita nemu nama objektif sebenar bak program tu ngah objektif bak diri impu.
1: Okey, jadi ngah nuan tu Helison ni kira nuan tu ngari ke nembiar bak baru punya tadi lapan nembiar bak baru kenyang kau maku impu tu cukup nada itu mayu penemu meh bak main nasal bisi gak aku dekat belajar lah ni nemu engkau kak ngau ngulu pingkil tu kerja jurai kita ila jadi bak nuan pun ni nama aja aku perancang nuan ngah nembiar bak baru tau kari ke diperhati nuan meh nembiak rebak baru berguna nak main asal tu atau ke jakup perancang rinuan kira hari kebalan nembiak kita meh
4: tu kira jakup lalau serta jakup perancang agai nembiak rebak baru lah kau makumpu meh laban kayau dia tu kena penemu kayau lama kena nyabur adat anang disengai main asal lah dan dibuai laban jauh ni paninggit ni kita terbaik kiak kita pulai
1: amat ya. Tengok jakok ni. Awak nyembunyi tanya ni, nyembunyi lemah bah. Okey juga ke mana? Jadi harap ke menyekunuan mayuh me nembi arbak baru ke dekat belajar ke main asal. Dan nanti kita berhati ke dia tu ni. Bala nembi dia tu pada aku cukup rindu ke main asal ni. Apakah dia tu sida ya nyomu puak belajar ngajar pada aku. Nyo viral dia tu deh. Lebih lagi bakal ajar Batarajang ya. Nyo betabuah pada aku sida nyo belajar betabuah. Jadi engka gerempuang kita tu ialah deh. Mister Sat bisi nama tu perambu meh deka ngatur bengkel betabuah kini atau ke ngaga craft kini. Maya-maya ke dekat dah time ni lah. Laban dia berguna amat ke main asal kita itu deh.
3: Nyak kemada kena tadi sem sidak penyerta tu perlu datai. Laban ukai seminak kami berpantun mai. Bakal tahun tu di pramu kami ukai seminak bisik pakai pantun dalam masa yang sama bisik demonstration apa tu ngagak penyaram, bisik beranyam. So sesuananya ialah ya ukai bisik part yang tersendiri lah punya aku tadi nak bakal malam tadi nak laba bisik perengkat tabuh tadi nak salah tabuh beria laba kita tadi salah terkenaknya cara kita belajar nanti kita nak salah nyuda belajar ke kita tadi so ane irau punya aku tadi pengawak ngeremai pantun iban tadi ya nak fokus ngau pantun baca tapi bisik lagi malam mai asal tadi hari nyak kita medak tau ke belajar yang mai asal ke pukai.
1: Okey, jadi anuan maka Mr. Harrison eh siko orang ku dah bergelar keliang. Okey, jadi ba pekit-pekit keliang tu. Sikit setuju anuan eh. Mai anak asal tu nang patut nyadi ke Siti Ari namanya ndor sida ya meda pemanah keliangnya atau ke Siti Ari Point banyak kau kita yang tadi. Okey, nama kini berkongsi mimpi.
4: Berkawal dengan pekit keliang atau ke pekit kumang tu. Alaban aku sekali je aku dah dengan pekit. Udahnya aku nak dengan wagi. Tapi nitiah ke utai ke dipeda aku sekumbang ke 4-5 tahun tu udah. Mayuh orang ke ngau pekit keliang, ngau pekit kumang, sidak yang main-main asal. Bisiknya tadi berganu, berjawang, bisik ke berpantun, ngajat, berbiau. Tang kadang-kadang, nanti kita hendak belajar kutainya, kita hendak katiko kita kita nak nyada ke ngau betul, utainya tau jadi salah. Munyi kok DJ Min tadi. Leka pantunnya jadi leka sabar.
1: Mana ne?
4: Bisik subah aku kai gak kanggu tua nanti bakal kita main sebut main asal tu. Leka sabar ukai site are main asal. Nya nang sigi pengawak ngintu orang mati. Atau ke ngintu orang ke udah nadai lah. Nanti babnya nanti uliah sidak ke ngau pakai kuman pakai keliang anang ngemai main asal nya ukai main asal. Tapi nanti bakal sidak ya kak belajar berpantun, berganu, berjawang. Ngiga orang ke amat pandai, orang ke landiak bakal sidak tunjuga foundation, tak ke sidak majlis ada istiadat, sidak ke bisik ngerikut, atau ke orang ke tuai-tuai ke udah nemu pengawak bakanya. Laban kita itu nanti bakal ngau pergi kuma, pergi keliang, orang agak live dia video apa semua. Nanti nuan nyada kia salah. Utai nyak datai bawa orang bukai pun jadi salah. Nyak kebuah kami sebuah tu ngagak bingkel pantun. Ukai seminak kami nyada keleka pantun tam agak belajar ke pengawak bukai dalam bingkel pantunnya. Berganu, berjawang. Apa nila bisik cikgu ngabuang gak ngajar bayangnya bakal tahun yang kemarin.
1: Pengajar ngabuang ni orang ke cukup tanya ke nya cukup mayuh penemu pak mayuh asal kita. Okey, jadi ngagai seduai baru tu Mr. Asad ngau tien ni kira jaku ke penudi hari seduai tau ke engkau bisik tanya aku tadi bisik kat depan set nama tu ke dekat dikunci ke seduai ke empai ditanya aku punya tadi ke bisik utai bukai ke bedau disebut seduai tau ke ngelansa
3: menyekut ke tadi nara cakap bukai labanku ngari ke kira ngari ke persatuan kami persatuan bakar di Afrika yang belia-belia ke bisik ngemeran kemai asal tu tadi anda malu belajar kemai asal kita laban tajapan dunia detok dah bisik dunia AI dunia modern semua tadi nak nyaukan anda ke kita ninggal ke leman budaya kita iban tok tadi ngambil ngambil ke apa tok lemah budaya kita Iban tu tadi dipedak, ditelak serta dunia. Nyak siti hari tujuh kita.
1: Okey, sekali lagi Utin, nuan ngelalu ke siapa sida ke dekat ngau masuk bengkel atau ke kerja jurai tu tadi berkeni ke sekali lagi nuan berkongsi cara ya bakot atau ke media Rama Persatuan tu kini bar ini bar Facebook bar Instagram ke nama kini au.
2: Okey, siapa ke ngau bengkel ngerbai ke pantun ni edisi kedua tu sedaya boleh scan QR code kami bak Facebook kami yang Persatuan Bakat Dayak Serikai. Nanti nak nemu kami kat ngisi QR boleh telefon admin Persatuan kami nombor telefon 014-500-2685. Boleh terus WhatsApp lagi admin akan reply berkenaan cara and then TBC utai kat ditanya berkenaan Indodiau apa semua boleh WhatsApp je ke admin akan nyaut reply kita harap ke kita bertemu dia ni lah.
1: Okay. Jadi aku ngarap ke bala peninggal kita guna peluang tu ke mana lah ban nanti maya kita ke maya kami ke gawak tu kadang suai orang nanya bisa ngatur kerja jurai bengkel pantun Iban. Jadi itu meh siti peluang ke cukup mana dikena lalu masuk bengkel tu nadai berbayar
2: ke mana habis bengkel tu ialah bisi sijil ke
1: bisi
2: diberi
1: sijil
2: persatuan ke? Kami sijil penyertaan.
1: Jadi nyak meh tadi harap ke mayuh bala kita ke ngeregister tahu datai walk in meka ne nadai limit tu ne
2: nadai limit limit kami sebenarnya 200 tapi nanti bisi yang walk in kami agi boleh nerima. Lepas bak rumah panjangnya ialah bisi kuantar pendaftaran lah. Mungkin si tak ya baru ninga berita tu kat datai so kami nerima lah boleh ngagai meja pendaftaran kami bisi dibuka mayanya lah.
1: Okay, jadi Nuan dah listen kedekatnya di moderator atau ke pematak randau lah. Jadi dia tu udah kira udah nyedia ke diri meh.
4: Udah.
1: Lepas dari edisi hari edisi keterubah sebab berketuk ya aku nak.
4: Berengkah hari pun tahun tu tadi kami sebuat kami tiga udah agak tunjuk lah. But dia kami nyada, but dia kami yang gigak leka ya.
1: Kira landia ke meh tu ialah.
4: Harap ke ya meh. Ngaji landia meh.
1: Okay, jadi kiranya meh jaku ke penudi kita tiga ni. Jadi terima kasih sekali lagi laban nulis jadi temuai buat program 34 Seranyawa nampan badan. Kita sama ngarap ke mayuh orang ke dekat datai ngeregister diri masuk bengkel atau ke kerja jurai tu ialah bulan 7 25 26 hari bulan 7 buat
2: rumah rantai.
4: Skim
1: Gempuruk
4: Squaw.
1: Okey. Jadi munyi ke aku berpun program tadi peninga udah berjanji. Okey. Kita ikat ninga Helison eh. Helison dekat berkeni ke kita nya. Kak berpantun ke keni ke kita.
4: Nyada ke lekap pantun.
1: Nyada ke lekap pantun. Kak berpantun. Okey, lapan ni udah ngau bengkel tu sebab uji meh. Okey. Tahu ke Mr. Asad ke Mr. Utin lagi kini tahu menguji
4: tahu ke Nuan dulu
2: Presiden
4: segenteran aja
1: Mr. Asad dulu
3: supaya minta ampun dulu lah untuk keterupaya untuk dua kali dan nyata sekali saya bikin pantun.
1: Kita ni ingat ke peningan ni kita tahu meda live buat Facebook meda temuai aku ke dekat berpantun balan nembiak tu deh tak dokumen nembiak kita itu ni
4: selama
1: lagi meda tertuai
3: dulu minta ampun dulu lah saya mahu nanti dengan kepala peningan nanti leka tu bisa salah atau ke cara ngayah ke salah. Ente baka duai ngai kita kuma jawai di ulu balia landai. Pagi betarai lemai betekirai beterangai nak tau dibentur ke bawah ratan teka sima. Ente babi ngai kita induk ginti ukainya bula mayuh babi di kampung sunyi aku pangkiruri. Merimba ya lajak ke bataknya nak tahu diraut ke sia. Ya genteran. Okey, pabuk kan tu.
1: Itu mayuh pantun tu ne.
3: Minta ampun bisa salah.
1: Itu mayuh pantun tu ne, pantun puji, pantun sayau. Jadi
3: pantun tu tadi saya ambil dari Bob ngeremai ke pantun Iban, okay. Di rumah barang anak Empawi.
1: Oh, so pantun nama tu ne?
3: Pantun Sebana.
1: Pantun Sebana. Oh. Panjai kebenar ne?
3: Panjai sebenar ya.
1: Oh, jadi bag enteran cari nama tu kau yang tadi, Mr. Hasan.
3: Jadi itu tadi pagi beterai lemai betekirai beterangai. Artinya tu tadi ya berai lah artinya tu tadi.
1: Oh, berai kurang tadi.
3: Nato dibentuk ke bawah ratan kasima.
1: Oh,
3: ya. Jako dalam tu tadi.
1: Oh, ayuh mau teka dekat di pelajar kita ini. Okey, nya udah presiden chairman kita ngagai benhari kita.
2: Aku ke Helison dulu lah.
1: Helison dulu.
2: Helison lah, tahun depan okay. Aku kot.
1: Moderator kita atau MC atau landia atau orang kapit empu tu. Kan orang kapit
4: tu. Guji kiam, nanti salah minta ampun.
1: Nah, ada ingat. Okey, sebenarnya pantun nama
4: tu. Pantun sayau.
1: Pantun sayau, siapa Dini ngambil leka tu?
4: Tu sikit leka ngau kek kumunya.
1: Oh, kek nuan eh. Okey.

mamlanda bilia kian kuaku ganuli aku mang kedai wi ati cang.

ganuli aku mang lanyuat di atanjang tang ente ka sema aku liah kapang awali bau nyamunte we arawa sabuang geluang aulu anunyan bari maer wae ngau sakiae anyae saduae talajan batampuang pametuang ngau mabuang saduae lumpuang karuang baduan ngau ake ara anjau ngara buat nyau maku ngajiah kadire nyadi kunci ari ngajiah kamanua ngakita kumang wea demua tuntuang takunjuang hijau jalayan.

tulung baliawa sayuang saduae baliawa saban minta tulung yang ngau jayau aku munte arawar bahasa malam.

ke orang. Inai we agara nguliah kedadunga na tua garman gaudunya orang ino na kakang kajo baudo kaino amariang akayan. Ante sema aku tahu ajiah nyau maku ngajiah kadire nyadia mabuang tubuh lempuang aku kumang luluang laki kunci weari nya selantang ngasih partalajan ngajiah kesatri matu bual me aku manyadi weari jae barung uar. Wea hujan, hujan, maku sari-ari selantang ngasi hujan. Aku samalam, malam nganyuat kaprao nyadato orang aino panyai lalapan. Ngame ya bado mamlan wan pangkalan ku aku ganuli aku mang banzar di atanjang.

Awa sa buwang agaluang uluan unyan nya urang batiang kesanap ang ganuli aku mang brian wegan. Pamujuar karipul kams gan batalae kakabae nya buwa matikam bakasao kalikau anabao ngararan kasih ya matu buar empam aku selantang.

0: Ya, Pinang. Anak kayak mi hati mati.
1: Okay. Asal keduduk ruah ini.
0: Dia kesal hati.
1: Asal keduduk pelabuhan ni. Saya ke nunga amat cukup lah dia nan heli ni. Cukup dia nak lebu jadi keliang. Aku muda Mr. Sat pan nyuka nemuai ke kapit. Nyuka belajar lagi ni. Okay. Okay, cukup. Mana aku muda komen sidak ya kemuda live kita. Lili Kedeng, mana amat sada diikat kau ya. Suzanne, Rishi, William, Misau, mana amat sada nyawa. Leka pantun, mana didengar terus ke perjuangan kita kau ya.
0: Yeah.
1: Okay, jadi berkongsi ke tadi pantun. Tadi pantun sayau.
0: Pantun
1: tadi,
0: sayau.
1: Ne. Nama berkongsi mimet meheli ni. Nama
0: berarti kau pantunnya ni. Baka kita... Bagi kita biasa untuk meja. Nya tadi nyekak ngempu tai nya tang saya utai udah utai urang.
1: Oh, arwah ku mada Mr. Sat nyo ngendai mata. Sindo tu dah. Oh, berarti nyo urang kekak di tujuannya.
0: Tak boleh mpu ya saya
1: mat. Oh,
2: mengko jalah.
1: Oh,
0: nah. Are nak nyayau nya aku meda manua ngede ku ma lemu aku tuntun tu kujuang ejau jelayan. Tak nak ulih ayah ke nya.
1: Oh, ne. Nak pantun Aki Nuan.
0: Oh, ya. Yeah.
1: Oh, okey. Nyak meh. Cukup mana Heli. Aku pun nyong ngerjang bulu. Lepas aku pun siku orang-orang ke rindu amat ke pantun kebenar ya. Tang nyak meh berdua belajar. Ilak lah nanti bisa peluang ilak belajar. Munye kurang ke bisa hari ke dekat datai lah ngau kita bengkel kini kerja jurai kini. Okey, Lili Kedeng tu ingat ke niang indah aku puan Seripah ku ya. Bisa ngelala?
0: Ya, ngelala. Orang kapit.
1: Orang kapit ni, puan Seripah. Terus ke ikat ngangkat ke main asal kita Iban. Okey, terima kasih ke komen kita. Maka live Facebook kita. Orang nembia, nyata dek. Okey, orang tua. Kita bunyi sada nyawa cukup bunyi kita. Orang beka orang kudah landiak nyak mana?
0: Oh, ya. Yeah.
1: Kita ngasuh DJ Min kita. Orang kapit tau, ne.
0: Ya,
1: sada ke Min, Min. Min tanya kita, switcher V-Mix kita ke lemai tau. Mm-hmm. Jadi, yang maka udah ngau kerja jurai tau ke bengkel tau edisi ke terubah sebab. Min, ngari DJ Min ngari ke YFM ne Min.
3: Oh. Demo dah toilet, demo kini ke pantun.
1: Si demo mimet Min pantun.
3: Betul pada di tu.
1: Pernah malah bayang gay pantun. Okey, Otin, kak pantun Tin, tahu lah. Mimet ah.
4: Bedule.
2: Biau ke Tin.
1: Oh, biau ke. Demo Min asal ketemu Nuan meh.
4: Nah, tinggal aja dulu.
1: Kesal ne.
4: Kesal.
1: Okay, Awang Rawing Junior mana hanya ikat ke ya, sada nyawa pun cukup mana aku ya. Terima kasih Erwin Nyanggau nyambung temelan. Terima kasih ya kita ke medak live kita. Ya. Okay, jadi kena ngujung ketuk jaku ke penudi meh Mr. Sat, Mr. Otin, Mr. Hellison. Bedau kita ngujung ke randau kita ke lemai tu.
5: Jadi tok jaku ke penudi akan bala ke bisik ni ke program kita 34 jam tu tadi anak kita saruk pasal pengarap ngau kita pun adat lambat adat tu sikit terbaik kita hari ada jadi ngau adat tu tadi meh kita boleh tok jadi pasal jadi pengarap kita tadi ngajar kita lebih jadi orang keberguna jadi nanti utai duit tu tadi adat dengan pengharap tu tadi kami kaku laba adat Iban atau pengharap tu pengharap ke Siti lagi nanti ya berulai tau jadi utai ke mana berulai utai ke mana jadi ngau bengkel ngermai kebantu Iban tu tadi Siti hari cara kami Siti hari menyukaku manusia ke dia bakal kami tiga tu tadi kan angkat ke warisan budaya ketiban tu tadi ngambil ke di peda hari strata dunia nyajak reku.
1: Okay, Mr. Tin.
4: Apa yang aku namanya semuanya dah di ke dijakut ke Mr. Asad lah sama lah kami dua misi dan visi yang sama lah.
1: Okay, Hellison atau bisik penyanyi kita itu nih Sabah Dimson tu nih tapi puji Hellison Roland badas leka mana nak nyemerai ke seseberai puas hati ninga aku ya Chris betul. Ya Chris Tenders Darren Perry Steady Tuan Hellison Roland okay. Terima kasih ke komen kita peninga komen positif kita okay Hellison
0: nyalai aku nesau aku minta aku ngangau ke bala nebiak rebat baru dia tu, nak kira kita gawak nama dia tu, kita buat dini, kita buat besi tu ke kita agit menua kita di tu aram sampai ngau kami belak ngau aku bersawap ngau aku ngemeran ke main asal lama kita subak bersawap kita ngai ke main asal kita tu punas laban daripada aku pelabak aku dia tu mayuh orang tuai nak nemu megak pengawak begetuk sidak ya nak nemu nyada sidak nak nemu nusun leka pian megak nyalai aku tu orang baru harap ke kita orang baru tu tadi uleh begulai dengan orang tuai bersama berserakup kita ngemeran ke pengawak lama kita nak kiranya pantuan berganu atau ke kita beramban semua meh semua diatur semua diadu kita enten yang udah disadar ngarap ke kita belajar nibuh nibuh kita ke pandai pergi ke amat kita nemu pengawaknya ngungkup ke derimpu meh dulu denyak baru kita ngungkup ke orang bukai
1: amat cukup perangsang hari Helison kita amat cukup landia. Okey, jadi terima kasih ngagai kita tiga Mr. Asad, Mr. Otin dan Mr. Helison. Jadi kami di YP moga ngarap ke program atau ke bengkel kerja jurai kita itu ialah mujur meh diatur lalu mayuh maka orang kedekat ngau masuk geram nama tu bengkel ngau gerempuang tu ialah meh harap ke gerempuang kita terus mujur meh Mr. Asad. Okey. Jadi peninggal kita begulai buat program 34 Serah Nyawa Nemban Badan ungkup ke Sarito. Jadi kita bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih megang ke DJ Min kita yang ayang ke ayang lama Min. Nah, buat apa ya? Switch we mix kita ke Sarito. Okey, jadi bertemu baru kita buat program ke Bukai. Selamat lemai peninggal.
0: Bye.

di by Alexander Peter. Lagu kena beri nama Apai. Ya, sarito akitai ngintu waria Apai. Selamat hari Apai ngagai semua bala Apai di Selampur menua kitai 21 bulan 6 2026. Tajak tiap hari kitai nangis sayau rindu kapai kitai. Ne tajak apa kita tadi ngkanya bisi udah nada Apai kini tau ke kitai kagi bisi Apai tu kenang meh pengasih ngau penyayang Apai kitai. Jadi pukul 5 atau lagi peninga. Laban tadi kita sudah mendiang ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Ngau temui ke bisi dikangau ke kami Mr. Autin ngau Halison. Nih, terima kasih mengagai Sam. Udah berandau ngau temui kita buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Pukul 5, mai kita mendiang ke berita hari Kota Media di Kuala Lumpur. Tang kita terus berperindang berentak ngalih hari jam kedua kita ke sekali tu lagu ke Dubai, What Rock, Kaban Sampai Mati.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Metro Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global.

antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

sejalan. Terima kasih lagi berkenaan dengan kami bahawa YFM Galeri Y kita ke sekali itu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat dengar kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru bahawa YFM. Ok, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali itu lagu hari SKK Production, artis hari SKK itu lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya, didangkan dengan lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai, denya lagu Fabian Doms, Terence Stan, Roger dengan RJC, lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi dengan Sweeney B, lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngarai semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Arah ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai,
1: di Sibian dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang wan menua. Oh ha.
2: Hello semua, ngepulang tu aku Nelson Layan dekat merik selamat hari gawai ngagai semua kita ke masa dayak. Nang irapah dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja nuan menuan.

sis. Hi, Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai. Nujuh kita semua. Out, sis. Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Woohoo! Mania! Selamat hari gawai.

0: Dai udah habis-habis.
1: Kita datang benda dengar ke galeri Wai Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Bat Dusun sekali itu. Okey, lagu kita ke sekali itu Siti lagi lagu dari Filbert Roxy. Ia bergolai dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama berdurut Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang Hirup Air Pengayu dengan lagu dari Musa Tua Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan, harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai, maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat hari gawai.

Hai. Di Sibian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: забирай.
1: WAI
0: YFM. Ні,
2: беру нам.
0: Кан?
2: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penuh kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, Dimat, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, Ari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Penghujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Ada kengoyang.
1: Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul nah.
0: Semina ba YFM.
4: Ni kapan aku? Nikah banaku.
5: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
6: Penggerak pagi. Y912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
7: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
6: YFM, segulai sejalai. No.

lagu ari Nelson Nehru berai ke luar negeri. Jadi ngunyap peningah setiap lagu kena kita berpindang udah terlagi kita terus mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Selamat hari Minggu, selamat Begulai Baru di Balai Peningau. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta Begulai di Balai Peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus nada sikup murid terlebih dikemesai ari pengajar yang toko ulun lebih dikemesai ari tuan yang nyalai murid patut puas hati intia sebakau ngau pengajar yang lalu bekenya megau ulun patut puas hati intia sebakau ngau tuan yang nti tuai bilik dikumbai persibup orang tisamo dalam biliknya digagak kenama jai arinya nyalai anak takut kemensia utai tidak tudung dekat di kerebak, lalu utai tidak pelalai dekat di temu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, tidak tahu tidak disebut kita, baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita kediri, dekat di tusui kita hari atas probo rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh, tang tidak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo, tinemu ngerusak tubuh ngesemengat dalam mapin neraka. Kita ndak boleh meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak sikuk pendadai melabuh ke tanah, nanti ndak ada atur apa kita. Jadi pasal kita, semua lambar buah di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut. Kita bergau lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingakut diri ni aku bermua ramai wah, aku menggau dekat ngaku ya bermua apa aku disregau. Tang barang siapa tingengai ku aku bermua ramai wah, ia menggau dekengai ku aku bermua apa aku tidisregau. Ayat 34. Anak ngumai aku tidatai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa yo. Anak ti induk ngelaban indah yo. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermunsuah ngau orang ari diri sebilik. Barang siapa terinduk ke apa yang terindai lebih dari aku, ndak patut jadi murid aku. Barang siapa terinduk ke anak lelaki atau ke anak induk lebih dari aku, tidak patut jadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ku aku, tidak patut jadi murid aku. Barang siapa tidak hidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa tidak ngelenyau ke nyawa diri, ketegal aku, ngidup ke ya baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulu yang kemari. Tiada Jesus ngajar bala rasul ya pasal tugas tidak beri ya ngakai sidak. Tiada sidak ngerja tugasnya serta mega utai ti mesti disadang sidak dekat nyadi bersidak. Bo ayat 24 ngau 25, Jesus nangkan tekemri warning ngagai bala murid ya. Pasal sidak ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bo Jesus dekat mega nyadi bersidak. Ditu Jesus nyemako ke nasihat bala murid ya ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ya, ianya warning takut tangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian dia patut nyan regang kita baga Kristus tu dah nyan regang ya. Ku Tuan Jesus, Nanti aku tetuai tokoh komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban tokoh staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyok. Menjadi Tuan Jesus udah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia ya, tang ngasai ke pemerintah ya mega. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mega ndak patut ngadang diri tau ngasai ke buah pemenang diulih ke tegak pemerintah ya. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita, ke tegak penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita merintah ke tegak Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lalu lebuah kita merik dirimpu ke tegak pengharap kita, kitanya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengarap pedis terkemar, kita ukai muti boleh nyebut ngagai dirimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tang megok kita tau nyebut, Tuan Jesus mpu pan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumbai pengarap Kristian tu pengarap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Lalu sedak ndak sedia nangkup pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ke tegal pengarap, bercitu kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26-31, Jesus meransang bala murid ya, ndak ngasuh sedak ya, takut terkirau. Buat ayat dipandak tu, Jesus bisik 3 kali nyebut anang takut. Anang takut. Buat orang tinjadi penyuruh raja, sidak mesti ngebuan pemberani tingasuh sidak lebih hari rabukai. Sidak ndak diasuh Jesus takut laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Berarti utai tika Tuan Jesus itu ianya buat pengujung elok. Pemendar endang dekat menang. Dudi hari elok pemerintah ngegunselan ke debrik kita, ke berantu ke nyawa ke Kristus, dekat dekala serta disaksi ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak dekat debrik. Jesus mengandangkan kita, nak ngasuh kita takut mereka ke Injil. Kut Tuan Jesus, utai ditusuai aku dalam petang, dah tahun dah sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, ke diri, dekat ditusuai kita di atas berapa rupa. Jadi utai tika Jesus itu, ianya semua orang temerik jeku ajar, tika merita ke Injil, mesti dulu mendiang. Ia mesti dulu bergulai dengan Kristus dalam petang, engkau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mendiang ke jaku hari Jesus. Kita tidak boleh nusui jaku Jesus, nama kita api yang ingat setelah merti ke jaku ia. Lalu berkenyak megak kita tidak boleh nusui pasal pemendar, nama kita api yang ingat setelah merti ke pemendarnya. Kau benar menyadi, kita tidak boleh nusui pasal utai, tidak ditemu kita. Lalu udah kita dengar jakuk Kristus, kita mesti nusui jakuknya, ndak peduli sekali ke kita ada kerindu, takut ada pekedik kurang. Kita dengar mayuh bala murid Jesus, keliak berantu ke nyawa, ketegal kita nusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus ndak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tulia diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekat diberi Allah Ta'ala ke orang tindak taluak teka ngasih ke ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala oleh melengkak ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangi lagi ke Allah Ta'ala, hari kita tenangi lagi ke mensia. Mensia medok dari luar, tanganlah talong medok dari dalam. Lalu ayat 31, Jesus tidak ngasuh kita takut atau keirau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apai kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit di jauh baru hari Mesia. Tak kalah Ta'ala kelebih lagi kiruah ke kita Mesia. Ti udah gagak ya baka gamal yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah Ta'ala awal kejap. Lalu munyi ke Tuhan Yesus, sampai ke tiap itik buak berpala kita pan nemu mehalah Ta'ala. Menjadi nadai utai tulis nyadi berkitai ti hari luar pengeridu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kita hari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu buayat 32 ke 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita ti bersaksi takup sangkal ke yang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai ke yang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia buat dunia di dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal takkan malu ke ia buat dunia tu, ia dekat megak nak ngalak kita buat dunia di dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, ngak mulut takkan jaku kita. Lepas kita berkepita, madah kediri nak ngalak Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kejari Kristian tang berulah teka pengawak kita, kita tahu benda bersangkal ke Kristus. Kita orang ti Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita ti lembau ngelengkok ke pengarap lama kita serta agi harap kebala hantu dalam kita ti miring teka ngangau ke sidak. Menjadi kita mega tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku takulah kita. Tak mega dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita bersih peluang jaku ke Kristus, kita tahu nutup mulut kita. Laban kita malu ke ya, tak kau malu di temurah bukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39, Tuhan Jesus terang benar madah, nanti kita benar ke nitiak ke ya. Tu tahu benar mai ke kita penusa teka penyarut, hari tidak sakal bala pangan, teka orang di sebilik ngah kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita, baka sekali tu delengkak ke aku nak ketu. Lalu sebedar aku ngangkat diri, ku dulu mai bala peningau sama dia jenuh, serta lu bersampi dengan aku dengan Allah Ta'ala tiap taro dengan apa kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu minyak minggu tiap ketiga udah musim Trinity. Allah Ta'ala tiap madu berkuasa Nuan udah ngerusak kuasa dosa serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami tinggal suah kami ngangau kunan apa. Beri ke kami pengasih Nuan awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak Nuan. Awak ke kami ngau semua utai itu dan gagak Nuan. Tau ngasai ke penyenangnya tidak asai kuleh semua orang tidak aku anak Allah Ta'ala. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku wajak, dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu, serta berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

0: Ya peningan yang nak kita sama mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program tadi di Tusun Bishop Eri Sumbencingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi udah lagi kita ada keperhati kepesan ke berita berat ke bisik di Anjung Malau Peningan gagai kami bawa FM. Tang sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
1: Ayan kemeh penghidup kita ngagai orang tidak sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai badunya tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu Ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

dengar setiap lagu Ari Alexander Peter ke lemai tu apai dikena kita ngatai ke selamat nyambut Ari apai ngagai semua apai-apai di serata dunia ya. Jadi ngunya kita ngatai ke pesan ngap Peter Brad ke bisi diterima kami ba WFM. Jadi pesan ke Trubah tu diterima Ari Maxwell Mbuar anak Alban Ngge. Madah ke apa ya ex Jago Alban Ngge anak Dan tau ke apa Mikul udah nadai kemari 20 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergi lah 22 hari bulan 6 bawa rumah Genelius Unci Sungai Berangan Panjai Seratua lalu dekat di Anjung Gagai Pendam Seratua Memorial Bukit Prabun pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi banyak pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan bagi rumah ke sepemakai Lebuh Maya Rabat, rumah Thomas di Ulu Lun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, rumah Julin Batu Empat, rumah Sanda Batu Empat, rumah Ajuang Temawai Puak, rumah Dana Kerupuk, rumah Joni Tinting Bangkit, rumah Dennis Sungai Kelampai, rumah Ribun Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Pemga di Ulu Sebetan, empat berumah Kebang Melayan berumah Linggir, Batu Tiga, Rumah Usan, Rumah Nuil, Rumah Bunda, Rumah Selat, Rumah Jamuk, Peliguang, Rumah Lindung, Kudu Atas, Rumah Edman Daji, Engau Kebang Melayan Bukai kena Allah disebut nama itu ke ngelala niang ex cikgu atau ke ex pengajar. Jadi ngonya semua kita dipinta datai ngau nyenggai netu ngagai rumah Genelius Unci di Sungai Berangan Panjai Seratua. Nya tadi Siti pesan ke di kenatai ke kami bawa kita ke sekali tu. Jadi minta ampun rintai pesan tu nda boleh dikenatai ke aku magang laban kelalu panjai ya. Laban beri peluang ngagai belah peninga bukai sama ngatai ke pesan bawa kita ke lemai tu. Jadi ngonya tu Siti gi pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan kadiau di Melugu Skim, Melugu Dur, Melugu Tamawai, Kelawah, Ngkeramut, Selepung Gayau di Senggelau, Siga, Nyakai, Genteng San, Nangasan, Tekalong Undup, di Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awar Bangat, Nyelutung, Saka, Nyemungan, Simpang, Telawus, Rumah, Lagan, Bulu, Ngakabang Melayan, Bukai Lembagi Belapangan, ke Kalak Gawak, Ngau Niatu, PMG ngau ke kalau bulai bersekolah ngaya bo MRSM Betung Politeknik Mukah ngau bo palan pelajar tinggi ke Bukai. Lalu dituju ngagai semua pala kepan belayan apa ya ke sama gawak atau ngajar ngau apa ya di Sebarandur. Cikgu Daniel di Kuching ngau kepan belayan Bukai kenalah dia sebut nama itu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah nombor 27 Taman Gamang Height Jalai Holis Seri Aman laban niang Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena 18 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 tu kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergi lah 22 hari bulan 6 lalu danjung ngagai pendam Anglican Sutong Seri Aman pagi hari 2 23 hari bulan 6. Yang tadi peninga pesan madah ke Jeffrey Parang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena hari 4 tu kemari 18 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai malam pergi lah berumah rumah 27 Taman Gamang Height Jalai Holy Street Seri Aman lalu danjuang pagi Siti 23 hari bulan 6. Yang tadi peninggal sekitar lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu kita berhati ke pesan bukai ke sama megap bisik di
kirim ke Bala Peninga. Jadi pesan ke sekali itu di 7 banyak pesan kata sulit ngau ngelumbuang di 7 kengagai semua Bala Kaban Belayan di Sungai Yuang dan sempili dengan entelawan Rumah Joseph di Sibu Jaya di Uyan Mujung Selangau dengan nyikau melekun kapit Salim Sibu Kenawit ke Bambelian Bukai ke Ngelala niang mayang anak antau tau ke Indai Bunduang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngata sulit ngang lumbuang niang mayang anak antau tau ke Indai Bunduang dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 ba rumah manuk mancal Sungai Yuang Kapit lalu malam hari 6 ulit dekat di kertas ya lalu pagi di lalu dintudi ke pengawak Gelumbuang yang tadi Siti Gibson ke Bisik Mega diterima kami ke lemah itu lalu pesan kita ke sekali itu diterima hari Stephanie anak jari tau ke Umang tau Kindai Tujin madah ke jantan anak kudul tau ke di Kangau Kenggau nama Indai Tujin udah nadai 20/6 ba Hospital Miri lalu niantu dekat di Sungai Belum Mayu ba rumah sedaya Desa Murni 2E lot 6672 di Miri lalu dekat di Sungai Pegila 22/6 di Anjuang pagi hari 2 23/6 bagi pendam daya di Lambir Miri. Jadi banyak pesan ke Bala Kebam Layan ke diau di Bintulu sebawah Sibu Miri Kucing ke Kebam Layan kena lah disebut itu ke Ngelala niang jantan anak kudul tau Kindai Tujin. Jadi penerang kesiliak tau dia tanya ngagai anak Yempu Stephanie anak jari lumur 014-576-4692 yang tadi peningau sekadar dipesan ke di kenatai ke bawah kita ke sekali itu jadi pesan ke Bukai dekat di kenatai ke udah tu lagi jadi ngunyak terus mulai dengan kami bawa UFM.

ya pendengar ginampung pesan ke bisa diterima kami YFM. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kebang melayan kadiau berumah bawi di Rapuang, rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Dit, rumah Kemarau Lakis, Sabar Dua Barumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayuang dengan Lub, rumah Isa Babuk Kara, rumah Jawat Babuk Tengah, rumah Simon Babuk Delit, rumah Marcus Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Steven Lambur Jerai. Pemga dituju ngagai kebang melayan menyalin dua berumah, Teruk tiga berumah, Suri tiga berumah, rumah Lidi Ulu Babu Beluk dua berumah ngau bala kebang di Sayania, rumah Gimang Liduang Betung, rumah Mai Babu Kerangan, rumah Legup Legum Serungap ngau kebang melayan bukai ke ngelala niato. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Besil Melaka Trai Debak Laban Cendang Anak Majang, Cendang Anak Majang tau ke laki Samba Anak Renggan udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pigila 22 hari bulan 6 dan Juang Pagi Siti 23 hari bulan 6. Yang tadi peningah pesan madah ke Cendang Anak Majang atau ke laki Samba Anak Renggan udah nadai kemari 20 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pigila 22 hari bulan 6 2026, berumah Basil Melaka di Terai Debak, lalu Dianjuang Pagi hari 2 23 hari bulan 6. Yang tadi ia peningat sitik pesan ke bisi diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kabar melayan ke dia berumah Nitis Din Sawak, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Jarih Dasir, rumah Abakit Engkala, Pemga kebang melayan bak rumah Patrick Kumpai, rumah John Peter Sungai Bansu, rumah Janting Nanga Puak, rumah Henry Kaya Nanga Telia, Trumayu Ulu Sungai Gala, rumah Tawi Nanga Sungai Gala, rumah Jaga Nanga Gerinjang, rumah Nawi Temawai Peran, rumah Kilat Awas, rumah Ilai Nanga Antayah, rumah Subiang Ulu Krian, rumah Henry Sang Nanga Daro, rumah Jungan Nanga Luang, rumah Jarang Nanga Alun, rumah Garan Nanga Alun, rumah Laja Nanga Alun, rumah Laja Sungai Antu, rumah Silvester Nanga Batang, rumah Andrew Gawang Gawar Nanga Batang, rumah Nyanggau Nanga Batang Krian Seratua. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai Nanga Maras Krian Seratua Laban Sandah. Datai pesan tu minta kita datang ngagai rumah ngagai Nanga Maras Krian Seratu Laban Sandah Anak Ili udah nadai, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pegila 22 hari bulan 6 dan Juang Pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi yang peninggal Siti Gepesan ke bisi diterima kami dan Juang peninggal kita yang kena WhatsApp ngagai YFM 013-862-8422 ya. Pemga pesan kita tahu anjung ngena email ngagai YFM bawa yfmiban@gmail.com ngambil ke di kenatai ke kami bawa cukup pesan pagi 6.30 pagi nanti lemai pukul 6.30 lemai ya. Jadi pemga pesan anang kelalu panjai ngambil kenyamai dia baca kita tahu muntang ke pesan kita ngambil ke terang di dinga lalu di anjung engkau terang megak ngagai kami ba YFM ya. Lalu tu sitik pesan bedau kita mulai ba program kebukai udah tu lagi. Pesan tu madah ke ex corporal Tuan Leonard Anna Muit udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026 di Sungai ba kampung Sebang Abit Balai Ringin, lalu maya nganjung niang ex corporal Lena tu empai temu tak kedau dia tetap ke. Jadi ngunyak pesan ke bala kebang melayan ke dia di kampung Sebang Kewari ngau di Punggu Pantuk Seriaman, pemga di kampung Semadak, kampung Sebang Panabilun, kampung Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, kampung Bebui, ngau kebang melayan di kampung Kerangan, kampung Payur, kampung Jungguk Mawang, kampung Span Balai Ringin, Kampung Telagu Semunjan, Pemga Kampung Melayan di Sungai Pinang, Sungai Rawa, Sebang Kuih Jaya,
giam jelita gawang mawang ke sindu pemga kebelayan bukai ke ngelalaunya tu ke diau di sebarandur. Ya tadi ya peningah pesan ke penudi sempat dikenatai ke kami bawa kita ke sekali tu madah ke ex corporal Leonard anak muid udah nadai kemari lalu dekat di sungai di kampung Sebang Abid Meleringin lalu maya nganjung ni atuk bedau ditetap ke ya tadi ya pesan ke penudi sempat dikenatai ke bawa kita ke lemai tu jadi pukul 7 lemai bakal selama nanti hari Minggu kita bisi sembiang misa kudus.

0: World Cup 2026. Hari 1, 22/6/2026. Dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live bar Sukan Plus pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Saya tahu kita ingin tu hari Minggu ke 12 tahun A, kena 21 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin hari Miri Resis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi orang kita ngaku dosa kita kena nyadi aku dari ingin tu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku salahku salahku uleh penyalahku ti balat udu nya kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang sante lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timuruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemain di dunia ke orang ti mentas.

0: kasih ngagai nuan ketegal mulia nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga. O Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami nuan nanggung dosa dunia terima semayang kami nuan duduk bersepiak kanan apai kasih ke kami laban nuan ajak siku ti kudus nuan ajak ti Tuhan nuan ajak ti pemaduk tinggi Yesus Kristus enggal Roh Kudus dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
1: Kumpul semayang, bersemayang kita. O Tuhan, kemenarka awak ke kami tak seduran berbasal serta rinduk ke nama nuan ti kudus. Ketegan nuan semampai ngiring.

0: ya.
1: Amin.
0: Detuk kata ninga letuji jaku Allah Taala.
1: Baca ketarubah. Baca ari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 10 ngagai 13. Jeremiah bejaku. Aku ninga genap iku urang betelai. Utai tibalat ngenakut kebisik di semua andur. Nyalai aram kitai madah kapasal Jeremiah ngagai perintah. Indah pangan kerapat ngau aku deh nganti aku Allah. Kusida, nyangka ukur ia ulih ditipu. Nyak baru kitai ulih ngalah ke ia lalu malas. Tang nuan Tuhan tikering serta berkuasa setanah ngau aku. Lalu sidak kemerinsa ke aku dekat asa ngapa. Sidak dekat dipecat belama ia, laban sidak nak ulih mujur. Pemalu sidak dekat dikingat ke belama ia. Tang Tuhan ti pemaduk berkuasa, nuan enda ngabas ati ngau runding urang ngenak pengelurus. Nuan nemu tai ti di dalam ati ngau runding sidak. Nyalai, awak kaku medak nuan malas penyai bala munsuh aku, laban aku dah manggai ke perkara aku bak jari nuan. Belagu ke Tuhan, puji Tuhan, yang lepas ke urang ke kena tekan ari kuasa urang kejai. Jaku Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.
1: Mazmur entara, saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
2: Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
1: Aku udah dipecat, lalu dibalut pemalu ketegal nuan. Bak kaban belayan aku, aku tuk baka urang kampar. Bak kami sebili, aku tuk baka urang bansa bukai. Pengangkun aku ke rumah nuan, mau baka api. Jaku urang kemecat nuan, ninggang aku. Saud meh aku, o Allah Ta'ala,
2: laban pengerinduk nuan, endang besai.
1: Tang aku deka besampi, ngagai nuan, o Tuhan. Saud meh aku, o Allah Ta'ala, bak maya tiku ati nuan. Saud meh aku laban pengerinduk nuan endang besai. Laban nuan ngamat kesemayan nuan ti dekat ngelepas. Saud aku o Tuhan, laban pengerinduk nuan endang meruan. Ulih pengasih nuan, malik meh nuan ngagai aku.
2: Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
1: Lebuh urang kekena tekan medaknya sidak dekat gaga. Urang kenyemah Allah Ta'ala dekat diperansang. Tuhan mendiang ke urang kesuntuk, lalu ingat kebala nembiak ia ke dalam rumah jil. Puji ke Allah Ta'ala, o serga ngau dunia, tasiak ngau semua utai ti hidup dalam sidak.
2: Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
3: Baca kedua, baca dari surat Santepo ngaga orang di Rum bagi 5 ayat 12 ngaga 15. Nya alai, baka dosa ti datai ngaga dunia dengan orang siko, lalu pemati datai laban dosa. Nya alai pemati ngelekai ngaga semua mensia, laban semua belak udah berdosa. Ya ti benar, dosa na udah bisik di dunia sebedap adat diberi, dan dosa na dai kena ituang laban adat apin bisik. Dan tajak pihak, pemati na udah merintah kenyau ari Adam nyentuk ngagai maya Moses, nyeng kaum orang kebempu dosa tindak sebaka ngopnyalah Adam, tinggambar kegaya orang sikuk ke dekat datai. Dan pemerik tidak beri pecumanya dekat baka dosa Adam. Laban, nanti nak mayuh orang mati ketega dosa orang sikoknya. Tentu mayuh lagi gak pengasih Allah Ta'ala, ngau pemerik tidak beri percuma, dekat diberi ngagai orang mayuh. Oleh orang sikok, ianya Jesus Kristus. Jaku Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Baca Arinje Kudus nitih ke Matthew bagi 10 ayat 26 ngagai ayat 33.
1: Muliakan Nuan, oh Tuhan.
0: Yesus berjakuk ngagai 12 ikut murid dia. Anang takut ke sida. Laban nadai utai ti ditudung, nak dikebak ke, takut dilalai ke, lalu nak ditemu. Utai ti dipadah kakungi kita dalam petang, nak tahu nak ditusi, kita lebuah siang hari. Lalu utai ti dipetelalai ke, aku ngagai kita, nak tahu nak disadar ke, kita hari pucuk perabung. Anak takut kesidak kemunuh tubuh, tanda oleh munuh semangat. Tan kita patut nangi kalau tala ti uleh ngerusak tubuh ngau semangat kita di neraka. Bukai nak rega burung pipit ke seminak satu sien aja. Tajak pihak nadai siku sedar dekat labuh ke tanah. Nanti apa yang kita nak ngemandar ke ya. Indah semua lambar buat bepala kita dah udah dituang magang. Nyalai anang takut. Kita bergagi hari burung pipit. Nyalai kena ikut orang ke ngaku diri nembiak. Aku di mua orang, dekat di aku di mua apai aku di surga. Dan barang siapa bersangkal kaku di mua orang, dekat disangkal kaku di mua apai aku di surga. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi bab minggu tu, minggu ke-12 musim selama, mai jakuk pemarani tu jakuk perasang serta pengandal. Jeremiah menjakuk pasal ya ke takut serta nak diterima orang. Tang ya tetap madah ke Allah Ta'ala bisik ngoya, lalu dekat ngelepas ke ya. Ya ke ngangau ngingat ke pengarap uka utai ke nyamai. Tang Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala nak kalak nak nyadi dalam penghidup kita. Sendepo surat yang agai orang di Rom nerang ke berkeni ke dosa masuk atau ke tamat nengah siku mensia yanya Adam. Tang nimiat lilih nengah Kristus. Pemberi ke Jesus yang jauh besar lagi dari pemerat dosa. Pemberi Jesus tu mai penghidup, pengandal ngagai semua orang ti Arab. Baca Injil, Jesus madah kesedah murid awak kesedaya, anak takut. Allah Ta'ala madak genap ikut kita itu berga. Nyemak kita berdiri tukar bergulai dengan Jesus, Allah Ta'ala mampu dekat bergulai dengan kita megak. Jadi baca sarito bari minggu ke 12 musim selama tahun eh. Mai kita ngambil hidup ngenak pemberani ngau pengandal dalam penyaga Allah Ta'ala. Kena nyimpul ketu Allah Ta'ala diau bugulai ngau kita lebuh maya dalam penakut teka dalam penusah. Jesus madah gesedak murid dia awak kena takut. Labah Allah Ta'ala nyaga ngau mata sidak yang ngau bahamat-amat. Dengan Jesus, nimit ngau penghidup baru dekat ngalah ke dosa. Jadi kita dicabar juga berminggu tu waktu berjaku ngau hidup dalam pemendar indah maya dalam penusa. Andal kalah tala, lalu anak ngasuh penakut tu tadi, nyadi ke kungkung dalam penghidup kita lebuh kita, minta atau ke lebuh kita ngagak pemutus dalam penghidup kita. Jadi minggu tu, kingat ke kita, jakuk Injil kemadah ke kita, anang takut. Kita berga lebih, atau kita berga agi hari burung pipit. Sama kita ngaku pengarap, aku harap kalau tala, apai ti pemaduk berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
1: lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidik dikandung hari Roh Kudus, diadal ke Maria Dara Bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, ba'ari ti ketiga, ya angkat baru hari pemarai, ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa,

0: Kristi Kudus, saum urang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin. Semayang peminta, Allah Ta'ala ninga kesemana orang ti merinsa, ya selalu sedia nulung nak kalak ngelebu kita. Kita semina minta nyalai kita, minta pengasih haria, ya ke udah ngelantang ke burung pipit, tajak ya mit, pemadu mit. Lalu berga pemata Allah Ta'ala.
1: Ke gereja, awak kenyaduang rita ya ngau nak bebayar ke semua orang, ke pemerik nimit kudus ya. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Kemenua ti tancang ulun dosa, ketegap ngawak ti nekan penghidup rakyat, ngau pengawak ti kasar. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke orang lelaki, ngau urang indo. Ke ngasai ke penakut, ketegarawan, ngau pengirau dalam penghidup sida. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke urang laki, ngau urang indo. Ke dekat nyawut kangau nyadi pederi, ngau ke dekat nyerah ke diri, nyadi pemelak agama. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apa itu mengagak semutai, kemenyarah ke peminta kami yang agen wan, serta muji wan, laban wan yang dia ke semutai, tet pengguna kami, hari wan kemerik kami, anak wan putih, hidup lalu merintah, keselama-lama ya.
2: Amin.
0: Letaji Eukaristia, berberkat menuan, Tuhan, Allah Ta'ala, ti pengagak semutai, laban hari pengerajaan wan, kami udah nerima ruti, terdesua kami agen wan, buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di ruti penghidup ke kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima wain tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang bela menyadi ngambil kepiri aku ngau nggi kita tau diterima Allah Ta'ala apa itu pemandu berkuasa.
2: Awak ke Tuhan terima piring yang bak jari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi. Terima Tuhan piring keselan berbayak serta puji lalu kemendar ke. Awak ke dituci bersih oleh hasil dari piring tu kami tahu. Ngenyuak ke pemberi hari hati itu ngelantang kenuan dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua. Tuhan ngau kita
2: lalu ngaruh nuan
0: serah ke hati kita
2: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan
0: haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
2: nya sigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur beri terima kasih ngagai nuan apai ti pemandu kudus uliah anak tadi kenut nuan Yesus Kristus sejak kunuan uliah ya nongagak semua tai tadi asono datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus ulu dia ada kedara bungas ngamat ke penekak no lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sida melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintah. Kami bersemayang turun ke renuan baka ambun pagi atas sidak. Ngambil ketau nyade ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ya nyengka ruti lalu merek terima kasih. Meceh ke ya lalu nyuak yang ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu mpak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makin malam udah tembuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih. Ya nyuanya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Tidakkah dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap. Kami merita ke pemarai nuan, oh Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh akan nuan datai baru. Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyua anggen nuan Tuhan nuruti penghidup ngecalis penyelamat. Merik terima kasih ya, leban nuan dah ngumbai kami arwah, betungak mua nguan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami dengan berbagi batubuh ngedarah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik yang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua sida clergy. Ingat kemegah bala meniadi kami ti udah tinduak balalak andal ke pengangkat. Engau semua sidah tiudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembayang, kasih mai ke semua kami, ngambika begulai engau Maria Dara Bungas ti berberkat indai Allah Ta'ala, engau Joseph ti berberkat laki ya, engau sidah Rasul ti berberkat, engau semua santai tiudah ngelantaka ti nuan sepemanjai reba. Awak ke kami arwah sama engau mampu pesaka penghidup meruan. Lalu tahu muji serta ngemuliakan nuan. Berseruangkah anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya, lalu ngau ya serta dalam ya. Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa. Dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngebasa ngit nuan. Datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas. Lalu di tempat uli ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyayat Tuhan, kami bersemayang ngau manah kemandar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti pengandar tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, endang enggit Nuan, dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Nuan dah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita, anak medak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan lalu ngau mana, kemendar kia pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat Nuan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Orang ketembalik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: ada tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mah ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesida kedekangau datai ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai. Tang sebut ajak jaku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita dikemaruka serta ditupi oleh tubuh kudus serta darah beregang di anak nuan. Kami minta pengasih nuan, oh Tuhan, awak kutai tiderami ke kena penaluk semayang tetap tau nyadi ke semayang pengelepas ti benar dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh
0: Tuhan. Awak kala tala timadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Ya, peningan yang dekat kita sama bersembiang Misa Kudus ke lemai tu, lalu nak lemagik pukul 7:30 lemai, nabur ke berita hari YFM. Selamat lemai, Datuk Minabur ke berita lemai hari YFM. Hari Minggu 21.06 tahun 2026. Terubah tu batang berita. Diesel bersubsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak menyerah ke penyangkai kapal Bintulu nanda kaul perintah besar ingau Sarawak majak tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritime strategi. Jadi itu isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim sari tu tadi madah kerega diesel subsidi dekat nurun RM2.15 seliter ngagai RM2.10 seliter berengkah hari bulan 7 tu. Atu tu dekat di Pejalai bawa pengawak ngadu ke baru subsidi diesel ngendak cara belalau ke MyCard di Serata Menua Malaysia seriris ngau pengawak berjalai ke Budi Madani RON 95. Tunggujung kerayap menua luar ngau sidak tindak ulih patut meli diesel ngau rega ti nadai subsidi. Ia maksud ke perkaranya bawa pengerami nyuak kecil berindik hari ubah status penyangkai kapal Bintulu hari penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri di Bintulu. Ia madah kengena MyCard tu dikena nyeliah ke bantu perintah ke Pantis berindik hari risiko pengawak maik minyak belalai ke balat nyadi berkandang sempadan tau ke antara menua. Penerang kesilik pasal harga diesel ke nurun dekat dipadah ke perintah pegilak. Berbak ngunyak Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ada ke pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak. Jadi ke pengawak ti bersejarah. Tumandang ke kaul antara perintah besar ngau perintah Sarawak majak tegap. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak ngayan ke komitmen perintah besar lebuh ngamat kesemaya serta berterima kasih ngagai pangku pengawak Sarawak tinjadi siti di penyungkak besar ekonomi menua. Nyalai harap ke kerjasama antara perintah besar ngau Sarawak terus tegap tu guna benar kena nentu ke agenda pemansang ngau penyulut Sarawak ulih dipejalai ngau mana bawa ke penguntung rakyat serta ngau menua Malaysia. Bawa pengerami ke sama Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawak nyerah ke rasmi penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak dekat negap ke agi penduduk menua tu jadi hub strategik maritim ngau industri Malaysia. Yukai seminak mindah ke pantabiran tang begak muka lambar baru bawa pengawak Sarawak ngatur aset strategik tinjadi kedap sektor kuasa dagang ngau logistik menua. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari beri terima kasih ngagai Perintah Besar Datuk ngagai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ngau Perintah Besar disetuju nyerah ke penyakai kapalnya pulai baru ngagai Sarawak. Pengawak Perintah Sarawak kengambil palan penyakai kapalnya sebagai hari perkara bawa sempekat Malaysia 1963 timujur diputar antara Perintah Menua ngau Perintah Besar. Belalau ke report sebenar tu, Perintah Besar ngau menua bersetuju ngau rega RM1.8 bilion ke tujuhnya. Terlagi hari tu, bapengerami tu, dia tuai menua tu bisi ngemata ke pengawak nyain sempekat tiga agensi serta mega sempekat nyempurna antara Perintah Besar ngau Sarawak ke bagi pengawak ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Raban Kimia dipinta cakah berjalai ke pengawak nyukung agenda ekonomi gadung ngau aspirasi pemansut sifar karbon bersih Sarawak. Sampai Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Habang Hipni, madah ke pengelandia saintifik ngau innovation Raban Kimia Pengguna benar laban Sarawak cakah masuk teknologi gadung. Ia mansut ke jakunya lebuah ke berjadi pengerami malam kimia bersimai ngau penumbuh ke 40 Institut Kimia Malaysia IKM Pampang Sarawak di Kuching. Ia mega beri penggerati ke pengujur IKM Pampang Sarawak tu dan nambah alih semina 25 ikut kaban ke terubah dalam tahun 1986 ngagal lebih 500 ikut kaban ke dia tu. Pemasang tu jadi ke bukti komitmen dalam saintifik di terus negap ke bidang kimia serta beri pangkat ngagai pemasang Sarawak ngau Malaysia. Kita ada tu benda-benda ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Adat ngomen asal pupu reman bangsa patut dijaga serta ditan bak jeman artificial intelligence AI serta pemansang teknologi digital. Tapi Menteri Pengangkut Malaysia Datuk Hasbi Habibullah madah ke pemansang teknologi nak patut nyadi ke penanggul kena ngetan ke adat ngomen asal ti nyadi identiti reman bangsa. Kaban Parlimen Limbang nyanyi betak benar madah ke tajapan AI meri mayuah macam penguntung bok penguat nyurat tang adat ngomen asal patut majak dijaga ungkup rebak dudi ari ilok. Ia maksud ke jakutnya lebuh ke berjadi pengerami malam kebudayaan bersimai ke Pesta Mendamit 2026 di Limbang. Pengerami kadiatur nyadi ke pelasar kena mantai ke pesaka asal komuniti ngegai rebak baru serta nentu ke budaya pupu reban bangsa terus dijaga. Ikas accessibility dipilih menua sebuyau majak mana hasil dari pengawal perintah di berjalan kemayuh macam projek infrastructure ngau perengka guna rakyat. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Jolahi Nerawi madah ke pemansang kedasai kerayat kemayuh itu yang kaum jalan alun kuasa karan ngau air. Pemansang di japai itu megak ngangkat ke Sarawak jadi sekedar hari menua di jampat nyingkang kemua bawa maya bengkap kera pemansang yang kaum jerungkai teknologi gadung ngau kuasa hidrogen. Ia maksud ke jakutu lebuah ke berjadi pengerami ngilang tikai ngau berjadi Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru Sebuyau. Model dagang patut setipak ngau pemansang ke dia tu. Menteri Nibia Lumbok ngau pemansang ura dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketuk dikena nantu kura dagang baru oleh bersemakiah bawa ikas dunia. Ia dekat karaban nebiak kreatif lagi ngagak dagang lalu nak terpekul ngau model dagang ke udah bisi. Ia maksud ke jakunya lebuah ke dirandau media udah kenutup pekit Sarawak Youth Business Idea 2026 ke diatur bawa perkampungan sukan Sarawak Kuching. Program 3 ritu dipasuk 200 ikun miak dari Palan Praja Tinggi di Sarawak. 11 buah rumah panjai bakandang San ke di Pegai Sita Dun Telang Usan nerima mayuh macam projek pemansang. Adun Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ketuk dikena ngangkat ke ikas penghidup rakyat di Menua Sisir Ngau Menua Ulu. Antara projek kudah serta benua dipejalai yang kaum nyedia ke kuasa karan dengan sistem elektrik alternatif menua pesisir Sarawak ngau projek ngagak klinik pengerai baru longsan ke bungkus kira RM50 juta. Ia kak kerayat bakandam menuanya meri kerjasama ngambil ke projeknya oleh dipejalai ke ngau lancar. Ia maksud ke jakutuk berpengerami ngintu ulang tahun ke-10 penumbuh komiti ngatur pemansang kandang menua San ngau program tuai begulai ngau rakyat di Miri. Pemerhati-hati pasal penglikun sungai patut majak ditegak. Kebuah pihak laban sungai mengkang dikena bawa penghidup bersari-sari serta nyadi kejalai ngagai tebal lagi rakyat bawa menopsisir di Sarawak. Adun Daro kemegaknya di Chairman Penguasa Sungai Sarawak Dr. Syafi'i Ahmad madah kengiri ulah nguna sungai ngau mana berguna ke kerjasama dari semua orang yang kaum bala ketuai raban bangsa ngau peranak menuanya. Ia maksud ke jakutu lebuah ke menjadi program penglikun ngau pembersih sungai serta pengerami ngiliang bidai gawai daya 2026 bawa rumah jimbau Gamu Batang Lasa Sibu. Bak pengraminya ia nyuak ke 50 itik jaket penglikun dengan 14 ikut tuai rumah dan 15 ikut nimbak sekolah SK Batang Lasa. Ia nyematak benar madah ke jaket penglikun patut dikena tiap kali ngena perahu dan perangka pengangkut bak air. Di kena ujung ke berita lemah itu, tu Batang Berita di Baca Baru. Diesel subsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu, nanda ke kawal Perintah Besar hingga Sarawak, Majak Tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritime strategy. Jadi berita kebaru dah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary, lalu di Salin I Linda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Yang nak menabur ke berita lama itu, lalu berita tak dipendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Turida Malaysia Sarawak, YFM.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Sari tu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991, Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelaka Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di berpenemu, ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak penglama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasuk 100 siku orang, ianya Ari Gerempu ngapa indai ngap pengajar PIBG Ari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri bala pengajar tuan reban bangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerinduk Maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang pemesai guna budaya Maca. Berdua harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengelindung Maca kelimpah oleh ngada keraban bangsa TBC penemu penau serta oleh bersemekiah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung Begempuru bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Ya, peningangau nya tadi jam kita dia tu tinggal 12 minit lagi ke pukul 8 malam, kalau pukul 8 maka selama kita dekat mulai buat program bagi kan telah.
1: World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam grup H, Spain lawan Saudi Arabia, live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari, live bar TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi, live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, Siti lagu Ari Richard Lee terpadam mimpi ke lemai tu ya. Jadi ngunyap tinggal selamat lemai, kita terus mending ke YFM. Padahal kita mulai program bagi kantelah tu Siti lagu merindang kita ke lemai tu ya. Lagu Ari Ricky Anderson.

Ibeninga nya te sita lagu Ari Ricky Anderson terpanggang atas duri jurungkang. Jadi ngunya kita terus mulai bawa program bagi ga entelah.

0: Ya, sama lemai peningat bertemu baru kita ke lemai tu berprogram bagi kantalah bakal selama berengkah hari dia tu nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi harap ke semua bela gerai mujur dalam semua pengawak lalu hari di Bandaraya Kuching padahal tentu nyengala manah ke malam tu laban hujan kenyau hari tengah hari tadi agi celap muak ke malam tu main kita yang tadi nak kediri lebuh maya ujung minggu udah bekau kita kelela kemari nguluk pengerami bersembahyang oleh kawai niti daun di Bandaraya Kuching. Ya jadi kita mulai baru program begitu telah bakal selama lumur telefon kita yang ada berubah 082-258-633 enggau 082-258-634. Jadi telah kita ke minggu tu telah di Tengkebang Dr. Charlie Dudang ya. Jadi bak minggu ke terubah bak bulan 6 kita mega udah ngiga sekedar hari telah di Tengkebang Dr. Charlie lalu agi bisi telah siri keenam bedau habis di kita kita nyalai ke lemah itu kita agi ngiga entelahnya bedau kita terus ngagai entelah siri ke tujuh jadi ngunya dinga mana-mana ke lalain telah tu harus telepon anda gua nekan ke dulu tinga mana-mana udah habis sekung natai ke lalai ngakan telahnya baru kita tahu nekan ke rumah telepon nah ngai ke kita kelalu lama nganti jadi entelah kita ke terubah baketo tau ke bunyi tu renggan ngena tempayan ngumbai diri datai ari batang mekam kenuk ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ia bisi ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang rengayuang ngemak basuang ngumbai diri datai ari batang geluang kenuk kuya bisi ngemai kasam babi kampung tang dini nyak bisi ngemai kasam babi kampung sekali dibuka pada tak kerubung kekura umang jadi menua ya menuan tu menua petara menua kitai menua ya ulu lungga untak undang untak undang ya kita berarti ke baru sekali lagi pada kita tekan ke arus telefon gagai YFM renggan ngemak tempayan ngumbai diri datai ari batang mekam kenuk ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ya bisi ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang rengayuang rengayuang ngemak basuang ngumbai diri datai ari batang geluang kenuk ku ya bisi ngemai kasam babi kampung tang dini ya bisik ngemai kasam babi kampung sekali dibuka pada tak kerubung kekura umang. Jadi menua, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, unta undang. Unta undang. Ha. Jadi peningan telah kita titik ke terubah malam tu. Ya, pada bisik peningan bak kedua-dua itik arus telefon kita yang gak kaya 258-633 dulu. Hello. Hello, selamat malam. Ah, dini tu. Nama ndak dengar dah bunyi lah kaujan kini bab menua kaban ketanya tadi. Kita ngagai sikok lagi peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
1: Okey.
0: Ang lalai ke nama tu Sebastian.
1: Lalai ke bawa ku, lalai ke kerak dulang. Gini tu.
0: Kerak dulang ya.
1: Oh, kerak dulang ada saya buka bawa ku kai bang.
0: Oh, betul menyak lalai ke kerak dulang. Oh.
1: Okey.
0: Okay, terima kasih ya. Nanti beleman lalu disambar ke Sebastian ngelalai ke kerak dulang. Ya tadi peningan telah kita ke terubah, telah kita titik kedua, malam tu dengar mana-mana. Jelu gajah dulu subuh ndak mudah kak minda nanti subuh mesti kak diacuk ngena pangak kayu Allah tang dia tu nak ibu diacuk ngena pangak kayu Allah semina jewel ngau tunjuk jari pemadah pedak tak beraya angkat bagadai jelu badak dulu subuh ndak mudah kak engkasa nanti subak mesti kak diacuk ngena ujung kayu lacak. Tang dia tu ndak ibu diacuk ngena ujung kayu lacak. Semina jual ngau tunjuk jari anak. pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya, dia tasik besai penatai balau ribai, datai ngalah ke dunia, di negeri Ricah Rami, pansok berjalai kanan kiba. Ululung kak, orang sanggup mandam dada tau ke, gatal igat ketup muyun. Ululung kak ya, orang sanggup mandam dada tau ke, gatal igat ketup muyun. Kita berarti ke baru lalai telah tu au. Jelu gajah dulu subak ndak mudah kak minda, entik subak mesti kak diacuk ngena pangan.

0: Tuol ngau tunjuk jari pemadah, pedak tak beraya angkat bagadai. Jelu badak dulu subak nak mudah ke angkasa, nanti subak mesti kak dia cuak ngena ujung tanjuk la, tu kayu lacak. Tang dia tu nak ibu dia cuak ngena ujung kayu lacak. Semina jual ngau tunjuk jari anak, pedak tak beraya angkat berjalai. Jadi menoya di Tasik Besai, Penatai Balau Ribai, datai ngalah ke dunia, di negeri Recah Rami, pansak berjalai kanan kiba. Ulu lunggak, orang sanggup mandam dada. Tau ke? Gatal igat, ketup muyun. Ya tadi peningan telah kita etik ke dua malam tu ya. Jadi kita terus ngagai peningan tu, 258634. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam, Robina. Ngelalai ke
1: nama tu. Orang sanggup mandam dadanya, orang nyuke batang. Orang nyuke batang kah?
0: Orang ukai.
1: Ukai manang kak?
0: Manang ukai.
1: Lagi ngigak baru.
0: Okay, terima kasih. Nanti dengar-ingar mah sidak Robina dia. Jadi ulu lunggak tadi peningan. Kita dengar mana-mana tau. Orang sanggup mandam dada. Tau ke? Gatal igat ketup muyun. Gatar igat ketup muyun. Kita terus ngagai peningat tu. Badu 58633. Hello, selamat malam.
2: Bunyi baru kuai.
0: Oh, okay.
2: Orang tu senapang.
0: Orang tu senapang. Okay.
2: Okay, ne?
0: Okay.
2: Oh, utai dikena tau. Utai kena remote magang tau.
0: Oh, ya. Utai dikena.
2: Utai dikena. Oh,
0: uji ni ngigak kena gatal igat ketup muyun.
2: Gatal. Saya ku... Katiku, jukur putih hanya deh.
0: Kau, jukur putih, mana kau nuan?
2: Katiku, utai bengkol, katiku namai, bakal lip. Kayak kena lip, ne?
0: Ukai bakal lip.
2: Tu, bengkol tu jalan, kita kan raya petana, katiku, namun buatnya. Aiyah, aku nama masau kurang putih.
0: Aau, okay, aau lagi nguji baru,
2: aau. Lagi nguji baru, kumur dia.
0: Okay, terima kasih. Tu utai dikena tu ko Sebastian amok utai dikena tu utai perengkau baru dia tu. Nanti subak bisik gotu dikena tang kita lagi guna ke kaki jari. Kena kita yang kerja ya dia tu. Ndak guna kenya. Tak ni teh kemenyala lain telah tu tadi mah. Tak ju kaja okey ya sebenar jual ngotunjuk jari pemadah ko ya. Pedak tak beraya angkat pegadai. Kita terus ngagi pening atau. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ni tok uji padam ke radio nan dulu. Ya masang radio nyalai nak dengar leboh ke ngangau ke abak telefon laban semina dengar ke radio. Ana dengar kari radio au dengar kari telefon ke kena kita berjaku. Ajak baru kita boleh dengar aku ngangau ke kita. Kita nguji ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Tu ma hari ni tok?
3: Hari betuang tu.
0: Hari betuang. Au akik siapa? Apai siapa?
3: Ukai ngelalai ke remote pagar pakaian kereta ya?
0: Remote pagar pakaian kereta ukai.
3: Ukai.
0: Tak bisik
3: ke? Ukai ke?
0: Kaban ya ke tu ke? Tak ukai? Okay. Terima kasih. Remote pagar pakaian kereta ukai tu. Tang nyoka kaban sidak nyak mah. Tang ukai pagar tu. Ukai bak pagar. Tu ukai dikena bak luar. Tang dikena bak dalam. Okay. Kita terus tau nguji. 258633. Ngau 258634. Ni bala orang hari bintangor tu. Berdua didengar ke malam tu. Ya, terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Dini tu nama tak inggal mu tu Ah, nada ini ngok.

0: Oh, dia padam ke radio dulu. Padam ke radio Nuan dulu.
1: Okay.
0: Okay, hari ni toh? Hari betul? Au, alu sebut ngelalai ke nama?
1: Remote kereta.
0: Kata ke?
1: Remote kereta.
0: Remote kereta. Orang sanggup mandam dada. Remote kereta apa? Ukai. Tak ia bisik kawal mengau remote kereta. Tak bisik panjang lagi ya jaku nerang kita. Au. Ah, kata ke? Jauh bukai, okay lah. Terima kasih. Nyos maknar ngi kapan kita hari betul ngi tadi out remote kereta koyatang tu panjai agi saut ya ukai nyebut remote kereta aja. Kita terus ngagai siko degi peninga. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Out hari ni way?
2: Ukai ngelalai ke remote TV, ke madam TV.
0: Remote TV, ukai.
2: Okay,
0: yeah. Orang okay, sanggup okay. Mandam dada. Ah, mesti bunyi TV tak? Tapi mesti asli bangun TV ya. Kita pergi besi peninga 258634 atau ke Bas Kedandur dan ke hari nanti mana hujan ke malam tu gunta kilat guntur anang masang radio atau ke nagu yang nak telefon kita au. Muji ngagai siko lagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Sebut Robina, lalai ke nama?
3: Sarang Turus Guni Bajau Kai.
0: Sarang
3: Turus Guni Lada.
0: Ukai.
3: Ukai ka. Ukai. Oh, ya ka. Okay.
0: Okay. Okay. Terima kasih ya. Siko lagi peninggal kita iba 258633. Hello.
4: Hello.
0: Hello. Hello, selamat malam.
4: Hello.
0: Hari ni to
4: Hari kapit.
0: Hari kapit neh. Au.
4: Au.
0: Uji. Au. Uji sebut. Ngelalai
4: ke. Bukan ngelalai ke orang madam ke remote kereta.
0: Orang madam ke remote kereta.
4: Ya.
0: Ukai.
4: Ukai. Okay. Thank you.
0: Okay. Sama-sama. Nya kok kena gemunyi hari kapit yang tadi out tang ukai orang madam ke remote kereta. Bisi nama ya kabukai dia sebut itu out. Kita terus ngagai sikok lagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
5: Hello, malam.
0: Hari ni mai?
5: Hari debat.
0: Hari debat ne, out.
5: Okay, tanya ke liquid paper ke?
0: Liquid paper ukai.
5: Ukai?
0: Okay. Atau bisi kawal ngok kereta tu.
5: Okay.
0: Terima kasih. Sikok lagi peninggal awak. Awak kena muk kanggi orang kapit tadi. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Okay. Siapa tu nak?
6: Ini Nana.
0: Oh, ini Nana. Hari
6: hari semanua bentuk lo.
0: Awak pihak nyokok punya ini di nail kata dia.
6: Kalau ada ini nail dah bekerja.
0: Oh pihak apa kasih mana?
6: Yang sudah tua ini ada. Ini nanya tak?
0: Ini.
6: Ujian apa tu? Ujian apa tu dah?
0: Ngelalai kan? Ujian lagi kan? Kena nak jaku iban tu gigak nuan. Orang sanggup madam amandam dada ya kalau dua tu jaku putih anda kau Sebastian lah.
6: Oh, yo. Orang tu utai dikena tu ne?
0: Utai dikena.
6: Orang tu kai butang.
0: Orang tu butang adanya sanggup mandam dada.
6: Remote alam kereta.
0: Remote alam kereta ukai tu tadi kau. Orang tu butang nama tu deh. Butang kena lah nama tu deh.
6: Butang remote nekan kereta.
0: Nanti nekan nama ke bawah kita nekan kereta kan laban nama dah.
6: Oh, madam kereta. Butang remote madam kereta.
0: ni kau kena tai yang ada nyebut remote tu butang padam kereta tak ke butang hidup padam kereta.
6: Butang hidup madam.
0: Kena madam ke kereta punya kena hidup ngah madam ke ya. Abutang tadi. Betul enggak? Aku kenal lama. Tadi abah rebut ya ke stop ke start stop button ku ya. Okey lah. Okey, terima kasih. Ya lah, boleh terima, boleh terima.
6: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya, nanti pinga hari ini ini nano malah ke butang padam kereta ku ya, tang siti tinggal butang hidup padam kereta tau ke start stop button. Bawa kereta ke dia tu ni berita kelama keliak. Nah, dah mengenok tay begitu. Au. Dan nak tempo memusin ke ya. Ya, kita terus ngagai telah kita titik ketiga malam tu, jadi telah kita ketiga menyitu jadi anak ingat bedau kita nekan kelumah telefon radio pada yang dulu nanti kita ninga kaku ngelalai ke nanti kita kanyaut ninga kengena telefon anang ninga nak radio tak ninga nak radio tak lebih kita nyaut kita ninga kengena telefon tau anang ninga ke aku ngangau ke kita hari radio jadi nanti hari radio dudai lagi hari ke abak telefon tau. Jadi kita terus ngagai lalain telah ketiga. Lalain telah ketiga tu munyitok.

0: Batang Gerunggang, Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemi di lepi di Kepayang Patung. Awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan pating rungan di tetak ngelai seduai renggan, kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam. Awak kesuman badu tusah hati. Jadi menua ya di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam butai di rumah panjai begulai hingga sekedar balau kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindu. Celap sakit tau ke berkindu. Kita berarti ke baru. Batang Gerunggang Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kenuk ke seduai, kekena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemik dilepik di Kepayang Patung, awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan pati rungan ditetak ngelai seduai renggan, kenuk ke seduaya, kekena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam, awak kesuman baduk tusah hati. Jadi menuanya di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam utai, di rumah panjai begulai hingga sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindu. Celap sakit tau ke berkindu. Ya baru 19 minit lepas pukul 8 malam. Kita terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Oh, okay. Ngelalai kira mah? Celap
1: sakit. Isap segerit tau ke rokok.
0: Oh, betul punya. Isap segerit. Tau ke Ruko.
1: Au. Ruko.
0: Okey, okey, terima kasih. Okay. Ya peningau dah ditemu Sebastian ngalai ke insap askeriat ko ya. Tau ke Ruko. Ya terus ngagen telah kita keempat malam tu, nyedin telah keempat tu munyi tu. Kumang Dayang Jawai inti agi met empai besai. Agi ngerayap empai nemu berjalai, dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Dintu ngenak pau apung bungai serta diberi sedap mandi abak aik tuntun kerigai. Disunggak ke aku abak ula aik mulai, cibit sedap dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa ya nyau kekelar nyaris amai, dia ya lalu dipangku ibu di katung ngelai. Pedaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi met mansang jajenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang. Dia ya diriang indai ditunjuk jari ujuang, dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedap mandi, aba aik tuntun patuang. Disunggak ke aka aba ula aik pulas ucuang, cibit sedak dipendiang paut ia dipunggung. Dengan nyawa ia nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu di katung tutung. Pedaknya berbalik retuang, nemu ngawaran nungak bala pengabang. Yang tadi menyelalai ya. Jadi menua, di negeri Recah Rami, alai kita berbeli ke barang, pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa iban, nuduk ke gawai besai. Ulu lungga manang medak malam. Manang medak malam. Ya, kumang kita berarti kebaru lalain telah kita titik keempat malam tu. Kumang Dayang Jawai nanti agi met empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai. Dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Di intu ngenak pau apuang bungai serta diberi sedap mandi, aba aik tuntun kerigai. Disunggak kaka aba ula aik mulai, cibit sedak dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa yang nyau kekelar nyari samai, dia ya lalu dipangku ibu di katung ngelai. Pedaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi met mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang, dia ya diriang indai ditunjuk jari ujung. Dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedap mandi, aba aik tuntun patuang. Jusunggak kaka aba ula aik pulas ucung, cibit sedak dipendiang paut ia dipunggung. Dengan nyawa nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu di katung tutung. Pedaknya berbalik retuang, nemu ngau orang nungak bala pengabang. Jadi menua di negeri Richard Rami, alai kita beli ke barang pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa Iban nuduk ke gawai besai. Ulu-ulu enggak manang meda malam. Manang meda malam. Ya, kita terus ngagai pendengar tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru wei.
0: Oh, okey. Lalai kenapa tu Sebastian?
1: Nah, itu kau orang agak penyaram.
0: Ah, benar kau wire yang lalai gitu, baru betul nah.
1: Oh, iya baru betul. Iya baru kau kawai makai penyaram, tak kau makai penganak.
0: Au, namat. Ah, betul yang lalai tu orang agak penyaram. Au.
1: Okey.
0: Terima kasih. Mas Sebastian, tiga dah boleh hayal lemai tu au malam tu.

0: Ya, kita terus ngagai yang telah kita itik ke lima malam tu. Jadi yang telah kelima tu pandak dengan mana-mana. Ya, ditungkus bakal abus pedak terkebu ke abu. Ya, disalam bakal borian tang nemu ke bau. Ya, bakal naman tua datau sebut bau mua orang mayu. Tang natai pemali ke kuk madi kita bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang ke calak patah batang ke calak patah. Kita berarti ke baru telah tu ya ditungkus baka abus pada tekebu gak abu ya disalam baka buharian tang temu gak bau ya baka naman tua nak tahu sebut bak mua orang mayu tang nadai pemali gak kuk madik kita bangsa memaluah. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang ke calak patah. Kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Tia.
0: Ah, selamat malam, Cik. Lawan eh?
1: Oh, lawan.
0: Okey.
1: Uji tadi. Ndak boleh.
0: Ya, oh, okey. Oh. Oh, tu ngelalai ke nama deh?
1: Kayak orang ngigot telah.
0: orang ngigot
1: telah. Telah eh?
0: Oh, betul. Orang ngigot telah. Oh,
1: okey. Okey, terima kasih. Makasih, ya.
0: Ngelalai ke orang bagi kan telah kita menyauk yang tadi peningan telah kita titik ke lima terus ngagian telah kita ke enam laju-laju perak kita itu auk lapan kat ngapiskan telah tu ngagai pukul sembilan jadi telah ke enam karak agang gagak bujang belang pinggang tau jadi ke batu lempang kena nyerang ngambil boleh pemberani jarangku tapang gagak lang gindang tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambil buliah padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke bebuah lentur pucuk. Tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua. Ulu lungga berduruak gawak. Berduruak gawak. Kita berarti ke baru lalai yang telah kita titik ke enam tu. Karak. Agang di gagak bujang belang pinggang tau nyadi ke batu lempang kena nyerang ngambil boleh pemberani jarangku tapang gagak langindang tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi jadi menua ya di munggu madang melapi ke bebuah lentur pucuk tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua ulu lungga berduruak gawak berduruak gawak ya tadi peningan bunyi telah kita titik kenam tok lalain telah kita kenam malam tu sudah bisi peningan 258634 hello selamat malam
1: Muji baru
0: ni Muji baru au oh.
1: Kain lalai ke tanduk rusak
0: ni tanduk rusak au betul menyak lalai ke tanduk okay. Rusak au terima, terima kasih ya au dah ditemu cek baru ngelalai ke tanduk rusak. Terus ngagian telah kita titik ke tujuh tu megak pandak ngetan peti di tengah temudok ndak besia bertemaruang bangkai babi malu tubai di nangan tabai berterkebul ikan semah parai mati jadi menua ya di rumah panjai ndak kalak tikik temuai polari di bilik penaik selalu tutu induk babari. Ulu lungga munsang acuak tukak. Munsang acuak tukak. Kita berarti ke baru. Getan peti di tengah temuda ndak bersiak. Bertemaruang bangkai babi. Maluk tubai di nangan tabai. Berterkebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai nak kalak tikik temuai pulari di bilik penaik selalu tutu induk babari ulu lungga munsang acuak tuka munsang acuak tuka kita ingat gaya peningat tu hello selamat malam
2: hello selamat malam
0: Thomas
2: ya
0: okay, Thomas ngelalai ke nama tu
2: orang mabuk tua.
0: Orang mabuk tua. Betul menya orang mabuk tua. Okey, terima kasih. orang mabuk tua mayuah tu entelah tu bisik kawal ngau gawai kita tu tadi au. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penang kembang telah kita ke malam tu au. Jadi kita terus ngagai telah kita titik ke 8, telah ke 8 tu agi ke panda. Jadi dah tu lagi baru kita ingi ke telah ke panjai-panjai au. Telah ke 8 munyi tu jengayang boja lempung diri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Menua ya, dia lubuk dalam geni luang, dia ulak sinta berbuli ngebuang. Ulu lunggok tapang Siti Dan. Tapang Siti Dan. Jengayang buja lempung berdiri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Jadi menua dilubuk dalam geniluang, diulak sinta babuli ngebuang, ulu lunggak tapang Siti Dan. Tapang Siti Dan. Ya kita ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam Priska.
0: Selamat malam Nurin. Au. Ngelalai ke nama tu Nurin. Nama tenada ayam lu bos telepon hari tu.
3: Engka kini. Au. Mana udah temu tadi Priska. Nanti temu deh nyak me jarak kita sama Belarindo.
0: Au amat mah berebut ke layan nyak mana. Au.
3: Iya.
0: Au. Ngelalai ke nama ke sekali tu Nurin.
3: Pelaba aku nganu urang inti ikan.
0: Nyeh lapo dah. Betul menya urang inti ikan.
3: Ya, selamat malam Priska, terima kasih. Okay,
0: sama-sama. Ya tadi udah ditemu Nurin lalai ke urang inti ikan.

0: baru pukul 8:30 malam kita udah ngiga 8 iti entelah. Ya kemujur ngiga 8 iti entelah. Agi bisi entelah kita yang nak gue mindah, nak gue madam ke radio kita. Tik tak bedau beblah tau ke limpang dulu. Kayaknya lapar ke nanti habis pukul 9 tau. Ya, jadi nak ingat peningah minggu baru aku dekat ngelalai kentelah di kerum ke kita peningah di kita pesin telah sekarang dalam seminggu tu anjung sebedau hari minggu minggu baru wow ngambil ke sama-sama di kena kita uliah babuti bagagai hari minggu tu lah. Kerum kentelah kita ngagai email YFM bot yfmiban@gmail.com tau kanjung ngena lumur WhatsApp 013-862-8422. Ha? Anjung agak lumur 013-862-8422. Tau kena email yfmiban@gmail.com. Ha? Tau telah kita tau dianjung ngambil kebisik dikeluar ke hari minggu. Minggu baru tila. Jadi kita terus ngagak telah ke sekali tu yang telah kita itik ke 9. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang kerang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menuanya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulurungga sengayan tindua. Sengayan tindua. Kita bertikir sekali lagi. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang ke rang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menuanya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulu lunga sengayan tindua. Sengayan tindua. Terus ngagai peningat tu bawah 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Umpan manua, okay?
0: Hah? Umpan manua?
1: Umpan manua.
0: Okay.
1: Okay, kah?
0: Okay.
1: Oh, pia.
0: Lagi berarti
1: apa? Manua tindua saya kau kai.
0: Manua tindua, okay.
1: Oh, awak dah.
0: Ramai kita tu, Rubina, ini nutup dia.
1: Ba rumah caban banyak tu ba demak laut itu tengau kurang.
0: Bisa pengawak lah dia.
1: Renau berano diri.
0: Okay. Lagi dengan kak baru. Kita ingat guys ikut lagi peningat ba 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas, ngelalai ke nama tu?
2: Ke kerungan manua.
0: Kerungan manua. Betul banyak kerungan manua. Okey, terima kasih.
2: Ya, sama.
0: Nyak kebenar Rubina. Kerungan manua. Terus ngagen telah kita titik ke 10. Telah ke 10 bunyi itu. Dara imun duduk di atas kerusi. Mata ke senaya matahari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran. Ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuanya di negeri kedai tambi dua berbeli bertukar ke barang. Di bilik penaik dur engkah ke laci ngerang. Ululungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ini tadi punya lalai. Kita terus berarti ke baru lalai tu. Dara imun duduk di atas kerusi. Ngemata ke senaya mata ari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran. Ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuanya di negeri kedai tambi nur berbeli bertukar ke barang. Di bilik penayak nur engkah ke laci ngerang. Ulu lungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya, kita terus ngagai pendengar tu bawah 258634 dulu. Au, hello, selamat malam.
3: Selamat malam baru peskat kai. Betah dia live tu. Belah. Ari dak mana tu? Dia main mulai lain dong tu lebih lain tu.
0: Apa ya? Kumbai kenuan yang ngau orang hilang ti kai tu le.
3: Mana? Hari itu hujan itu.
0: Apa ya? Au. Okey, gat ngalai ke nama tu.
3: Kai orang nak cermin tu.
0: Kateka? Orang?
3: Orang nak cermin.
0: Nama orang nak cermin lah. Orang dak bermain. Bermain tu cermin. Danya orang dak?
3: Orang ke, orang nak cermin. Naga cermin ke?
0: Okay. Orang ndak kuya dia.
3: Orang ndak cermin?
0: Cermin ujung ya? Bermain cermin?
3: Tapi kalau lu nggak tadi itu tinggal suara nang.
0: Ya, orang ndak bermain. Bermain tu cermin. Udah sebut nang tadi. Au, danya nang ngiga.
3: Cermin.
0: Orang ndak ge.
3: Kilang?
0: Orang
3: kilang.
0: Ketika?
3: Orang nak kilang.
0: Okay.
3: Tiang.
0: Jadi sebut baru? Sebut penuh kah?
3: Tiang kena cermin.
0: Tiang?
3: Tiang kena cermin.
0: Okay.
3: Oh, laporan. Nanti dengar suara nen.
0: Okay.
3: Dia laku radio tu merasam bersiak dia.
0: Hari nak panah nih.
3: Okay.
0: Terima kasih. Okay. Jadi lulu enggak tadi orang enggak bermain. Uji kita yang agai peningat tu out 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Hari ini tu.
2: Muka.
0: Janang. Ngelalai kenapa tu Janang?
2: Orang kena cermin.
0: Orang kena cermin. Ukai.
1: Ukai.
0: Nanti kita bercermin. Nama deh. Nama ke. Nama terpedak.
2: Bila lu ngap eh?
0: Orang tak bermain. Bermain tu segi cermin. Orang ndak.
2: Orang kena cermin.
0: Orang kena cermin. Ukai. Ukai.
2: Mestinya kita ngap cermin.
0: Okay. Orang. Ulu lu enggak, baru orang tu okay orang ya. Nanti dengar jenang tu ingat menyuncerin-cerit. Uji kita enggak kayak peningat tu. 258634. Hello, selamat malam.
4: Hello.
0: Hari ni wai.
4: Hari je lah bakuan.
0: Apa jang? Mana hari tadi apa jang?
4: Hujan hari tu.
0: Hujan eh. Atau terang ke dengar aku lain walau. Okay, ngelalai kenapa tu apa jang?
4: Ukai orang bedak cermin
0: eh. Orang bedak cermin ukai.
4: Nanti lah kurang ke dah.
0: Nanti orang bedak cermin, nama tu bedak nampak cermin dah.
4: Makin jauh
0: ah. Okay lagi enggak baru? Okay, terima kasih ya. Pamatu ratu cermin mada cermin ukai bisi utai mah pada bercermin. Hello, selamat malam. Apu dini nak bunyi tetok nah nantu lihat ya. Munte utai bunyinya uji break jauh kagi radio kita au. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam baru Priska.
0: Apa malam Ren? Au ngelalai ke nama?
5: Tuh ni mak buyap ngapa untuk Priska.
0: Au.
5: Okay, ngelalai ke orang nungak cermin.
0: Orang nunga cermin ukai.
5: Apa? Ukai nunga meda ukai ga?
0: Ukai meh. Ukai orang meda cermin. Ukai
5: cermin segi cermin ne.
0: Cermin segi cermin. Orang ndak bermain kalau lu enggak tadi. Anak.
5: Orang ngilak cermin.
0: Orang ngilak ke cermin ukai. Anak nyebut orang ki lulu enggak ke orang. Sawut
5: ok. Bayang nungak. Bayang bak cermin.
0: Hanya mia. Bayang
5: tu. Ya. Terima kasih Priska. Okay,
0: sama-sama. Ya. Bayang ko ya. Bisi orang nyebutnya kenayang, bisi maka orang nyebut ya ayu. Jadi kami dengan ayu nyebut tanya au bisi nyebutnya kenayang, bisi nyebut bayang. Bayang bak cermin. Nak berdiri bercermin bisik nama tak kena yang nampu bercermin dia nyatlah kita nungak cermin nama kita nama tak kena yang rimpu bercermin tak kebayang rimpu bercermin tau yang tadi peningat sawut dengan telah kita itik ke 10 Itu latar bentelah kita titik ke 11 au kerubung ke kurak tambiat gitang di sila awak nanga kenawit. Di puput keribut bertiup mimik-mimik dengan bunyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung ke kurak tacu gitang di sila nanga teku. Di tinggang hujan nelian labuh neruto. Bedau ga nda runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut lata burit. Tancut lata burit. Ah, kita berarti kebaru lala ya. Kerubung kekurak tambit gitang di sila awak nanga kenawin. Di puput keribut bertiup mimit-mimit. Dengan bunyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung kekurak tacu gitang di sila awak nanga teku. Di tinggang hujan nelian labuh naruto. Bedau ga ndak runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut lata burit. Tancut lata burit. Ya tadi apa ni ngah? Lain telah kita etik ke 11 malam tu. Oh. Ya, kita terus ngagai piningan tu 258633. Hello, selamat malam.
6: Halo, Rifat tu atau?
0: Panjai bunyi laut tu nah.
6: Au, kau ni dah ke dulu tu benda temu tadi, kena kanya tadi.
0: Cermin tu udah, kena yang ba cermin. Au.
6: Kelong rang lagi kau tu. Au.
0: Oh, ya ketuk lah, nada ningau nah tre.
6: Nada ningau aku dah jawab kau mai telefon tadi.
0: Oh, lagi kau ngatai ke baru. Okey, terima kasih. Ya. Kita ngagai peningat tu au 258634. Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam.
0: Apa malam Robina? Au, ngelalai ke nama tu Robina?
7: Katika ulo tancut, ulo tancut ulo lungga atare.
0: Tancut lata burit.
7: Tanduat anak met.
0: Ne, nemu na Robina ni tak tanduat anak met tau.
7: Kalau pedah tanduat dah tu. Okay, kalau mendah ningar nyebut.
0: Oh, dia tu orang tanya gigi kena dia tanya mau. Okay, betul banyak. Tandut anak met.
7: Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Tandut anak met. Nemu kita tanya ke tandut anak met. Lepas orang pada bisi berkena ke tancut, mereka lihat banyak. Jika nak tandut tu orang, tandut tu digagak orang ari tacu. Kita terus ngagen telah kita titik ke 12 au. Jadi telah kita ke 12 bunyi tu kerubuang teluk penyu ngi apai migo kena ngamulak ke balak ayah ngayah ke balak ibu. Siapa kengumainya teluk penyu apai migo. Medak teluk penyu bedau bertuguang di puak emperan. Kerubuang teluk itit ngi inik mit kena ngamulak ke balak akak ngayah ke anak mit. Siapa kengumbai nyak telu itit ngi inik mit. Medak telu itit bedau bertuguang di dalam tansang di tengah laman. Nya tadi munyi lalain telah kita itik ke 12 tu au. Jadi menua ya. Di rumah panjai ndak kala tikik temuai polari. Di rumah pandak ndak kala diintak ke penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke sulu sayau. Sulu bagas tau ke sulu sayau. Kita berarti ke baru lalai ya. Kerubung teluk penyu ngi apai migo kena ngemulak ke balak ayah ngayah ke balak ibu. Siapa kengumbainya teluk penyu apai migo. Medak teluk penyu bedau bertuguang di puak emperan. Kerubung teluk itit ngi inik mit kena ngemulak ke balak akak ngayah ke anak mit. Siapa kengumbainya telu itit ngi inik mit. Medak telu itit bedau bertuguang di dalam tansang tengah laman. Jadi menua ya di rumah panjai nak kala tikik temuai pulari. Di rumah pandak nak kala dientak penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke Sulu Sayau. Sulu Bagas tau ke Sulu Sayau. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, ya. Selamat malam.
8: Selamat malam, Maruai.
0: Okey, Sebastian. Ngelalai ke?
8: Tebu panas tau ke tebu mayau?
0: Tebu panas tau ke? Tebu mayau. Mayau. Ukai. Ukai.
8: Ukai, eh?
0: Ukai.
8: Oh, kamu kata tebu mayau. Kau kata okay. Mayau panas kerana mayau ke... Gali-gali dia selalu jalan dinding ya deh.
0: Okay tu.
8: Lampu, kai lampu.
0: Lampu, kai metu. Jin wan inga lalai tadi mati ke ngau benar apa bokon monan.
8: Oh, nuelo. Te di rumah panjai gitu ne.
0: Oh, di rumah panjai, rumah panjai guna aku teto.
8: Kali. Kau main kulau.
0: Kali ya, meh dia tu. Lalai dengan nak teto lagi. Nale guna aku teto. Labanyu bisi utai ke canggih lagi nak kurang.
8: Canggih ada tu. Kumai kau lampu gas, lampu gas atau lampu.
0: Ukai, ukai, ukai, ukai.
8: Anak gua lama tu, anak gua lagi perlu yang baru.
0: Lagi,
8: bisa lagi. Temu ya bapa aku.
0: Temu lagi, neh. Okay. Terima kasih ya. Kita terus ngagai sikup lagi. Apa tinggal? 258633 ya. Hello, selamat malam.
9: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas. Sulu ya. Bagas tau ke Sulu Sayau.
9: Kayak betul tahu harus ngebatu ilau.
0: Ya belum betul. Sulu Sayau batu ilau. Nanti Sulu Bagas batu?
9: Batu tawas, batu karas.
0: Batu karas tau ke?
9: Ya.
0: Batu ilau. Dia tu nak daerah ngenap dia tu. Belum menang. Gini ya. Gini ni.
9: Nak nombor umur dia tu.
0: Mat punya kenuan. Okey. Betul punya. Okey. Terima kasih ya.
9: Ya, sama.
0: Ya, ya, tadi Sebastian tau sawat yang lalai ke batu karas tau ke batu ilau.

0: Ya mayon telah kita ke malam tu udah digigak kita 13 itik udah. 12 udah tu ya ke 13 au. Telah kita ke 13 munyi tu. Leka mari pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk ngau kawat kelingkang kawa. Acuk ngau tunjuk jari 2. Jeliang ngau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Jawa ngatur pecara tebelian wi. Leka mari gadung diarak ke ditikai tudung luang. Tusuk ngau unak wi takuang. Acuk ngau tunjuk jari ujung. Jeliang ngau buliang mata cenuang. Dikenak sempurai ngau tutung mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richard Rami. Alai kita beli kemayuah macam utai di pasar besar alai Cina berjual beli. Ulu lungga pindah kelia. Pindah kelia. Ya kita berarti kebaru lalain telah tu leka mariak pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk ngau kawat kelingkang kawa. Acuk ngau tunjuk jari 2. Jeliang ngau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Ngatur pecara tebelian wi. Leka mariak gaduang diarak ke ditikai tuduang luang. Tusuk ngau unak wi takuang. Acuk ngau tunjuk jari ujung. Jeliang ngau buliang mata encenuang. Dikenak sempurai ngau tutung mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richard Rami alai kita beli kemayuah macam utai. Di pasar besar alai Cina berjual beli. Ulu lungga pindah ke liak. Pindah ke liak. Ya kita terus ngagai pindah tu. Baduan Mak 8633. Hello, selamat malam.
1: Bukan ngerai kebuah sekuak.
0: Buah sekuak. Janang tu. Betulnya janang. Ngelalai ke buah sekuak. Okey,
1: terima kasih ya. Ini habis saya banyak makan mie segala.
0: Oh, cukup. Okey.
1: Okey, ini jaman.
0: Okey, terima kasih ya. Buah sekuak. Kena orang ngira. Utai tu ngira juga barang. Kini kita beli utai ke Cina. Ngena buah sekuak. Kalian ada yang ngena kukuleta bakal dia tu. Oh. Kita terus tu utai kena Cina ngira harga barang nyau kat baka kalkulator mah kena kita kemaya hari tu. Jadi keliak seminak bisik buah skuak kena Cina tanti ba kita kukai Cina tu kak pendak kira main tulis tulah tulak tambahnya ya. Jadi nyata di entelah kita etik ke 13 entelah kita etik ke 14 munyi tu tutuang ulut demong tu panjang mimet au tinduak diretuk papau apau ngau gantung. Dani ya pagi dia ya menusi mimpi dia seorang jadi ngeluluang. Dia ya madah keseduai sama berjalan niti tangga kedang bertampuang. Tinggal hujan nelian labuah ngerunuang empat pisak panas busung. Empai ambis ya nusi mimpi diri dia ya lalu seseduk batuk rawung. Nemunya ya ke cunduang kelepuang munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduak leliwak atas meligai. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi dia suah orang jadi ngau jawai. Dia ya madah keseduai sama berjalai niti tangga bergiga berintai. Bergigi berintai. Tinggang hujan nelian labuah nelsai. Empat pisak panas amai. Empai ambis ya nusui mimpi diri. Dia ya lalu seseduk batuk rangkai. Nemunya ya ke lesi babadi laya sulai. Munyi ke timbuang mandi lemai. Jadi menua ya di rumah panjai alai ketengin tu macam pengerami. Di rumah pandak ndak kala dintak penti pemali. Ulu lungga uduak medak munsang begau. Uduak medak munsang begau. Kita berarti ke sekali lagi lalain telah tu. Tutung ulup demuang tinduak diretuak panggau gantung. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi dia suruh ulah jadi ngau luluang. Dia ya madah keseduai sama berjalai niti tangga kedang bertampuang. Tinggal hujan nelian labuah ngerunung empok pisak panas busung. Empai ambis ya nusi mimpi diri dia ya lalu seseduk batuk rawung. Nemunya ya kak cundung galepuang munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduak leliwak atas meligai. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi. Dia suh orang jadi ngau jawai. dia ia madah keseluai sama berjalai niti tangga bergigi berintai tinggang hujan nelian labuah nelesai. Empok pisak panas amai empai habis ia nusi mimpi diri dia ia lalu seseduk batu rangkai nemu nyak ia kak lesi babadi laya sulai munyi ketimbuang mandi lemai. Jadi menua di rumah panjai alai ketengin tu macam pengrami di rumah pandak ndak kalak dinta penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita terus ngagai pindingat tu. Hello.
1: Selamat malam baru.
0: Selamat malam Sebastian. Okey, ngelalai kah?
1: Kati ulu lungga uduk.
0: Uduk medak munsang begau.
1: Manuak kena orang berbiau.
0: Betul. Manuak kena orang berbiau. Okey, nemu nona jam 4 enggak kejam kita ke news sempel nah. Okay, terima kasih ya. Peninggal dah ditemu Sebastian ngelalai ke manuak kena orang berbiau.

Ya, jadi yang tu peningat tu nak aku le boleh ngah kita bawa program bagi kan telah kita ke minggu tu. Jadi minggu baru nanti kita pesin telah kirim ke ngambil ke bisi di lalai kaku kena kita berbuti bergagai ya. Kirim bunyi ke udah disebut ke tadi ngagai email bawa yfmiban@gmail.com. Tak ke ngagai lumur WhatsApp kami 013-862-8422 ya. 013-862-8422. Jadi ngonyak bertemu baru minggu baru lalu ngonyak berisma malam ngagai semua balap tinggal. Terima kasih. Lalu dah tu lagi bulan enggak pula program kebukai bawa pemerintah malam. Jadi tinggal kita ngau lagu Ari Istana lah pesan menuju Sulu.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam Grup H, Spain lawan Saudi Arabia. Live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Jam seruai engkau lagu ya dua hati Siti pengerindu ya. Ngarap ke pengerindu kitanya terus lekat dengan kami ninting hari, ninting jam dalam awak kita ya. Pemerintah malam ke malam tu ya, malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam di konti bekali engkau DJ MA tau ke tiu ya. Okey, malam tu mana hari kita di Puak Menggeri Kuching, kenyau ya hujan ngali hari tu tadi ya. Kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih wai. Atau mungkin didinga secara online RTM Klik tau ke ngena channel My TV. Benung di atur mengat di Bandar Kuching yang pengurami makai lemai ngintu gawai daya rengkat Sarawak 2026. Kembali kita ke bising mulut pengurami wai. Okey, ngerak kenyang kuang lah ha. Hari lagu jam seruai dua hati Siti pengurindu, kita mending ke Siti lagu rohani ketika Tuhan. Udahnya mending ke program Aku Boleh Penampak ya, dikeluarkan Monica Midi. Dahnya pukul 10 bakal sama mending ke berita malam hari kami di YFM. Kita bertemu baru jam kedua, nangkan kenyak lagi tang sebentar berita. Kita mending ke lagu ke di Sada Dominic Christie, Utai Digagak Petara.

segulai senyalai ngau YFM bab program 34 Seranyawa nitiang hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai randau ngau balati ladia ba industri music pegelani jari nyarang buup ngukir fashion mu

langsung boleh menampak. Kenapa program tu dor kita berkongsi ke penyelai kerja ajih Tuhan atau ke cerita di bisinya di dalam penghidup kita pun diri sebilik kaban kita atau ke penghidup orang bukan ke bisi di pedak kita nyati atau ke aritusi Father Bishop atau ke Pastor cerita ketegal pengharap kita Kristen atau ke ketebal lagi nyatati dikumbai kita kesaksian Tuhan ngarap ke program tu jadi ke pelasar dor muka runding beri penampak kebaru ngagai orang bukai tak bercerita diulih mu yang kati balamnya di bukai dalam Kristus nambik kesidak megamanggai ke pengarap ngagai Tuhan Yesus siku aja sebenar kenusi ke kita siti cerita tau ke kesaksian teka nanya kita dulu kalau kena kita medak siti cerita orang putih ke diberi nama Ghost Whisper siti cerita tau ke drama bertampung-tampung di dilakon ke pelakon terbilang Hollywood ianya Jennifer Love Hewitt. Nanti kita kalau mendak cerita tu pelabak aku kadang tidak kenyit dengan cerita bak program aku boleh penampak ke sekali tu dan nanti kita bedau kalau mendak cerita orang putih tu tidak salah kita tahu mendak cerita tu udah kita ingat ke program aku boleh penampak bak usut ke sekali tu. Jadi cerita ke sekali tu ditusi induk tumpu ngagai aku lalu induk tu dikangau ke ngau nama Ani bukai nama Ahmad Ani tu gawak bak siti upis perintah di nua kita Sarawak di tu tajak pen ia tu dah berbelas tahun udah gawak tang Ani tu undang nadai kalak penanggul ngerja pengawak melamat tu tang dalam 2 tahun tu keudah Ani tu puas ngapi pemisi nyentuk ke ia tu dikangau ke ketuai atau ke pos ia lalu pengawak atau ke penanggul ia ketua ngambil permisi tu tadi diawum ke bala ketuai ngau pos ia dalam misi yang upis tidak laban Ani tu nyau udah kelalu balat nadai nurun gawak ke Tegal ke Udu ngambil permisi dalam seminggu kadang-kadang ia tu seminat gawak sari aja ia megak suah ngambil cuti sakit atau ke MC laban pemisi yang pun kenyau meluik hari patut udah diambil ya nyentuk ke Ani itu tadi nyau bisik burung diam dekat baduk gawak kok ya lalu sidak kesama upis ngau Ani itu megak serta ketuai Ani dalam upis nang umbai Ani itu bisik penanggul bak pengerai untak sebuah pihak laban Ani itu udu nar temu nyerawak serta udu berjaku sendiri harinya kita burung diam meninggal nanti kita medak orang sebelah pasar sebelah jalai tadi ke suah berjaku ke diri tentu kita ngumbai orangnya tadi nang bisi penanggul bau tak tau ke gila ne bekenyak magarung dia yang orang sesama ngau Ani tu kawak serta bos tau ke ketua yang megak nang ngumbai Ani tu tadi bisi penanggul bak pengerai unta jadi Ani tu tadi peninggal nyau berasa malu itu dah laban kanyau dikumbai orang upis dia gila jadi nyak kebuah yang tadi udu ngambil permisi dan kebenarnya Ani tu ukai gila tajak pen ia tu suah berjaku ke diri sebenarnya Ani berkongsi ke cerita tu ngagai aku ia dulu nanya aku menyitu kok ya nuan percaya amai bisik roh tau ke semangat manusia tu dah mati bisik bukulai ngau kita iya kok Ani nanya aku jadi tawut aku ngagai ia menyitu aku percaya ia nanya aku baru nanti aku madah aku boleh mendak semangat tidak ngau mata kumpul kati kenuan percaya atau kena iya aku Ani nanya aku baru jadi sawat aku bunyi tu aku percaya tanda mayu mentia kebisi kuasa boleh mendak utai bakanya aku aku jadi berduduk hari sawat aku nya tadi dia Ani lalu berentah nusi utai kenyati dalam hidup ia jadi ku Ani kurang lebih 2 tahun tu kudah Ani tu tak boleh ngenda medak semangat orang si udah parai ke agi kayau-kayau di dunia kita itu tambah agi upis ke bandor Ani tu gawak tadi nang mayuh mai semangat orang ke parai dibunuh ngau semangat orang ke mulu diri agi lekat bak sebelah upis tidaknya dia kebuah pihak laban tanah ndur orang ke gagak rumah upis tidak tu nak tu manah bisik sekedaknya tadi api ndur pendam lama lalu bisik sekedar abis tanah ndur ngagak rumah upis sidaan tadi ndur orang keliak berperang
lalu bisik megat semengat bangsa jipun ke kesuah di pedak ia kayau-kayau bak sebelah upir. Lalu gamal semengat sidak tu megak, tak semua sudah tu menyana, pakat tu buah kita mizia. Bisik megak sidak tadi keudah jai gamal. Jadi nyak mai kebuah, tu dah ane tu suah terkenyit, lalu suah manjung sebuah terpedak ke semengat sidak tu ke nak tu menuku gamal. Jadi ku ane, semengat sidak tu nemu bagi kita mizia keuliah medak sidak. Kadang-kadang semengat sidak tu mitiah ke ane pulai ke rumah. Lalu nak kurang megak semangat ke minta tolong ane. Kok tidak? Tidak nak ketemu ke jalan pangsut hari dunia kita mensia ke agi hidup tu. Laban ane tu ke megai pengarap Kristen arti. Jadi ya suah udah nulung. Tetapi ke semangat ke minta tolong ya tu. Ngenak semiang novena tau ke sampai peminta. Penglama tujuh hari nak ngetu. Ya megak berpuasa maya ke bersampai peminta tu. Jadi sekedar ada semangat kebisik ditolong ane, ianya semangat siku induk keparai dibunuh pangannya. Induk tu cukup bajik ku ane, lalu ia tu keliak kalak berpangan engkau anak orang kaya atau ke anak orang ke berta serta terbilang megah. Nang laban pangan ia tu tadi ke dia so jadi engkau orang kesama bisi reta, bisi pangkat, tu dah induk tu lalu dibunuh pangan laki itu tadi. Kebuah yang kedibunuh laban ngai ginduk tu ngacau laki tu dibaru jadi ngau anak orang kesama bisi pangkat o sama bisi harta tambah megak maya tu induk tu benung betubuh bisi. Jadi bangkai induk tu tadi ditumbak ke bak tanah dalam upir ndur ane tu tadi kawak. Jadi nadai sapa nemu yang ditumbak ke dia, lalu nadai sapa ngigak induk tu laban induk tu ke patu balu nadai apa indai serta nadai kaban belayan. Jadi induk tu madah ngagi ane. Nadai sapa bersampai ke semangat ia, nyak alai ia tu tadi nadai ketemu ke jalai kepatu di tengah urang ti udah parai biak ko. Induk tu madah ngagi ane. Jadi hari cerita ke dikunci ane ngagi aku, semangat urang ti udah parai amai berguna ke sampai ngusmiang hari kita kagi hidup. Tiap itik lekas sampai kita, muka mimit jalai kepatut di tengah semangat sidak ke udah parai. Nanti Pak Kristen Arsi dalam semiang berseri di tengah hari nang bisik disebut megak sampai ke semangat orang ti udah mati. Jadi peningah ya siti cerita ke amai nyadi dikunci atau ke ditusi ke siku induk ngari aku lalu dikunci ke aku megak ngau bala kita peningah bak program aku boleh penampak cerita tu amai pakai drama orang putih yang disebut aku tadi. Ianya cerita Ghost Whisper. Dia tu ane tu suah ngau bala pada hari gereja gereja pengawak nyelamat korang dikena rasuak serta agi megak ia mengkang nulung bersampi ke semangat orang ti udah parai kami tak tulung ia. Jadi kita harap ke pengawak ane tu terus mujur ngau sukun hari raban gereja megak. Ya ratai bab pengujung program sebelum lekat ke bala kita. Sekali lagi aku ngerah bala kita peninggal kunci kami cerita tau ke penyelai ke bisik nyati dalam penghidup kita empu diri sebilik kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisik daripada kita nyati ke Tegal pengarap Kristian. Kita tahu berkunci, kita tahu nusi cerita ngenak tulis tau ke rekod berjaku, kita megak tahu ngenak nama gagak di kita kak ngenak nama amat megak nak salah. Lalu kesaksian kita tau di email ngagai aku ba email monica.midili.com tau ke kunci ba page Facebook aku boleh penampak lalu tau megak ditulis di post ke ngagai RTM Kuching. Di kenapa selara peningal kita mendiang ke titik lagu hari penyanyi Matthews Akun Balang Siti lagu ke diberi nama Sampi. Dikena kita akan mengingat kesemangat orang ti udah mati yang anak ingat cerita sekali itu ke mai kita sama anak itu bersemiang kesemangat kaban belayan. Kita ketemu lagi ngambil kesemangat sidak ya udah diau likun begulai ngau apai di serga. Bertemu baru bari ngejam bersama minggu baru kau cerita tau ke kesaksian kebukai jadi meh saksi Tuhan.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, lekan Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, lekan Laut Timun, Matthew

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Jam kita di pukul 10 malam. Semalam pendengar kami, mari kita semua mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu Ngagai Sarawak Nyak Siti Ari pemujur ke Pemadu Besai dalam pengawak berjalai ke Sempekat Malaysia 1963 MA 63. Menteri Berupis, Menteri Besai Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud dengah penerang berita madaka pengawaknya beri aku ngagai hak Sarawak jadi kaban tinggepun ke Malaysia. Nyabaga ngayan ke pemujur MA 63 ulih jadi nyata nengah kerjasama rat antara perintah besai engau negeri. Kuya, Sarawak dia tu bumpu pangku pengawak ti besai lagi bak pengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tau boleh penguntung ari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tika sedunia. Kuya nambah palan penyangkai kapal Bintulu dia tu benung mansang ukai sebenarnya jadi hub ekspor gas asli cecair benua tu tamega jadi penyungkak penumbuh ekonomi untuk Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional Tekun ngembuan juluk dekat ngemendar ke atur nyedia belanja baru hari RM20,000 dalam tempoh 24 jam dikena mantuk pengawak dagang mikro mid ngau jalan pemesai PMKS mulih ke pusin pukul ngau jam paragi. Menteri Urusan Dagang ngau pemansang gerempung kerjasama Steven Sim Chee Kiong madah aturnya kedia tu benung barangkat pemungkal lalu dipelabak dekat dilancar dalam tempoh 2 ngagai 3 bulan ti dekat datang. Aturnya ulih nemuntang ke urang dagang mit ngulih ke belanja dagang ti indah ibuh nganti lama. Berbangannya upis menteri pemansang urang dagang gau gerempung kerjasama ngelancar ke portal Tekun Nasional jadi pelasar One Stop Digital dikenang muntang ke akses ngagai perkara penerang atur belanja ke disedia ke program ngau latih urang dagang. Nakat 31 hari bulan 5 tu tadi dia belanja sepenyampau RM5 bilion udah dikebendar ngagai lebih 180,000 perkara dagang di serata menua. Sarawak terus menegap ke pemansang di meruan serta agenda kuasa tau dikena baru dengan penemuan rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Prodenau di Vienna, Austria. Sabi Premier Dato' Amar Awang tengah aliasan di ngulu ke delegation negeri itu madah penelebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawat nyedia ke pelian kandang menua Limbang Lawas 2035. Kuya loginya jadi contoh ke terubah pemansang kuasa hidro ti sebelah ngau pengawat ngatur rampak menua. Kuya nambah penemunya dekat negap ke pengawat Sarawak dalam pemansang kurang karbon nambah ke pengetahuan gaya klimat serta mengujur ke aspiration negeri itu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau ASEAN yang madah ke perkaranya dengan penerang media yang sari itu tadi. Projek penentang nebiang sungai Kampung Tambirat dekat di Serunih ke Baru dikena nentu ke pemujur pengawatnya likun lagi berindik hari penanggul struktur ti rubuh tinya di sebetul tu. Menteri Pemansang Anbi Lumba Ngau Orang Dagang Sarawak kembali kaban Kunsil Negeri Adun Asal Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah penusahnya disinggeruga atur pengawal berjalan ke semua projek tu nyengkaum nampung renggati nangkan kenya perintah dekat berhati ke suku teknikal atur pengawal ke diperjalan ngau matau sebedau projeknya tahu diteruska. Ia mansut ke jaku tu lebuh di kerandau media pengudah pengrami nutup ngau nyuak ke prize pekit Sarawak Youth Business Idea
2026 di Kuching. Yang bega ngarake peranak tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebiang sungainya belak dikarat oleh meri pemai ngagai komuniti menua dia serta nyuka aktiviti ekonomi gau dagang temuai enti udah tembu gagailah. Lanjut ujung ke berita malam kita ke malam itu beritanya di Tusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman Ari Bilia Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: olahraga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelaka Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di berpenemu ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu di pasuk 100 sekurang, ianya hari gerempung apa indai hingga pengajar PIBG hari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar, tua reban bangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu memerat ke pemesai guna pengerinduk Maca bak ruang bilik hingga raban bangsa. Mayu kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya Maca. Berdua harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk Maca kelimpah oleh ngada keraban bangsa TBC penemu penau serta boleh bersemekiah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
5: Lembuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau

0: juang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap noan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
2: World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam grup H, Spain lawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak di late Bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, nampung baru pemindang malam kita. Mbak jam kedua, 10.14 minit malam. Apa pun bagi kita, Mbak Fanpage YFM Bound Station, pemerintah kita. Terima kasih admin malam tu, Samuel Mudin, sudah update bagi penyampai radio kita ke gawak malam tu ya. Okey, terima kasih. Selamat lagi Jonathan Rayang MA, selamat berjalan ke pengawal hujung minggu Benung dengan Wan. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau di rumah Jonas Laja Pentiak Baru sekarang Engkelili MA. Mana Gary Benung dengan Wan minta lagu Veronica Natasha. Nuan ngelengkak, aku melekat kena merindang semua. Kabar-kabar kesuah, engkau berpesan ngelamak tu meh kekial. Pesan dia, salam rindu, salam sayau, jaga hati, jaga mata. Salam Malaysia Madani. Hadih-hadih. Petrus Inchon, Benun dengan Nuan tu MA. Mami Abah juga si Nyapa. Pian Mega, Mary Nanta, selamat bertugas MA. Ari Kapit dengan Nuan minta lagu Eric Clapton lagi. Dalam program kita Country and Western, kena merindang semua bala-bala ke bedau tinduk malam tu meh. Meri selamat hari apa ngagai semua ke udah nyadi apa. Kau kira lagi aku nyapa baru au. Sudah menjadi ke program kita pelansar jurai 6.35 tu lagu ke disada Clement Joyce Antara Dua. Ditangkan kau lagu dari Stanley Bayang Merampau. Udah program pelansar jurai 6.35. Kita nyingkang ke jam ketiga kau program Country and Western.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

0: Lalu lebuah aku tu bertempuah ngotai teban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
0: Ya, tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu dengan kaya. Tanya ya, okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya, yeah, aman.
2: Mm-mm.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan kaya.
2: Ayah,
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Bebasa ke pangan diri, kelebih lagi berdiri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara keberguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali kenyak bak ruang bilik tik dikumai kita nuclear family, tau ke extended family. Aramin, kita udah diajar ngambil berbahasa ke orang bukai, nak ngira orangnya biak tau ke tuai hari kita. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, kita dekat berjurai ke topik berbahasa ke apa inai. Terus ke buku lengau kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru buku lengau kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru buku lengau kita buat program pelasa jurai 6.35 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama aku nak kalak ke diri buat program kita, laban aku undang bisik pangan buku lengau aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu gintir Pastor Graeman Ujang buku lengau kita buat program kita ke sekali tu. Shalom Pastor, selamat datang.
1: Shalom, shalom, terima kasih udang lalu aku mengagi konti baru.
0: Ya, ngarap keberitaan dengan mana nak Pastor?
1: Cukup pula mana.
0: Ya, kita nang sikit bersampi ke semua bala peninggal kelebih lagi kita kena kalak tinggal buku lengau kami buat program tu. Kita ngemuan berita ke mana kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu Pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi kita ke berbahasa ke apa inai betul dah?
1: Oh, mana mak?
0: Nanti kita berarti ke topik ke dekat di pejurai ketua sari tu Pastor. Ke benda ya tadi perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat mana ma itu lebih lagi ba ruang bilik kita orang Kristian. Lalu kita ti belalau ba pengamat cakup Tuhan. Bah episod madah ngeki kita episod 6 ayat ke 1 ngagai 3 leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti disempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang medah atau kebala mati kelekan Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita tik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ya nyak berkat ya ngasu kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan tik diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara tik dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny yang nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kendam iku anak kendam iku anak nyana uleh ngemata kesiku apai nai. Ya, laban sidaknya mayu hagi nadai hari nadai masa ungkap apa inai sidak ya. Okey, erti Yakub ditu kita mesti ibu kapai, ibu ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
0: Ya. Aku tadi terkait hati ngau Yakub ke disebut nuan tadi Pastor. Enam ikut anak, bedau tentu oleh ngibun ngemata ke apai ngau inai sida ya.
1: Betul.
0: Tang apai ngau inai tadi oleh ngemata ke enam ikut sida ya.
1: Betul.
0: Tadi. Jadi nyak tadi nunjuk ke kita apai ngau inai kita itu tadi nama penekuk nama teh ke ditapik seduai ya. nada alasan sedua ya tadi nak uleh gibun kita.
1: Nah ngama.
0: Tapi kita ke namanya berarti ketua dia cukup besar reti ya.
1: Iya betul ya, betul iya. Ya.
0: Okey hanya di nyak tadi nuan mega udah nyebut perkara kepatut dikemberat ke kita lebuah kita berbahasa ke sida ya tadi nyak kita ngintu kita ngemata ke sedua ya de pastor. Nyak sekedar hari cara menyak uleh dikenak kita berbahasa ke sida. Jadi kelimpah harinya mega di pelabak aku nyedia ke kereban atau ke utai ke diguna sida ya mega siti ari cara tua berbahasa ke sedua ya mega de pasa
1: nama
0: enti ba apa inai kita ke udah tua itu deh. Bahkan ni cara kita nyaga sedua laban enti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tua ko kita deh nak boleh ngintu diri tau ke nyaga diri sedua ya ketegal sudah sakit kini ke Tegal nak dapat lagi tau ke Tegalnya nyangkanya udah babo ko kita
1: ya. amat ya dan amat amel tu mayuh hotel tu udah nyadi ba ruang bilik na ya hotel tu ben satu lalu lebih lagi apa inai sida nyudah tuai lebih sira ketuai nyotulai agi mentu dah ngal lagi mentu dah lalu tatua agi mega kedainya dah dan udah sebut kita nyoba bon ya. Lalu enti kita nyawa nitiah kaulah sida ya sida tu bahkan nupulai ke anak miat baru dah ya. So anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyaudah tulai agi nyau bengal lagi nyau babo agi kini nunak mayu agi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke agi sidak ya anang sekali ringat anang sekali kali ringat ya menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai ben satu aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku ia nak meda tang ia nadai ruang bilia lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang misalnya lalu debai aku bergulai dengan aku baku siang itu lalu gagak aku bilia siti so namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuh tinyak titik nyadi bak ya lebuh ya kami bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu bilia kau utai ketemu kita lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia ya tang aku terima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki lupulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuah ngutai ti bangsa tu ngamata ka ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu.
0: Ya. Yeah.
1: Aku rindu ngagai ya. Tanya ya ukai apa ya dah. Tang laban pengerindu.
0: Ya, yeah, aman.
1: Anak aku cukup aku terima kasih ngagai ya Juriam. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresi bilik ya. Dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya.
0: Ya. Yeah.
1: Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
0: ya.
1: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa naik kita ngagai bahkan aku nyak tadi ngagai ayak aku mpu ya tenadai ruang bilik aku ngemata kaya apa ya aku lebuh yang mati umurnya 96 tahun tinggal ke dunia tu nak entu berat agi ya hari depan yang kengau ayak aku nyak tadi laban terima kasih ngagai Tuhan laban dia gerai lalu kira ke mulai ke derempum yang umur udah tanya tang aku bisa peluang berjakuk ngaya sebedau yang tinggal ke diri ngeraswak ke baju ya nak berjakuk ngaya sebedau ya mupuak ngagai sergam ya lalu pulai ngagai tu bala peninga ya minta ampun nasekat nyabak tarik laban ngenang ayak derempum lalu sampai aku ngagai semua bala kita awak kita terus rindu ke orang tua kita.
0: Si segi amat bunyi ke pasal agreement. Nanti kita nak ada pegerindu, nak uliah kita ngerja, utanya tadi dah. Jadi aku cukup termegah hati pastor lebih nuannya buat anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi, ia berarti ke nuan ya pastor. Ia berarti ke pengerindu nuan ngagai ayak nuan. Ben nuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nyak yang uliah nuna ke singkang nuan kebenar deh pastor. Ya, lepas anak kita tu sigi berarti ke ulah kita deh.
1: Betul betul.
0: Jadi ngagai kita bala peninggal kita kagi bisi apa inai nanti kita ya betapi ngau apa inai kemayu ulah begitu. Tudah nak dapat lagi, tudah udah babo tunjuk ke pengerindu kita ngagai sidak ya. Awak ke sidak ya uliah ngasai ku tanya deh. Nyo sinuk ga ranau tua salito ne pastor.
1: Ya ba.
0: Oke jadi tua agi ngenang ha topik kita ke sarito nya bebasa ka pai nai de pastor. Jadi bab pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita deh. Nuclear family ngau extended family tu. Nuclear family tu kurang yang tadi mina apai inai ane ante ane dua tiga, dua ikut tiga ikut nya jak makanya ke diau dia nya aliku mai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia ake ini dia jadi besai biliaknya deh. Lalu nitia ke pansit strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% ari ruang bilik kita di Malaysia ditok ianya nuclear family de pastanya.
1: Okay.
0: Nama penemu nuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih. Rumah pengasih tip berbayar ke dikendalikan swasta mengko kita atau ke rumah penganai tuai tip disedia ke perintah ketika ada orang nyaga sidak di rumah.
1: Ba aku terbuka penemu aku. Enti apai nau-inainya sama bekerja aku tu anak yang tarik ya.
0: Okay. Tua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family.
1: Betul betul. Okay, bala anak yang tarik bekerja artinya anak kinoknya bekerja, anak lelaki nya bekerja lalu nadai apa yang sudah tuai, apa yang nak oleh ngintu dari empu, lalu bala anak yang mereka nyangka nya bekerja kini ke sekolah kini ke sekolah kini benar makan kini. Lalu nadai nyalah bak runing aku sidak ya tidak mampu nganjong bala inai ngapa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata ke ya penganai itu ai bayaknya bak perintah tahu ke ba tidak nemu atau ke bisa duit kena mayal ngagai swasta mandi yang agi megak mana agi megak udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tu sidak ti ngemata kapai naik lebih agak batu sepuluh dari dia jalan landi ya aku dah sekali kiat ngagai
0: aku kalah kiat ni pasti
1: aku ke dadu oleh sidak katolik mana nak intu sidak ya pada aku intu sidak ngapai naik dah bisi ngangau kebala nurses ngau sidak ya tang bak penganai tuai perintah bisik sekali mega kudah dian bisik mega orang ti ninggalan ke mata ke sidak nyedia ke pembakai ngagai sidak ngintu sidak ya lalu lebah sidak ya sakit lebah sidak ya nguna bantu semua bisik ke sidaknya mantuk dah ya dan secara pribadi bak aku munyiku aku tadi aku terbuka utainya oleh dan juang nanti sidak ya aman terdesak hari sidak ti ngawak kapai naik ke diri. Naya, tang secara pribadi baku baka aku nyak tadi aku diberkat laban kebahku diberkat laban bini aku nunah baduk gawa lalu di rumah aja oleh mata begak tang lebuah maya munyi ku aku baka utai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku setiap sama ngau ku dia nyak di oleh ngintu ya ya nyak tadi lalu baku aku munyi ku aku tadi aku terbuka ngau tete ban satu ya
0: ya retinya tadi ukai reti ya lebuah kita ke nganjung sidak ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebayar atau ke rumah penganai tuanya tadi ukai retinya kita ngelak ke sidak ya ko nuannya tadi pastor ne?
1: Betul betul. Nang amat lekai jakuk ngelak kena tadi deh. Nang amat bisik megak keda orang laban ngai bertanggungjawab.
0: Ngai kiruah.
1: Ngai kiruah. Hanya ti nang di anjuang sidakin lalu di awak ke sidak ya. Ukainya kok aku bala peninga. Lebuh kita nganjuang kok apa yang ngai kita ngagai titik bansanya laban ketegal kita titik bisik pengawak bukai. kita mesti ngabasi dak ya tiap ya ujung minggu kini dah lebih maya kita free kini bak minggunya medak na mau te kedeguna sidak ya bayaknya utek kedempak sidak ya bayaknya garik sidak ya kita anang tak engkah sidak din lalu ngelengkak ke sidak bakanya aja nah ya bala peninga kita mesti ngenak lah kerja kok tu ibu ke sidak ya agi ibu ngamit berat tentang sidak ya ya kebuah kita ngengkah sidak kian ukai kita nak ibu nak ngamit berat tang ketegal pengawak kita bisi tanggungjawab bukai tang ngenak cara tu kita mesti agi ibu ngambil berat retinya ngelawak sidak yakin ngusuang sidak ya
0: ya okey retinya tadi lebuh kita udah nganjuang sidak yakin kita lalu lepas tangan korang dia pasal nadai jakuk menyinya nah
1: betul menyi ke jakuk orang nadai jakuknya
0: ya ya ni hanya tadi perkara kau lihat dia perhati ke kita naman enti kita meda tuntutan hidup korang ba dunia kemaya hari tu laki ngo bini tu tadi tebal gi sedua ya belak gawak dia pastor kena nangkup peminta berpenghidup menya sekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke sedua ya kediri di rumah nyangka
1: betul
0: deh
1: betul
0: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuh sebenarnya tuan urun gawak tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kat bisi orang nyaga deh
1: betul
0: nya ari tuang ngelak ke berumah nanti tuang nganyung kin dia bisi orang nyaga
1: betul
0: bisi nurse bunyi kenuan tadi nyebut agai batu 10 sidak yang nang bisi orang ngintu bisi nurse nyaga sidak ya dengan mata ke sidak ya belama
1: ya, ya,
0: ya, ya kena oleh makai pun bisi nulung
1: ya
0: ambrik sidak ya makai
1: amin
0: okay nya tadi sekedar ari perkara ke patut diperhatikan kita jadi kita nyetu dulu nangkan ketuk lagi kita buka lain kami baru buat program pelasa jurai buat topik kita berbahasa ke apa ini.

0: Terima kasih bala peninga kita agi bulengo kami buat program Plaza Jurai 635 ditabuh hari bagi kami di YFM di Kuching Pasang Greman Ujang. Agi nak berkinsit, agi bergulengo kita berjurai ke topik kita ke sari tu. Topik kita pasta berbahasa ke apa inai. Mansut ke jakut jai, jakut kena mana ngagai apa inai. Jadi tu penyalah ke cukup berat baka ke bisi ditulis ba ajal kita orang Kristian tu ada pasal.
1: Betul, betul.
0: Kita nak ngengai ke jakut tu nang bisi sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai basa ngagai sida. Jadi bahkan ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke jakut ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak manah ngagai apa inai.
1: Au. Tu prinsip tu bakal kena ajal ku ngagai nembiak tadi. Ya, lebuh maya kita ringat anda yang betul ke anak. Pihak ku ajal ku lebuh maya ngagai anak tadi ni ya. Lalu bala apa inai kita itu nyobakan nembiak miat tu dia tu. Nama kebuah laban lalu sidak nu nak tingat ke utai nyu nu bengal lagi nyu babo lagi nak ulih ngejau tai tu. Banyak tai nak ulih kerja sidak ya. Menjadi dalam Tuhan anak sekali kita ngenatai ke leka jakuk pengeringat leka jakuk sumpah ngaga apa inai kita leka jakuk sumpah tu cukup cukup nak mana mesti diseliah ke kita bekeni kati laban dinga nama utai keritanam kita kadang-kadang utainya oleh diketau kita baru jumahila. Nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didinga bala nak kita ke agik biaknya nyangka renyen nungulang nyak bak kita kati bala kita ka utai bisa nyak nyadi ngai aku ngai nah ya lalu nya alai aku deka nanam benih ngagai bala nak aku tadi laban kita apa inai tu pengawak ter kerja kita cun-cun kita tu bakal TV TV ti depeda bala nak nya utai kerja bala kita painai nya utai kena repeat zira ila nya utai kena tanduk zira ila anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nanuk nyumpah apatah lagi bisi orang kedua ini datai jari bak painai anang sekali datai bak utai ti besanya laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jumlah ila lalu sampai aku S-A-B-A-L Sabal okay Sabal ngintu taitik bangsa tau au mesti bisik pengerino ngintu taitik bangsa tau anang megak ah, ngenak lekan jakut siti tau aku au anang bersuai-suai au
0: bersuai-suai
1: au okay nemu jakut bersuai-suai kita bala peningan anak ya anang nyui kesiko anang ngawak kesiko anang ngawak kesiko okay tang awak ke kita bertanggungjawab au
0: yeah. Sama-sama menyata dia pastor ne anang dek ah anang kenya
1: bersawup
0: bersawup jadi nanti kita bersawup lempuang ke pengawaknya tadi
1: betul.
0: Tadi nuan nyebut tadi pindai itu tadi jadi TV ke anak kita dia pastor nang sikit amat nanti kita berarti nanti kita meda screen TV dia tu berapa inci aku besainya bisa nanti besar lagi terang ya betul dia benda
1: nang amat nang amat ya.
0: Jadi kita ingin ngayan kita kena manahnya
1: betul
0: apa screen TV kita ngayan ke anak kita meda kita
1: betul ya
0: anak sesekali kita mansut ke jakut sumpah mansut ke jakut jahit serta datai jari ngagai apa yang nguinai kita ingat ke apa yang nguinai kita te, ngasuh kita bisik bak dunia ke sari tu jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita tanya ke penudi bisik bak sekedar perkara tu deh bisik ngemuan penemu ke bakat tu tik ngayan ke sidak berbahasa ke apa inai deh tu penemu tu deh ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi tok ke kawin ngau sida hanya satu keterubah situasi keterubah deh jadi kedua mesti nitih ke pengarap ti dipegai apa inai hanya situasi tadi ke diberi aku tadi deh orang kegumpan penemu punya kati betul kena tanggapan ke bakat tu
1: bah runi yang aku secara pribadi lebih lagi ingat kita itu ianya orang Kristian. Lalu cara kita berjakuk ke cara kami sebuat cara kunyawa tu ianya ba segi pengharap kita Kristian. Lalu ba kita ba pendirian aku nombor satu tadi mana aku meri peluang ruang anak aku pu niga tahu yang sida ya. Ngagai sida ya ti besampi ngagai latalatang pengawak aku ti apa inai aku ngiri yang sida ya. Lalu muka besampi ke sida ya. Dengan nama kebuah contoh aku berbasa nal ke pengawak terkerja ya. Menjadi kecontoh anak aku ketua itu tadi ya. Dia tu nyudah bisa boyfriend. Boyfriend ya sebenarnya ya nyebut dekat di tiang anak aku. Ya bertelepon ngagai aku. Saya pastor aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kati ulih aku ngemanyai ke kawal aku ngoya. Aku berbasa ke ya. Tang nak megak kita bukai sampai masanya na ya. Tentu bak pengalaman aku na ya. Aku amat berterima kasih bak ya. Lalu berpun narinya megak ya. Lalu semak sesemak ngau aku. Lalu terbuka. Lalu apatah lagi lebuah ya. Meri aku menjauh-jauh reputah asyuran tebasanya. Daga hati aku anak aku ngebuan lelaki tebasanya na ya. Tang arinya tadi ari hasil bukai aku tinya buang sidaknya. Ari ya ti sampai ngagai latala lalu pihak mega lalu milih utai kebetul ti sama nama Tuhan. Lalu soalan ti nama dua tadi bak kita ti dalam penampak kita Kristian dikumai dalam penampak na ya. Lalu aku nang merangsang bala nak aku ngigak sama ti nama Tuhan untuk dikumai ku sama dalam penampak laban gai nyadi pemetang ngau penampak begulai nak uliah dicampur, nak uliah dipegulai penemu, nak semaka apatah lagi ngintu ruang bilik jemahila tentu nak sebaka. Lalu nanti nak sebaka 100% ngenatai kelayak. Lalu ruang bilik diri kebansanya nak kekal. Ari tirkumai kita a home sweet home no nyadi ukai sweet ya lagi lah. Ya nyok. Nemangu agak pemayat ya, payat tau mayanya ya. No, jago sebab aku sitik dah ianya baka serga bak dunia. Okay, serganya lagi no neraka bak dunia. Ruang bilik no kucal kacil. Ngai aku mendak ya masanya. Naya, so sebagai apa yang gue naik ngalalah tala. Aku mengkang bersampi ke balana lalu awak kesidak ya milih orang ti sama berpengarap. Tir semak ke kita sama dalam terang nyak ti amat ngentak ke rumah tiang pemuan bak Jesus siku aja.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peringat nyak sekedar perkara kau lihat di pejurai ke kami haba program pelas sejurai 6:35 ke sarito ba topik kita berbahasa kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawap ke semua utai ke udah di pejurai ketua tadi pastor.
1: Terima kasih Puan Penny topik ti cukup balat mana berbahasa kapinai. Jakut Tuhan ke disebut ku tadi lebih kita berbahasa kapinai nyak ti disempulang ke yang ngau berkat mujul dalam semua pengawak ti kerja kita berkat dalam pemanyai umul kita lebih kita nemu leka jakuknya nyak ti nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita kena kita ngintu ruang bilik lebih agi orang tuai kita apa yang ngoinai kita lalu nyak mega ti ulih ngasuh penghidup kita terus sabal lalu penuh ngau pengerindau datai ke sidak ya ninggal ke dunia tau lalu ninggal ke ngau ati ti namanya ukai ati ti tusah utai ukai ati ti teliah tang ati ti orang ti amat gagal berbahasa ke Allah Ta'ala.
0: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman laban awak tua sekat amai pastor tutup kita bersampi.
1: Tuhan Jesus terima kasih ke topik kali itu berbahasa kapainai. Lalu sampai aku awak ke semua bala peninga amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa kapainai. Dia kami dekat mujul ngerja semua utai. Lalu dia arti jakutnya diberkat. Lalu dia kami dekat panjang umur di dalam nuan. Lalu kajakutnya dipegai kami Tuhan lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tekninga tek belajar aku tentu Tuhan penghidup kami amat ngasai ke penyenang pengelantang pemayak lalu berkat tek berlimpah tek datai rinuan siku aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Ngau tu bala pendinganya

Ya, bakal selama ninting hari Minggu berjam ketiga sudah kita berserarak awak pemberindang malam BC program Country and Western ya. Abang akan berikan lagu Lainey Wilson Country Cool Again, lagu keterubah yang dipilih untuk ya malam tu ya. Balik kita ke agi duga-duga ninga program kami bak rumah bak bilik sewa kini wai. Okay, sambil-sambil berpegai ke handphone ninga kami terima kasih laban kagi ambil akan menjadi stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu ya. Kemudian dereba jam ke dia tu ya, hanya rakyat sampai bijimat berkita ke dereba anang laju anang mega ke lalu lubah ya. Ngarap ke program terang di dinga ya. Okey, di nemung kanya baru dekat nerun gawak tengah malam tu neh. Okey, bijimat cak kami kelikun datang ke palan ke di tuju. Okey, hari lagu country cool again kita beri ke lagu di blur Country House. Ditangkan gau Siti lagu lama Ari Wayne Fontana dan lagu ya A Groovy Kind of Love. Tentu yang dalam program kita Country and Western malam tu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Bagi kita kenyintu hari pengadas hari itu, happy birthday, panjang umur, murah jeruki.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

ke kalau di sada Phil Collins megaya di sada One Fountain angga lagu ya Groovy Kind of Love. Okey, aku singgah dulu ba FB fanpage kita, okey, YFM station pemerintah kita. Selamat malam ngagai Richa Unup Benung Ningan Wantu MA, selamat bertugas ke okay, mana gayari di Jalai Simpang Semunjan. David Ikum, selamat bertugas, terima kasih. Emily Amy Richard di USM Pulau Pinang MA, minta lagu kena berindang semua bala kenglalam eh. Aku lebih lagi ngagai belakaban ba fanpage peminat setia YFM ngagai Daddy di Kesaya, Mr. Darren, Richard Darren kokia ngga sida sebilik di Sarawak, Marisa Maria Pai kokia kami menjadi sayau kenuan Daddy kokia. Terima kasih Catherine Robin MA, selamat bertugas di konti Marisa Maria Pai ngagai semua peningkat kita ke udah jadi apa kokia Dublin ke Baja, selamat bertugas MA. Pia megang Lada Anak Angi Enjob sebanding ke program kita bisinya apa. Terima kasih. Okey, lagi aku singgah baru kita terus berperindang dalam program kita Country and Western. Mending ke lagu hari Westlife Rancak Mimit Au Uptown Girl. Kita lagi ingin jalan lagu hari Elvis Presley The Wonder of You.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Nah, patut nak bersin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang ngatuh dah lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Eh, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisa gitu sih. Selalu ngerok di tu, dia pihak.
0: Kampua.
1: Kampua itu. Nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai. Kampua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampua merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nantung insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak? Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisa riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kamu elok sih, kamu palu orang betul lo.
0: Nee, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025. Dobi, palan ke pemandu baru dipasuk ke bakanan dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upih pis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Wonder of You. Okay, pukul 12 tengah malam tu lagi, tentu ya main bul Spanyol bertemu kau Saudi Arabia. Pukul 12 tengah malam neh. Okay, benar datang bak stadium Atlanta sidaya. Baru dah ngemata ke live mega ya. Okay, kita akan nyukung Spain tau ke Spanyol, nyukung Saudi Arabia 12 tengah malam tu lagi. Udahnya pukul 3 dini hari, Belgium bertemu ngau Iran. Nya senentang main bul terutai ke nyadi di menua Melaka dedin siku Impleza. Media ramai kita ke diripa kelenyau 2 hari ke udah yang ditemu dalam siti rumah agu mensamanyuh dan jari Sky Track Adventure Melaka di Taman Botanical sehari tadi. Nitiah ke penerang hari pembesai upis bombang gau penyelamat Malaysia JBBM Melaka, sapi penguasa bomba 2 Muhammad Hafiz Zatullah Rashid, yang mana lelaki itu berumur 34 tahun ditemu mensamanyuh oleh pukul 3 minit lemai itu tadi ya. Diri pekelenyau 2 hari tu kudah, iaitu si korang kesuah ngagak konten paranormal. Okey, nasib kita ditemu selamat ni. Udah ditaban ke perubat ngagai hospital lemai tu tadi. Berita kayaan berita online kita. Country Sister, Let Twist Again. Kedua lagi ingin jalan lagu Hank Snow, Whispering Rain.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, pintu malatnya.
0: Bah, yo, amat tergenung. Aram, lupuk tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Winston kalau lagu yang main Lucifer Dream. Okey, malam tu tidur jenak, boleh mimpi ke mana? Okey, mimpi rawan neh. Okey. Berkat bulan tu jua tila kalau rega diesel subsidi ya dikurangkan rega ya RM2.10 seliter. Ungkap selampur menua kita di tu ya nitiah ke penerang di kenatai ke Menteri Besar menua kita sehari itu tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim bas mengkah program ke buka di Bintulu ya. Ia madah ke rega subsidi dieselnya sama mega kita ke meli ngena maikat ya. Ungkap ya program Budi Madani RON 95 rega RM2.10 seliter tu ya di sediakah untuk semua menua kita di tu Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, nyambung berita ke Bisi Ayan di berita online kita. Kalai rega tu ungkup sedak ke layak nerima rega diesel subsidi ya. Para nak menua luar ke ngena kereta, register menua luar ngau sedak kena layaknya. Agi meli rega minyak diesel kita hingga rega tanpa subsidi. Bill Haley, Rock Around the Clock. Kedua lagi nginjau Gravin DeGrow. Ngau lagi Chariot. Dalam program kita Country and Western.

World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam Grup H, Spain lawan Saudi Arabia. Live bar Sukan Plus pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTH.

Ya, balik kita ke Bedau Follow Media. Ramai kami kita follow. Pernah kita sama berkongsi ke Manjumaga Penerang. Ke tahu di Bedau kita tebal lagi bahawa FB kami YFM Ibannya. Okey, kemarin juga kena ke hari 6. Habis itu berkongsi niti daun. Kalau malam tu tadi sudah muji benar pengurami makai lemai. Nyerumba pengintu pengurami gawai daya renggat Sarawak ke diatur berpalan Aum Borneo kita BCCK ya. Ini nemu ke sekedarnya udah beringkah dekat mulai ke diri ya. Tama dalam kereta dengan kami. Terima kasih semuanya. Yang ke Jujumat lebih kita ke Dereba aneh. Okey, pukul 12 agak selama mending ke Timang Kerbatawa Senintung agak pukul 6 pagi. Pagi ilah ya. Sehari tu hari minggu pagi lah. Hari satu yang tidak berasa ya. Ia ke berduka beringkah ngali ke diri wai berehat ke kita. Okey, belalak ngawati hati ke juga wai lantang tinduk jenak. Boleh mimpi ke mana alam kelok kita anang tak ingat set neh. Ngai ke laun dan ibagi lawai. Lagu kedua yang peduli program kita Country and Western Cliff Richard Summer Holiday. Kita ingin jauh lagi lagu hari Tanya Tangka Let Me Be Day. Nutup program kita Pemerindang Malam malam tu neh. Okey, bersama pesan DJ Ming guys semua bala kita jangan lupa untuk bahagia.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteor Mabuang.

0: Albume 24 Iti Lagu dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri
2: 12 tengah malam.

Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, bisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal dah pasta. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasar.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Nanti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koyang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu diulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tentik nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

kan? Jalai banyak kenapa? Menguji ngerecah air dengan kereta atau ke motosikal, terjapan air di pedang tidak besar. Dapat dalam air tidak ketemu, teneras tidak di pedang, kutai angin tidak disangkal. Dia megang, karena tahu kusur, jematan tahu runtuh. Seliah kemeh ngerecah air bah, teriba tidak atur, penekah anang ditunda. Berjaga, semangkai bersedia sebarang mayang.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujuan ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai meresih jari lebih hagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu lahanan ngirup air hidup atau ke ndak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyam ke buah mana hagi bercaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage kliniak.

Berjaga, anak bisik kawal ngergiat nyala ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngergiat nyala tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak tekan kekuasa ngau pengelikun menua. Jakob pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Influenza, ukerna tau ke tabin pi aja, tentau meruga pengerai, bau orang tidak tuai, nyiap-nyiap ngau sida kena berpengerai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Mampun mulut ngau hidung, lubuk maya patuh atau kengkasi, suah muga jari ngena air ngau sabun. Semampai kena memampu hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Ketengguna aman, anak tak tujuk vaksin influenza nintin tahun ke lantin mengerai diri. Naga influenza, nyaga diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, mengulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar kucil ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar kucil mayat jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Yang tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sidik berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: kengemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap buguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tikurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengirup ke diri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka spon ka?
0: Au nandainya mesek.
1: Ye, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bisa gitu sih. Salung erok di tu, dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua di tu, nyamai kempua di tu sih.
0: Nyamai, kempua di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kempua merah, dakin.
0: Eh, Sam. Nak mau nak tunggu insap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nah, dai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak meda nuan kini tau ke ngeng lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Iya patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ripis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Anda ndak kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda termeka oleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Isi Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tung uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Lepas dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner hotel. Terpedak ke oh nyah hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kira kelempuan mimet mai pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
1: Lepas sama lelak. Betul. Apa yang buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemo deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak ngawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai bancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tak intan si masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat sama yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Maksudnya korang sebab nanti nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sijil SPM ya, nanti nuan ada boleh sijil SPM. Nuan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau nuan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ni.
1: Baku ngagai semua nebiak. Kan bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalah madah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti dia terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pangsuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandia, rundiang ke bisi bak pengelandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau.

0: Niaga bala kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: di buguna.
1: Kelimpah hari jemari gari kitab uang.
0: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai fungsi.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
0: Bagaimana setahun tak lu ya.
1: Enggai ke kita disebut urang merik bakas madi nadai.
0: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
0: YFM.
1: 24 jam sehari. Segu.

menanda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: sedia. Boleh sedia ke Kak Benul Sapa Juara Capai Kumiala Minggu tu. Sapa ketika dia biasa kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dulu.
0: Lagu engkau

0: penganta kami suba yang spray na karga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yang ku dek ngok to bekas anggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedek naik bujangnya tidak ketuai dek kan uangnya ke bahasana ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nah daya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan ngayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: hingga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngau tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kami yang petuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya. Bak YFM.

sentimen ai terindu mah itu. Kini kemain ai, musim hujan tu anang dah berjimat kelebih hagi kita ke diau banduar ke Suahbah. Seruan bersedia, nanti nyaman dia suah mindah agai palandur ngenduh penuh Sahbah. Simpan semua dokumen ke Buna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidap tiais, ingin basuk, jemari gari, dapur gis, utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kitai, nadai gantia. Pesan jaga pengelikun maya musim pengujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

0: tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tang yang ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan, ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Perintah Sarawak kuda setuju memanjang ke tanah 1.500 hektar pemesai dikenang agak projek nanam padi. Projek itu nang dikenak nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu nambah kenak bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemanjang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak mega nambah ke belanja itu dikenang memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu naga kekena naga entali air ngau mega ungkus ngenak perengkal teknologi baru Tiginti. Besai benar pengharap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Mayo makai tema ni stau bujung ke gemuk tau ke obesity lebih hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes hypertension ngau penyakit tungku lati ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama ngemerangka gaya penyakit hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iru baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai jaga pemayo gula sesuduk teh pan umas nanti kurang yang mana tangan ti ladai sekali nya mana haji.

0: Amunnya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya, antik noan ada boleh sija SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Anama lalau noan ngagak balan nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ne?
1: Baku ngagai semua nebiak. Kami nak SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngegak STPM mesti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang terjemah ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ke bisik bak penglandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM, SK Nangantabai Julau.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupur nya duige ya telu manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar do bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru do suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau muncut tinya nak dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati. No? Dalam genturung leka jakuk sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya. Bakal bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang ke aku setau ianya sakit ngenyit tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ke tu tadi. Tau sebagi yang tu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ke ngenyit atai hati ya. Nama utai ti dikumbai kita sakit ngenyit tungkul hati. Jadi sakit ngenyit tungkul hati tu ti ya. Utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup. Jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen ti cukup. Isi yangnya tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu nak boleh ngepam darah ngai tubuh kita alu nya mengasuh ke isi jantung kita tu buruk. Jadi bila utenya udah nyadi atau ngujung ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sport. Nak muka-muka berkarti ijin api kita itu habis minyak. Nemu padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang itu tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Nada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai nah segi bisi statistik kami mpu ni laban tetu nah segi nitiah kepansi ati kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturo mensia ti bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelai ti lebih lagi hari orang bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak kindo. Jadi orang tu nah segi besai gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah, tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi, tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis kurang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, tu pun orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besai tubuh ti udah ngelui berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau penghirup segi bisi risiko ti tinggi. Ngau siapa-siapa orang ti bisi diri sebilik ti udah kala terkena ke penyakit tau. Penyakit ngenyet tungkul hati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemai area ada tu.
1: Dr. Jawi anak cunggat ari Spital Besar Sarawak di Kuching.

0: các khi nít đều mà phải gắt.
1: Cảm lấy lẩu ạ, cái ta mộ kiên. Oh man, ukanya kama kain tin ada lawa.
0: Eh, kati non berani minda. Udah agak keretanya ngaista. Ya pedak non taya keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetuja.
1: Eh, nak lama aja. Ukanya jauh. Tulang, jauh dulu kereta tok.
0: Eh, merisa nak aja mah.
2: Berjaga, sebedau kena. Penuh saya tahunya di sebarang maya. Pesan tu, Ari YFM.

Kita ada tu gamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, berhati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarup, begulai ngau.

0: apa? Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Keranjo simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Din na pala. To bill to minta baya ka to. Ay, mayo mo belanja bulan to.
1: Apo?
0: Ngay na maya to, gajalay skod. Uji kita tinduwa na bro ma. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawa. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawa kita yang besar-besar. Tangkalana kita yang berundian, mayu hagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu hagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian kesidak ke kejak kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah.
3: Baik, bala pendengar semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari 1 kena 22 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pada Kibin dari Miri Dasis ngulu ke Sampai Pagi bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah telah Apai dalam penghidup kami, suah kami ngakim ura bukai dan kami ingat lebuh kami nunjuk ketunjuk kami ngagai orang. Kami mega nunjuknya ngagai kami. Buai hati kami ke semampai jampat ngakim tu tadi tang ganti ngau cara pengerindu kami ulih rindu ke diri samandiri. Au kerja kola tala ke dedinga kami tu lagi ulih merik pengering ulih merik penemu dalam kena kami nerus ke pejalai pengarap kami nuju nuan dengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil kada ambil Korinjen Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Jesus selalu berlabuh ngajar sidakku ya. Anak ngakim ngambil kita ndak diakim. Laban cara kita ngakim dekat dikena ngakim kita. Lalu takar terdekena kita nakar, dekat dikena nakar utai ke kita. Nak nama kebuah kita bertilik ke empeleman bermata menyadik kita, tanda peduli ke lumpung kayu di tiba mata kita empu, toka bekeni ko kita nyebut ngagai menyadik kita. Awak kaku muai empeleman dari mata nuan, tang kita bisik lumpung kayu dalam mata kita empu. Kita tu orang ke pura-pura ngapa? Buai dulu lumpung kayu dari mata kita empu. Nyak baru mata kita lansia. Lalu kita oleh muai peleman dari mata menyadik kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi bila menyadik terkirut dari Yesus Kristus, pagi tu kita dengar Injil engkau berat amat asai aku, teka kasar dinga aku, tang kita oleh medak. Nama utai ke diulih kita lebuh kita ngakim orang. Nadai. Semina kita ngasai ke ringat. Tuka pengiringat tu tadi berlubah-lubah nyadi dalam hati kita din. Lalu nanti nak dipebetul ke engkau baru hati. Tahu ngasuh penghidup kita dalam din nak lantang. Tuka disebut kita bisik penyakit emosional. Emotional sickness. Tukar indah bisa menggap penyakit bertubuh. Lalu kita nemu pengeringat tu tadi berlubah-lubah ya tahu ngancur ke kita dalam din. Tak ada pedak tu tang kita menggap nemu ti. Kita kalau ngasai kena tanda tu kita udah lepas kena utanya ulih mecah belah kita. Lalu nama utai ke ulih di kerja kita. Tukar berkening kita ngadu awak ke penghidup tu tadi nak jampat ngakim orang. Tuka nak ngakim orang. Pemayik dekat nyadi dalam kita. Hati kita dia dekat lempung. Lalu mua kita dekat bisik berseri-seri lagi ulih nimit arilah tala. Indah tubuh kita itu megak engkau lebuh kita ke stres ketegal kita ke ngakim ke nyadinya tadi meh. Engkau kita yang tak sedar pengelepas tu ke pemibas hari kita ke ngakim tu tadi mai pengelepas dalam semangat tu adin. Nyada tu mai kita hidup ngau pengaga ngau penyinu ukai pembedis hati ngau mandi yang tu mandi yangnya. Nama kebuah kita jampat amat ngakim. Tu kebuah kita nak sedar dalam penghidup kita din, kita itu sama mega. Kita harap kita nemu lebih lagi dari semua orang. Pandai ngerja pengawak dari semua orang. Tukar lebih lagi, landiak ngerja tu ngerjanya lebih lagi dari orang bukai. Jadi pengasai kebekenya, nak uliah dalam perjalanan kita itu, nyambung diri tu ke disebut kita itu connect kau Allah Ta'ala. Laban kita nemu pengudah kita yang gerejanya Allah Ta'ala ndak lagi dalam hati kita din hati mensia ke nyadi ke Tuhan kita nyadi ke Raja kita tan lebuh kita muai utanya tadi penghidup kita kita maka mas ngasai pelabaku belum menyadi oleh meri penemu ti baru kena kita yang gereja pengawal kita lebah kita nemu lebuh kita muai Allah Ta'ala arindur ti patut dalam hati kita din penyumbung dekat nyadi kita mega ngerja tu kena mu tetu. Di dalam Injil sarito Yesus bejaku ngau mana benar anang ngakim nama kebuah. Laba lebuh kita ngakim kita nyarara ke darimpu ada orang ke dihakim kita ngai kita begulai ngai lagi. Ngai kita berkawal dengan orang nyagi. Lepas kita nemu kita sudah ngakim ya. Ya jahit ku kita. Siapa? Kebunggulai dengan orang jahitnya. Dan lebuh kita ngengkah ke dindi yang ke nyerarak kita itu tadi. Kita nyerarak dari impu hari sedat. Dan dia tahu kita muai dindi yang tadi itu ke utai ke naga ngau jematan. Awak kira jematan yang tadi kita boleh berkawal ngau diri sama diri. Lebuh kita nutup hati kita ngau kengakim tu tadi ngau jampat tu kita megak nutup hati kita ngagai Tuhan Yesus. Jadi pagi tu belum menjadi dalam Yesus Kristus saram kita minta Allah Ta'ala nuci mersi runi yang kita segi aman. Runi kita tu tusah dekat dibersitang minta ngagai Tuhan Yesus. Awak kita boleh belajar medak diri sama diri ngau mata Tuhan. Ngau mata pengasih ngau mata penyenuk ngau pengerindu. Hari kita itu ngakim kita uliah nyerah tu kemeri pemerti hati. Hari kita itu ngukum sedaya kita uliah meri pengampun ngau pengerindu. Semina dalam penampak Kristus kita uliah mancar. Lalu pancar penampak tu tadi uliah di peda orang leban. Kita nemu pancar tu tadi mai nimin, mai pengampun, mai pengerindu ngagai semua orang. Minta Maria kinai kita semampai bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit, Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat ari semua indu, lalu berberkat aman anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus, inailah tala, bersemayang ke kami ti berdosa, dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala tala timadu berkuasa merkat kita. Apai ngawana ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimba. Tuk ke bulan satu, kena kita gawak. Nayong gapawang burung tamuda balik imba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Mua kita sarta di kaban naka. Gai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ke udah dayung, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita

Gawa udah kita ketu gawa si barang tunga ngerja gegetah pra ngambi lanja kamanya nyak tu genaka yaku gerah kita gawa

Okey, milih Siti lagu dari Linian Richie Bungai Merejas ke pagi tau ya. Dikenang pun kawat pengerak pagi hari 1 ke Sarito 22/6/2026. Selamat pagi, selamat bergulai kita di YFM. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani. Tentu pagi hari satu tu mayuh kita ke dekat Nurun kawak bakal selama. Ini diharap ke Nadai Utai Nanggol meh kita ke dekat ngepun ke hari Sarito. Ngepun ke pengawak kita ke Sarito ya. Okey, bakal selama maga pagi hari satu kita bergulai ngawaku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nah, bakal selama maka bak tusun program kita jam ke 2 atau lagi ya, pukul 7 pagi maca pesan ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai bak program 2 pagi wai nyak ke tusun atau kerintai segmen pengerak pagi ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu maka ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Dikenal kita nya tadi ngepun kari baru Sarito minggu baru kita samping-samping ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur. Jadi merindang kita dulu ngau lagu Ari Acan Anuan aku taban ke bulan.

0: Jaku prasang kesaritu. Ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nau milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayau ti benar, yanya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tau kepirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo, maka semua tai bo dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, umayau tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah talo, lo ngasih ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimunyi tu. Anak, pendian ku tai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau ari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sira dekat merik penghidup berperai dari barang sapa merti kesidang. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Oke, milih siti lagu Ranca Aria Lucy M ngai tu nek dek mega. Dikena kita ngepun kari baru minggu baru ke Sarito hari 1 ya. Kita sama nemu meh hari 1 tu ukai amadah ke dirinya tadi ngai nurun kawa. Kadang-kadang kita yang tadi laban ke udah hujung minggu. Kadang ke lelembau pun ke hari baru tang sama ngarap ke kita sama regas meh nurun gawa ke pagi tu nadai penanggul munyi kaku lebih lagi kita ke nurun gawa pagi bisi peninggal kita ke madah kediri udah pak rantu jalai yang terima kasih mendiang ke YFM jadi ke pemerindang kita dalam kereta atau ke perengkah pengangkut kita ke pagi tau ya. Harap ke sama berjimat lebih lagi maya jam ke dia tau pelabak ku jalan alun kita lebih lagi bak kena mengkeri tentu dah berengkah bersekut ke pagi tau ya. Okey, jadi seraya kita ke berperindang maka berkongsi ke berita-berita ke bisi ayan maka ya, bak surat berita kita ke pagi tu. Berita ke bisi ayan ke dibaca aku tu. Kalau ya Menteri Besar ya, Dato' Sri Anwar Ibrahim, bisi madah ke inisiatif reka diesel subsidi. Ke diturun ke ngagai RM2.10 seliter di Selampur Menua Malaysia berengkah hari bulan 7 2026 tu ilah nyadi amadah ke inisiatif tu di pejalai di kena ngangkat ke pemanah meri subsidi diesel ngena mekanisme berpelasar ke MyCard ya lalu nentu ke subsidi perintah ulih diasai ke rakyat Malaysia. Okey, hanya setiap hari berita ke mana lebih lagi kita ke nurun ngena perengkah pengangkut ke ngena diesel ya. Diharap ke ngau subsidi ke nurun ngakai RM2.10 boleh ngelempuang kaki meh belanja kita ke nurun negawa ya atau ke bisi minda akhirnya siti hari berita ke bisi ayan lalu berita buka itu atau berkawal ngau pengerami ke diatur kemari berserimai dengan penemuai Menteri Besar Mega ya, ke menua kita di Sarawak kemari kalau ia bising ulu dua itik pengerapi besar ianya ke Bintulu ngau malam tadi bising ulu pengerami makai lemai Ari Kawai Dayak Renggat Menua Sarawak ya. Jadi lebuh ke di Bintulu ke Mari ya. Sebengkah pengerami jadi bisi madah ke Sarawak dia tu diangkat jadi kuasa besar bak sekedar bidang industri kenyengkawam energi ngau teknologi tinggi ya. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim adah ke Selampur Menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih menua Sarawak nampak penegap ekonomi. Jadi yang adah ke potensi Sarawak belak dikemerat ke rambau penemuaya ke menua Jepun berdau lama ke udah kelebih lagi pak sektor energi. Nya sekedar hari jakuk ke di pansut ke ya bak pengerami nyuak ke cik ke berga RM1.8 bilion berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri ya. Okey, lalu sekedar hari jakob bukai ke dipansut ke Menteri Besar kalau yang madah ke sempekat antara Petronas dengan Petros maka dekat diputus ke nak lama lagi dia tahu sekedar batang perkara benung di perunding lalu
dikarap oleh dipersetuju ke ya. Jadi kuya perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke sekedar perkara antara kedua-dua kompeninya dekat merik penguntung agai perintah besar hingga perintah negeri. Lalu pihak mega Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin mega bisi ngelimpang ke awak ya nemuai ngagai Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngau Harapan Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Pak Rumah Ya di Petrajaya. Kalau kita sama nemu kalau Datuk Seri Nancy ke baru dah lenyau laki ya. Nyak niang Datuk Kamil Mishwari ke udah nadai hari 4 tu tadi yang okey nya apa sekedar hari penemuai Menteri Besar ngagai menua kita pengudah ya ke mega bising ulu pengerami makai lemai gawai Dayak Renggat Menua Sarawak ke diatur malam tadi ya. Okey, lalu berita buka itu polis nangkap sikok lelaki peranak menua tu ke umur 19 tahun ke di pelabak ke ngambil gambar sikok Indo beragu sebuah palan pemakai di pasar Bekenung Miri kena hari 6 tahun tadi. Jadi kepala polis Pilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke suspeknya ditan urung pukul 11.30 pagi sepengudah menerima report hari Pansia Mayuah ya. Jadi Pansia Tumu tertemu ke suspek kena telefon bincang ngambil gambar orang ngau dadai pemendar ba dalam agu ya. Jadi kesnya dipansi nitih ke section 377 di kanun keseksaan. Lalu polis mereka udah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak yang ngerja penyalahnya. Macam-macam ke ulah ni. Jadi harap ke sama berjimat lebih lagi orang Indo nak ngira di Nindor meh bak palan pensia mayu palan ngelantang kati kini ya laban dah kita nak nemu ulah siko-siko orangnya ke nak sama bisik ke ngembuan nanti ke nak mana. Jadi harap ke sama nyak ke diri empu pengelikun diri empu ya. Okey, nyak ba sekedar hari berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey, terus merinang kita peningah tu lagu Ari Ellison Ludan penyayang undak luya. Tujuh pagi tu lagi macam pesan berat dah ke diterima hari peningah kita di YFM.

0: World Cup 2026 hari 2 23 Rebulan 6 2026 dalam Grup J. Argentina melawan Austria pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I, Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngaliari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
2: Tanamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: atau kelebihan rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu awak no baca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari ini tau ke dua anak undi. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Undi anak bikit ya. Undi anak bikit udah nadai ke mari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam perkira 23/6/2022 ba rumah sidampu inya ba kumpang pauh A lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu elak 24/6/2026. Jadi penerang ke Silia bekawul ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngakai Marilyn anak undi abak lumur kusung 13564-4262 tahu kenuju Magdalena Ina anak undi kusung 19660-8517 tahu kenuju Lili anak undi kusung 19848-7652 ngau muka tahu bertelepon ngagai Hini anak undi kusung 112-503-2276. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak kumpang Pauh B, kumpang Langgir, Danau, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Kelampu, San Panjai, San Pandak, Seremat, Batu Bebini, Buluk, Suh, Cangkul, Empit, di Bukung, Panjarwai, Sungai Keruh, ngau muka kaban belayan kebuka yang kena ulih disebut di tu magang. Kalai pesan tau tadi madah ke undi anak bikit ya, undi anak bikit udah nadai. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila pa rumah sidampu, inya pa kumpang Pauh A. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ilak. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan madah ke Jeffrey Emparang anak Johnson. Jeffrey Emparang anak Johnson udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi apa rumah sidampu ianya rumah lumur 27 Taman Gamang Haid, Jalai Hulis Sri Aman. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Sili lagi tahu bertelepon ngakai Dara nak menur abak umur kusung 111-261-3033 tahu kenuju Joina Mimi anak Johnson ya kusung 14-699-6439. Jadi niang tu dekat di kubur ke pagi pergilah bawa pendam Anglika Sutuang ya. Pesan tu nuju kaban belayan di Melugu, Kelawah, Ngeramut, Selepung, Gayau, Pantau, Senglau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekaluang Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Payai, Awur Bangat, Nyelutung, Nyemungan, Simpang, di Telaus, ngau kaban belayan ke Bukai, kena ulih disebut itu magang, madah ke Jeffrey Emparang, anak Johnson, Jeffrey Emparang anak Johnson udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 27 Taman Gamang Haid Jalai Hulis Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu Siti tu inya pesan dari menuan anak ayum madah ke ngeta sulit niang indaya inya niang mayang anak antau tau ke indai bundung ke dekat diatur 27/6/2026 ianya hari 6 tu ila ba rumah sidampu ianya ba rumah manuak mancal Sungai Yong Kapit. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu bertelepon ngagai minggu anak menun balumur 011-608-4943. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Sungai Yong nangang pilih nangang sempilih nangang telawan rumah Joseph Sibujaya Uyan Mujung Selangau nangang nyikau melekun kapit di Kenawit Sibu ngau kaban belayan ke Bukai madah ke ngeta sulit ni yang mayang anak antau tau ke Indai Bunduang ke dekat diatur hari 6 tu ilak 27 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Manuk Mancal Sungai Yong Kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Harrison banyang anak kemarau madah kengeta sulit niang menyadi sida ianya niang spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilak ya 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidempu, ianya ba rumah kemarau, Jalai Semerakan, Sungai Sidang atas Tatau. Okey, penerang ke Silia okay, kita tahu bertelepon menuju tuai rumah kemarau umpu ba umur kusung 17-760-3889 tahu kenucu Harrison Banying anak kemarau ya 019-876-7356. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Pol Kibung Nanga Sidang rumah Janting Sungai Pamuk Sab rumah Uyau Teluk Kumpai rumah Rusita Sungai Sidang Baru rumah Hacun Nanga Kelebu rumah Suran tau ke rumah Dingun Nanga Meta rumah Bili Nanga Luap rumah Ros tau ke rumah Jaluang Nanga Buan rumah Imi nga rumah rumah Pa Seterus rumah Kalit rumah Unji nga rumah Buli di Semanua ngau kaban belayan ke Bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke pengawak ngeta sulit niang spini anak spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilah 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang atas Tatau. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka yang ke pagi tu kita nya tu nak lama merindang kita ngau lagu hari Juti AE aku kai petara.

0: ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
0: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
1: Agai batuk baru ga?
0: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
0: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hakik ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima ari peninggal kita. Jadi pesan ke dua pesan ke sekali tu ya ari Maxwell Mbuar ane Alban Ngia. Jadi pesan tu madah ke apa ya, ex pengacara Alban Ngia anak dan atau ke apa Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sedempu inyo pa rumah Jenelia Saunci Sungai Berangan Panjai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi penerang ke Silia agi bekaul ngau pesan tu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Tumas Ululun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Tumas Sigat, rumah Julian Batu Empat, rumah Sanda Batu Empat, rumah Hajung Tembawai Puak, rumah Dana Kerupu, rumah Juni Tinting Bangkit, rumah Denis Sungai Kelampai, rumah Ribun, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Ulu Sebetan, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Husan Lengayen, rumah Nuil Semurin. Ngau muka kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengajar Alban Ngi Anak Dan tau ke apa Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Jenelia Saunci Sungai Berangan Panjai lalu dekat dikubur ke pagi pa kila ya. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan Arya Linti anak muyet madah ke menyadik sida inya ex corporal Leonard anak muit ya ex corporal Leonard anak muit udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai apala maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi ya lalu niang tu di Sengai pa rumah Sidempu inya ba sebang abit balai ringin Serian. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sebang kuari sebang padang bilun sebang abit sungai tapang lebat mebui bayur jungguk mawang sepan balai ringin telagu semunjan jiru sungai pinang sega sungai pinang baru ngau lama sungai rawa Sebangkui Jaya ngau lama, Giam, Nyelita, Gawang, Mawang ke Sindo, ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai Linti anak muid, bak lumur kusung 16-259-5241. Okey, jadi nyata tadi pesan madah ke ex-corporal Leonard anak muid udah nada ya lalu dekat di Sengai lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Ok, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari. Ok, lalu tu hari

Rida anak Edwin Rajau ya, madah ke merantu atau ke merekat ke regang niang jati anak tinggal ke dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi. Bawa pendam Kristian Anglika Perutan Seburan. Jadi ditangkan kengau pengawak makai lemai ba rumah ucuk ya. Inya ba rumah nili anak lancat Taman Samarinda Lumur 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Banting Seri Aman Engkeranji, Mungguk Sawak, Semulung, di Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nili anak lanjat pu, Pak Lumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322. Yang tadi pesan, madah ke merekat keregang, niang jati anak tinggal, dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi ya. Ba pendam Kristian Anglika Perutan Seburan lalu muak ke lemainya bisi makai lemai ba rumah ucuk ya. Inya ba rumah nili anak lanjat Lumur 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Okey, nyawa tadi pesan ke besit diterima hari peninggal kita ke pagi itu.

0: ubat baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Agai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningah. Kita ulih mendiang ke berita pagi ke dekat di tabur ke terus hari YFM. Kita lagi lagu hari Ricky Anderson. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

Ketua Batu Batang Berita. Sarawak angkat jadi kuasa besar industri, potensial negeri itu terus ditegap. Sempekat Petronas enggau Petros di Sadang dekat diputus kendak lama lagi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu negap ke penduduk Sarawak dalam ngemujur ke MA63. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 22 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi, peningat isi berita.

Sarawak dia tu angkatnya di kuasa besar dalam sekedar bidang industri yang kaum tenaga ngau teknologi tinggi di rantau tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Mada selampur menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih Sarawak nampak penegap ekonomi. Yang Mada potensial Sarawak belak dikemeratkan rambau permuaya ke Jepun pada lama tu tadi kelebih lagi dalam sektor tenaga. Penegap Sarawak ngau negeri bukai patut dikenal secara begulai, dikenal negap ke pemansang menua. Menteri Besar Mansur Kerja Kutu buat pengerami nyuak ke cek berharga 1.8 bilion ringgit berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu, hari palan penyangkai kapal Perintah Besar ngakai palan penyangkai kapal negeri. Pengerami kediatur buat komiti Port Bintulunya megak ndur ngemujur pengawak nyerah ke sempekat tiga raban ngau sempekat pemujur antara Perintah Besar ngau negeri ungkup pengawak nukar status palan penyangkai kapalnya. Berbak enggaknya Datuk Seri Anwar madah kesempekat antara Petronas enggak Petros dekat diputuskan dalam agi. Dia tu sekedar batang perkara dalam pengawak berunding antara kedua-dua raban sudah dipersetuju. Ia madah perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke isu antara kedua-dua kompeninya merik penguntung ngagai Perintah Besar enggak negeri. Ia megak nerangka prinsip asas runding udah dipersetuju antara yang ngau Premier Sarawak kalai sekedar perkara diatuk benuang berenggat ke penudi. Datuk Seri Anwar megak nyemetak madah ke yang nerima buah permu ngau jaku aris Sarawak sepemanjai pengawak berundingnya. Tajak pihak nadai sebarang jaku pejal tuk pandang ke pengawak demokratik dalam kaul Perintah Besar ngau negeri. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak nyak Siti Ari pemujur ke pemadu besar dalam pengawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud nengah penerang berita madah ke pengawaknya merik aku ngagai hak Sarawak nyadi kabantik ngempun ke Malaysia. Nyak megak ngayan ke pemujur MA63 olehnya dinyata dengah kerjasama rat antara Perintah Besar ngau negeri. Ia megak madah ke Sarawak diatuk bempu pangkuk pengawak ti besar agi berpengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tau boleh penguntung dari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Ia nambah palan penyangkai kapal Bintulu diatuk benuang mansang ukai seminaknya di hub ekspor gas asli cecair menua tu tang megak nyadi penyungkak penumbuh ekonomi ungkup Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari ngelimpang ke awak ia nemuai ngagai Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri berumah ia di Petrajaya. Datuk Seri Nancy baru dah lenyau laki ia Datuk Kamil Miswari diudah nadai hari 4 tu tadi. Datuk Seri Anwar datang urung pukul 5.45 lemai lalu ngena awak urung 20 minit begulai ngau sidak sebilik merik penyinuk hati ngau suku moral. Sama bisik datai Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud ngau Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas. Niang Datuk Kamil berumur 65 tahun sudah dikubur ke bak tanah pendam Islam Semariang kena hari 5 tu tadi pengudah niang dibaik pulai hari Kuala Lumpur. Datuk kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Sarawak terus negap ke pemansang Temeruan serta agenda kuasa tahu di Kinabaru. Nengah penemuai rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Freudenau di Vienna, Austria. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan tingulu ke delegasi negeri Tok Mada berlebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawak jadia ke pelin kandang menua Limbang Lawas 2035. Ia madah lojinya jadi contoh keterubah pemansang kuasa hidro ti sebelah ngau pengawak ngatur rampak menua. Ia megak nambah madah ke penemunya dekat negap ke pengawak Sarawak dalam pemansang kurang karbon, nambah ke pengetan gaya klimat serta ngemujur ke appreciation negeri tu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau Asian. Ia madah ke perkaranya buat penerang berita media ia kemari. Agensi pemansang Delta Rajang, RADDA, majak cakah negap ke infrastruktur menua pesisir buat sekedar projek jalai strategik buat kandang menua Serikai. Sapit Menteri Perambu Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Lin Talif Saleh Mada, antara batang projek ianya ngagak jalai alun ti nyambung kerubung ngagai sari ti panjai 7 km. Bungkus RM56 juta. Projek kemarin empas tingginya dia tu benuang buat renggat ngagak langkar sebedau di tender ngambil ulih di pejalai. Kelimpah harinya RADDA megak benuang merambu ngagak jalai nuju Bukit Kinyau ngau jalai nuju jalai baru nuju Sekolah Kebangsaan Setebu dikena ngemanah ke akses perengkaguna ungkup peranak menuanya. Ia maksud ke jaku tu buat program pengerami ngilim bidai di Serikai. Ia megak madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak diterus negap ke pemansang menua pesisir. Projek penentang nebing Sungai Kampung Tambirat dekat di Serenih ke baru dikenal tentu ke pemujur. Pengawaknya Liku Nagi berindik hari penangguh struktur tik rubuh tik nyadi sebedau tu. Menteri Pemansang Nembiak Lombok Ngau Orang Dagang Sarawak kemegak kaban Konsil Negeri Adun Asajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada penusahnya bisik ngeruga atur pengawak berjalan ke kesemua projek tu yang kaum nampung renggat tinangkan kenyak. Perintah dekat berarti ke suku teknikal atur pengawak ke dipejalai ngamatau sebedau projeknya tau diterus. Yang maksud kejakut tu lebuh di randau media pengudah pengerami nutup ngau nyuak ke perayis pekit Sarawak Youth Business Idea 2026 di Kuching. Ia megak ngarap ke peranak Tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebing sungainya belok dikarap oleh merik pemain ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi ngau dagang temuai anti udah tembuk gagak ilak. Berita tika penudi. Polis sudah nangkap sikuk lelaki peranak menua tu berumur 19 tahun ke dipelabak ke sengaja ngambil gambar sikuk induk bawa bilik agu sebuah restoran di Pasar Berkenu, Miri, kena hari 6 tu tadi. Kepala Polis Peliling Miri, SCP Muhammad Farhanli Abdullah Mada, suspek ditan urung pukul 11.30 minit pagi bawa hari kesama pengudah mansa ngagak report polis. Pansiak tumu tertemu ke penusahnya di pelabak ke Nyadi urung pukul 10 pagi. Lebuh suspek nak telefon bincang ngambil kamar mansa ngau nadai pemendar. Mansa tik nemu pasal penyalahnya ngagak report buat upis polis Berkenu. Polis sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak dikenak ia ngereja penyalahnya. Kes tu di pansiak hari baru Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak angkatnya di kuasa besar industri, potensial negeri itu terus ditegak. Sepakat Petronas ngau Petros disadang dekat diputus kendak lama lagi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu, negap ke penduduk Sarawak dalam mujur ke MA63. Tunaga berita pagi YFM saat itu beritanya tadi ditusun Sharifah Aujau Yahwan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 22 Rebulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari Kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun Eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Berataya baparang bilun terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Giao Binia Laila Taib serta bala pemesai upis-upis perintah. Nangkan kenya penatai Tengku Abdul Rahman bak pedang bilun megak disambut Giao persembahan kebudayaan asal Sarawak Rimayuh Pupur Bangsa tingayan ke pemaya Giao penyerakup rakyat Sarawak di Tegap.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya Lagung. L-A-G-U-N-G. Lagung. Roti lagung ke terubah ianya gaya perau tipuang melepung ba'ai. Mayang nak reti lekai jakut tu ianya perau tuai rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-lagung beratung ditaban ke air surut. Reti lagung kedua ianya gaya utai tingerubung puang serta telentang baka kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Mayang nak reti lekai jakut tu ianya nyau lelagung umbarian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Nyanakak seleka jakut saritok ianya lagung.
4: Seleka jakut saritok tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2024 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.